0: kita benar-benar harus sabar lah nunggu 2-3 bus sepi baru.
1: Betul.
0: Karena
1: nggak
0: boleh ini, nggak boleh. Kamu naik motor apa naik transparan waktu itu?
1: Ke Teluk Bayur. Teluk Bayur pakai, ini perginya pakai mobil pribadi. Mm-hmm.
0: Pulangnya baru naik bus ya. Naik karena bus kan armadanya nggak begitu banyak ya. Cuma antriannya banyak banget. Nah. Aku ngantri tuh di itu tuh di mana tuh?
1: Di mana? Imam Bonjol. Iya. Emang di situ. Nih tau nggak sekarang itu buat banyak orang tuh kalau naik Transpadang ke Teluk Bayur itu udah berasa kayak pergi field trip gitu. Nah jadi banyak yang akhirnya tuh sengaja ya udah kita naik Transpadang ke Teluk Bayur.
0: Karena kan emang murah biar, ya.
1: Murah.
0: Kan emang jauh banget kan. Iya kan. Dengan 3.500.
1: 3.500 betul. Kalau sekarang 1 rupiah.
0: Asik. Betul. Nah kenapa tadi kita spill Teluk Bayur karena ada kapal.
1: Kapal perang. Apa? Kapal apa? Kapal kita pernah ke kapal ya kan Bang Robi?
0: Betul, tahun lalu itu kapal tahun lalu, apa ya namanya?
1: Bima Suci.
0: Nah, Bima Suci. Kali ini kapal juga milik TNI Angkatan Laut.
1: Betul, betul.
0: Namanya adalah apa Rin?
1: Jadi teman Pro 2 ada kapal Republik Indonesia atau KRI biasanya kita sebutnya ya.
0: Betul.
1: Teluk Kendari 518.
0: Betul.
1: Yang resmi bersandar di dermaga 4 pelabuhan Teluk Bayur.
0: Dari kemarin nih.
1: Dari 6, kemarin.
0: 6 Agustus sampai mungkin 8 Agustus ya perkiraan.
1: Betul.
0: Gitu. Bersandar di dermaga pelabuhan Teluk Bayur.
1: Nah, betul sekali.
0: Lucu ya Teluk Kendari KRI Teluk Kendari strip 518 itu kode apa ya hari ini?
1: Enggak tahu sih. Harusnya kita tanya lagi ke mereka. Kita datang lagi ke sana harusnya
0: iya,
1: sih
0: kenapa
1: ya.
0: Kenapa harus 518 ya?
1: Betul.
0: Apakah jadi ada filosofi tertentu?
1: Nah, sepertinya ada karena selalu ada filosofi kalau enggak salah di balik nama-nama yang diberikan gitu ya. Untuk kapal Republik Indonesia. Dan juga nih teman Pro 2, kehadiran kapal perang punya angkatan laut ini menjadi salah satu daya tarik utama dalam rangkaian peringatan HJK Padang yang berlangsung 6-10 Agustus ini.
0: Yes, jadi pengunjung nanti diberikan kesempatan nih Rin untuk menjelajahi geladak kapal, melihat lebih dekat berbagai fasilitas yang dimiliki kapal perang tersebut. Bisa langsung nih berinteraksi langsung nih dengan prajurit TNI Angkatan Laut ya boleh ngobrol-ngobrol.
1: Betul.
0: ngotang-ngotang.
1: Ngotang-ngotang nggak tuh?
0: Tapi belum tentu dia orang Padang ya, cuman ngobrol-ngobrol aja gitu, nanya-nanya, spill-spill, kepo-kepo tentang pengetahuan mereka tentang angkatan laut kayak gitu.
1: Nah, dan juga nih teman Pro 2, KRI Teluk Kendari ini dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya apapun.
0: Tidak ada.
1: Tanpa biaya.
0: Udah 1 rupiah, terus masuk ke sana gratis.
1: Betul.
0: Perai.
1: Nah, jadi nih pengunjung itu diberikan kesempatan menjelajahi geladak kapal.
0: Betul.
1: Juga melihat lebih dekat ya berbagai fasilitas yang dimiliki oleh kapal perang Teluk Kendari.
0: Yes.
1: Dan pastinya nih teman Pro 2 ini juga bakal jadi pengalaman yang berbeda juga ya kan.
0: Yes.
1: Karena betul. Jarang-jarang kita naik kapal.
0: Betul. Kita memang kota maritim ya, kota pelabuhan. Cuman kan kita jarang gitu.
1: Karena kita ada di sini.
0: Di kota
1: the Padang city. In the city. In the center of the city kita.
0: Iya.
1: Kalau ini kan biasanya kalau kapal-kapal di Teluk Bayur ya biasanya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Aku juga sering di Teluk Bayur kan ada pasar tuh. Pasar Teluk Bayur. Aku sering ke situ.
1: Oh, Gaung.
0: Gaung. Ah, pasar Gaung.
1: Nah iya, nah, harga ikan murah.
0: Harga murah, terus habis itu ada ini, apa namanya sih, yang itu minyak ya, kilang minyak ya?
1: Kilang minyak,
0: itu kilang minyak ya.
1: Ini ya, ada PT ini.
0: PT apa sih ya, PT Pelni bukan ya?
1: Bukan Pelni, Pelindo.
0: Pertamina enggak?
1: Pelindo
0: ya, oh itu kok kilang minyak gede banget itu.
1: Pelindo apa ya?
0: Pelindo mah yang ini kan, Pelindo yang ya itu siaran.
1: Siaran apa? Jangan siaran juga dia. Kita mau gimana?
0: Pelindo perusahaan listrik bukan.
1: Nanti dah. Kok tiba-tiba kita ngebahas Pelindo juga ya. Pokoknya ada banyak lah ya di sana ya, teman Brodo ya.
0: Nah, untuk tema kali ini kan test of Padang experience ya, Road to Gastronomy City. Jadi kata Bapak Wali Kota kita, Bapak Fahli Amran, jadi tema tersebut tuh tidak hanya berbicara mengenai kekayaan kuliner aja nih Rin.
1: Tapi
0: juga memperkenalkan identitas kota yang terbuka, ramah dan memiliki sejarah maritim yang kuat. Iya dong.
1: Gitu.
0: Kita kan negara maritim.
1: Betul. Negara kita negara maritim.
0: Kan nenek moyang kita seorang pelaut.
1: Betul, nenek moyangku seorang pelaut sih.
0: Betul, ada lagunya
1: betul.
0: Kan.
1: Nah,
0: jadi memang seru banget ya.
1: Nah, iya nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang di hari ini nih teman Pro 2 ya, yang juga masih dalam rangka HJK ini masih betul. Mumpung 1 rupiah.
0: Betul.
1: Bisa kali. Ngelihat KRI Teluk Kendari.
0: Yang nanti kuliah mungkin izin dulu kepada dosen. Izin enggak tuh?
1: Saya izin, Pak. Kenapa kamu izin? Kamu enggak masuk kelas saya. Saya mau ke kapal, Pak.
0: Saya mau ini, Pak, mau mempresentasikan sejarah Indonesia melalui kapal perang gimana? Terserah kamu dah.
1: Kenapa ini, juga harus dipresentasiin sih? Menikmati aja karena kalau tahun lalu kan kita KRI Bima Suci. Nah, itu juga ini kan kita, maksudnya banyak yang ini banyak
0: pengunjung.
1: Iya betul.
0: Banyak pengunjung, banyak orang, dan emang kita alhamdulillah RRI ya podcast ya, sempat betul. Podcast di sana ya Rin ya.
1: Podcast di sana juga
0: dan pengalamannya seru banget, kita terombang-ambing.
1: Iya betul. Lama lagi tuh.
0: Kita nunggu ini kan, nunggu syuting podcast terombang-ambing di laut. Nah, tapi sebenarnya di ujung laut sih sebenarnya, di pelabuhan. Cuman kayak ibaratnya kayak di laut ya.
1: Tapi berasanya kayak di laut. Kita betul. Untung gak ini aja, gak mabuk laut aja kita.
0: Iya, untung kita masih strong ya, karena abis itu makan.
1: Oh iya betul.
0: Nah, ini yang KRI Teluk Kendari ini, Rin, dia berangkat bertolak dari Jakarta itu tanggal 3 Agustus kemarin.
1: Oke.
0: Dengan membawa 117 prajurit. Nah, termasuk komandan kapal. Nah, seluruh personel ini dipersiapkan, Rin, untuk menyambut masyarakat selama kapal berada di Kota Padang.
1: Oke.
0: Yang suka ngobrol sama para prajurit mungkin bisa.
1: Bisa tanyanya, Pak, untuk jadi prajurit saya harus gimana ya?
0: Iya.
1: Nah, bisa juga kali ya.
0: Terus habis itu nanya-nanya kan biasanya kalau prajurit itu berotot ya. Kok bisa sih berotot gitu?
1: Aduh, ototnya yang kelihatan.
0: Rini kenapa?
1: Ih, gelang aku putus, teman Bro. Tiba-tiba gelangnya putus. Aduh.
0: Kita enggak tahu ya Rini gelangnya putus karena kita belum live TikTok.
1: Oh iya, betul. Nanti kalo ya. Kalau live TikTok nanti akan aku perlihatkan gelang putus ini teman Pro 2.
0: Jadi memang seru banget, kalian bisa nanya-nanya ke prajurit, nanya-nanya apapun itu, nanya pasukan, kendaraan tempur. Oh iya, kapal ini Rin katanya ini kapal jenis landing ship tank atau LST. Yang dirancang untuk mengangkut pasukan, kendaraan tempur, tank, logistik, hingga mendukung operasi pendaratan amfibi. Wah, keren banget ya.
1: Iya.
0: Bisa ini ya.
1: Kalau amfibi berarti di dalam dan di luar dong.
0: Betul, kayak katak dong.
1: Wah, keren dari banget. Laut
0: ya. Jadi memang kapal, ini pasti kalian kesana lah kalau penasaran ya.
1: Iya, betul.
0: Sebesar apa kapalnya, kok bisa sih ya, menumpang berbagai banyak fasilitas.
1: Nah, betul.
0: Mantap. Keren. Ini memang mudah-mudahan setiap ulang tahun ya terus-terus datang aja gitu.
1: Iya.
0: Apa kapal yang keren-keren kayak
1: setiap
0: gini ya.
1: Setiap Kota Padang ulang tahun ya. Betul. Atau jangan nunggu ulang tahun deh. Nanti di ulang tahun Bang Robi katanya datang juga ya kapal ya. Kayaknya itu
0: kayaknya lebih ke kapal kertas sih.
1: Bukan kapal kertas sih katanya teman Pro 2 itu kayaknya lebih kapal kargo ya.
0: Kapal kargo
1: biar apa? Biar ngangkut sekalian nih orang.
0: Dan juga ada pesan nih dari Komandan KRI Teluk Kendari nih Rin.
1: Nah, apa
0: dia berharap tuh masyarakat khususnya generasi muda tuh dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengenal lebih jauh dunia kemaritiman Indonesia.
1: Okay.
0: Serta menumbuhkan rasa cinta terhadap laut. Nah, sebagai bagian dari identitas bangsa. Kalau kita sih udah cinta ya Rin ya.
1: Betul.
0: Karena kita suka makan ikan.
1: Nah iya, aku sih paling suka makan ikan.
0: Iya.
1: Di rumah aku selalu ikan.
0: Jujur semenjak aku di Padang nih ayam, daging tuh sedikit berkurang, lebih sering ikan.
1: Lebih sering ikan, karena banyak.
0: Banyak. Berlimpah dan murah.
1: Iya betul.
0: Kalau tuh aku kalau mau beli tuh di ini, di mana sih ya? Aku kan tinggal di seberang Padang tuh. Tahu nggak sih pelabuhan yang itu tuh?
1: Oh iya.
0: Pelabuhan lagi nggak tuh?
1: Mana ya?
0: Yang kalau kita mau ke pantai air manis, nah kan ada lewatin pelabuhan tuh samping jalan gitu, Padang. Di situ kadang ada yang tukang ikan di situ duduk.
1: Oh, langganan ya.
0: Murah. Langgan.
1: Di sana tuh
0: langsung dari tangan pertama.
1: Oh, langsung dari tangan pertama ya ampun.
0: Jadi fresh.
1: Dan
0: fresh. Murah.
1: Fresh from the ocean, asik.
0: Yes. Boleh.
1: Oke deh, teman Pro 2 ya. Baiklah, nanti kita masih bakal balik lagi untuk nemenin kamu masih di Sabana pagi-pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita ke lagu yang satu ini.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan perlindungan merek dan kekayaan intelektual menjadi kunci memperkuat daya saing ekspor Indonesia. Menurutnya, produk berkualitas tetap berisiko kehilangan nilai ekonomi jika identitas hukumnya tidak terlindungi. Budi mengatakan, pelaku usaha perlu menjadikan perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari strategi bisnis. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus melindungi aset nasional di tengah persaingan global. Menurut Budi, kekayaan intelektual tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, pemanfaatannya juga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekspor nasional.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yes, kita balik lagi nih teman Pro 2.
0: Yes.
1: Masih di Sabana Pagi-Pagi hari ini.
0: Yes, Sabana Pagi.
1: Betul.
0: Dan kita live TikTok hari ini ya.
1: Oh iya, kita sudah mulai live TikTok juga ya.
0: Mana kameranya?
1: Nih situ kameranya.
0: Nah, di situ.
1: Iya, maaf lagi pakai lipstik Kak, biar apa terlihat segar di kamera. Soalnya yes, nanti di komen kayak itu Ben merona pipinya.
0: Iya, nah, kok ini gitu. Kok gitu sih gitu. Iya. Biasa netizen lah netizen.
1: Iya. Netizennya siapa nih? Netizennya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi yang emang guys, kemarin tuh Rini tuh pipinya merona.
1: Pipinya merona. Aduh, terima kasih ya Pak Robi ya.
0: Entah karena atau lagi apa, lagi bahagia atau gimana, tapi
1: nah, itu merona. Lagi apa? Lagi capek aja sebenarnya, lagi capek. Nah, beneran capek. Capek dari lubuk hati paling dalam, capek.
0: Capek ya. Minta dipijat kali ya.
1: Dipijat apa? Kita minta diinin, minta di apa ya? Minta di
0: dimengerti.
1: Mengerti.
0: Dimengerti, karena wanita ingin dimengerti.
1: Betul, itulah karena perempuan kan ya, kita pengen dimengerti.
0: Tapi
1: gitu.
0: Laki-laki enggak ya?
1: Laki-laki enggak pengen dimengerti laki-laki.
0: Oke.
1: Laki-laki lebih ke harus mengerti aja sih Bang Robi, bukan minta
0: harus
1: dimengerti.
0: Ya. Ya. Kalau laki-laki dipahami enggak sih?
1: Dipahami asik.
0: Karena dimengerti itu beda sama dipahami ya.
1: Iya sih, betul.
0: Rin.
1: Ya.
0: Kita di segmen gado-gado kali ini kita mau makan gado-gado.
1: Kita mau makan gado-gado, kebetulan kita udah ada ya teman berdua. Udah ada nih gado-gado yang bakal kita makan. Tapi bukan gitu maksudnya teman Pro 2. Jadi kita bakal ngebahas macam-macam nih
0: macem-macem.
1: Di hari ini.
0: Yes, yes. Di sama pagi kali ini.
1: Betul. Nah tapi nih yang pengen aku bahas banget ya teman Pro 2. Aku harus berterima kasih dulu kepada atasanku di sini ya kan. Kepada Capsta kita harus berterima kasih karena sudah menaruh dispenser di sini.
0: Yes.
1: Jadi kita gak kesusahan lagi suara air ya kan.
0: Karena tuh agak seret ya.
1: Iya, kita kan sering aduh air mana air, kita harus mencari air gitu.
0: Betul.
1: Nah kalau sekarang kan sudah difasilitasi ada
0: betul.
1: Air dispensernya bagus.
0: Dan
1: ya kan?
0: Penting bisa. Banget untuk kita Rin penyiar kan kita suka ngomong, suka cuap-cuap jadi butuh air.
1: Betul, dispenser kita ada panas, dingin, sedeng.
0: Betul.
1: Ada rata-rata, ada paling tinggi banget, ada bawah banget.
0: Betul, jadi tergantung dengan fungsi ya.
1: Iya betul.
0: Kalau lagi bete, lagi pengen menghilangkan stres ya yang dingin.
1: Nah betul.
0: Kalau lagi santai, lagi gak begitu ini yang panas.
1: Nah iya gitu.
0: Atau kalau lagi biasa-biasa aja ya normal.
1: Kalau kita lagi pagi-pagi gini kayak kita aduh kita butuh sesuatu yang menghangatkan minumnya. Yaudah kita minum air panas gitu.
0: Tapi kalau aku sih lebih suka mix sih.
1: Suka
0: antara
1: mix,
0: panas
1: ya?
0: Dan dingin.
1: Kalau aku lebih suka iya, aku lebih suka mix juga sih ya.
0: Betul.
1: Soalnya aduh.
0: Yang anget.
1: Iya, soalnya tuh teman Pro 2 kalau misalkan dingin ya dingin banget ya Barbie ya. Tapi apa itu berarti bagus. Memang bagus, mereknya bagus. Terima kasih loh Pak Capsta sudah memberikan kita. Sudah karena aku yakin sekarang Capsta lagi di perjalanan kayaknya kan.
0: Betul,
1: Haji kayak
0: mau
1: lagi dengerin kita pagi hari ini. Jadi kita apa? Berterima kasih
0: ya,
1: dulu.
0: Iya, sampai pagi, Pak.
1: Sengaja terus langsung. Nah, nih berdua nih sengaja nih ya. Cari apa kalian cari muka? Aduh.
0: Yes, yang udah gabung kita live di TikTok yang
1: betul,
0: mau tap-tap layar silakan di tap.
1: Betul. Kalian tap-tap layar, aku tap-tap pipi dulu nih teman Pro 2. Masa gini merah semua.
0: Lagi tuh cap tuh cap.
1: Lagi tuh cap bentar ya guys, tuh cap nih bahasanya. Tapi nih teman Pro 2, sebelum kita ada dispenser di depan studio kita. Dulu kita tuh bawa air sendiri-sendiri gitu kan, Bang Robi ya.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: kadang beli,
1: betul. Nah, kalau Bang Robi lebih prefer mana? Beli lebih prefer kemana? Ini selain di kantor ya. Kalau di kantor kan memang udah ada fasilitasnya. Tapi kalau misalkan kemana-mana lebih prefer bawa tumbler atau beli air mineral di luar aja.
0: Oke. Kalau dulu beli. Tapi justru beli airnya bukan air putih.
1: Tapi air apa?
0: Aku lebih banyak beli air-air kopi kemasan.
1: Oh gitu.
0: Iya kopi sakare.
1: Jadi terus.
0: Teh merek itu yang murah banget tuh. Dulu tuh 500 perak tuh banyak.
1: Teh apa?
0: Ada 500 perak.
1: Mana ada teh 500?
0: Dulu, kan aku kan agak lebih senior dibanding kamu.
1: Iya.
0: Jadi
1: jauh sih, jauh. Tapi teh emang ada 500 yang murah
0: ada,
1: banget.
0: Ada merek teh gitu.
1: Segini ya, segini.
0: Iya, segini. Kita gak susah ya.
1: agak susah sebutin mereknya tapi iya gitulah ya. Tapi
0: dulu 500 perak.
1: 500 perak suka suka.
0: Suka.
1: Baiklah baiklah. Tapi tuh teman pro 2, aku dulu tuh juga sebelum kita ada ini dispenser ya. Aduh, kita harus sounding banget ya kayak ada kasih ini Rere enggak ada dispenser gitu kesannya.
0: Karena memang penting banget hari ini penyiar tuh butuh minum.
1: Betul betul. Tapi aku suka beli dulu air kemasan. Maksudnya tuh air mineral tapi yang gede, yang kayak 1 liter gitu sekali siaran.
0: Ah gitu. Oh iya. 1,5 liter kalau yang gede ya.
1: 1,5 liter, 1,5 liter
0: berarti. Yang sedang itu 600 ml.
1: Nah, 1,5 liter, yang 1,5 liter. Jadi itu apa? Selama siaran jadinya enggak perlu lagi isi ulang, langsung minum-minum itu aja minum. Gitu.
0: Jadi udah buat sehari lah ya.
1: Betul.
0: Sehari. Tapi kalau habis enggak ngisi ulang.
1: Karena tuh jarang habis kalau 1,5 liter selama siaran, Mang Robi. Kalau aku ya, kayak pas 1,5 liter.
0: Air dingin, air biasa?
1: Biasa, biasa.
0: Air biasa ya.
1: Biasa. Jadi ya nggak panas, nggak dingin, rata-rata air aja.
0: Nah itu kalau ngomong dulu.
1: Kalau dulu, kalau sekarang dulu. Kan udah nggak lagi ya. Sekarang cuma membutuhkan apa, tumbler di kantor.
0: Betul. Sekarang tuh lagi tren banget ya, Rin ya.
1: Iya betul.
0: Tumbler-tumblernya.
1: Tapi
0: ada
1: tuh
0: yang,
1: tumbler itu juga jadi ini loh, Bang Robi. Jadi style. Kemana-mana tuh kalau bawa tumbler yang merek tertentu, yang bentuknya kayak yang gitu tuh. Nah itu kayak, aduh aku keren banget, aku cool banget, aku kayak
0: ditenteng-tenteng
1: wow
0: ya.
1: Ditenteng-tenteng, padahal belum tentu berisi. Jadi, nah belum tentu berisi, ini dia masalahnya.
0: Iya, di tangan kanan tumbler, tangan kiri tumbler, tangan kanan tuh yang kayak kamu tuh, yang makeup itu tuh.
1: Oh, pouch makeup
0: apa
1: gitu.
0: Apa isinya pouch ya?
1: Pouch makeup.
0: Dalam itu ada apa isinya, dompet,
1: oh,
0: tempat makeup,
1: gitu.
0: Duit,
1: iya
0: nggak sih?
1: Bisa tergantung ya, itu lebih baik bawa tas aja deh kayaknya tuh kayak banyak banget ya bawaannya, bawa tas aja sekalian.
0: Terus abis itu ada yang masuk nih kayaknya nih,
1: siapa itu,
0: kita sapa nggak nih,
1: sapa lah, siapa
0: kita
1: itu,
0: kita sapa ya. Padahal bentar bentar
1: kan minus gitu.
0: Ntar kita jawab, kita answer dulu. Halo, selamat pagi Sabana, pagi.
2: Selamat pagi Bang Robi, Kak Rini.
1: Halo, selamat pagi, ada siapa sini,
0: ada orang melimbing nih.
1: Oh, ada Nana.
0: Nah, ini Rin, sebenarnya aku udah sounding waktu malam-malam di Kopsteng tuh.
1: Nah,
0: dengerin dong
1: apa?
0: Pagi-pagi kita ada program tandem nih di Sabana, seru banget temanya.
1: Seru banget. Akhirnya Nana masuk. Ya, Nana udah mandi belum sih, Nana?
2: Pertanyaan ini masih di Pulau Bantal.
1: Masih di Pulau Bantal. Enak ya. Ini
2: Pulau karena nggak ada jadwal ke rumah sakit hari ini kan Kak Rin, jadi ya agak santai.
1: Oh gitu. Iya.
0: Pulau Kapua ya istilahnya ya.
1: Bisa sih. Ini tergantung jenis sih. Nggak selamanya juga kapuk Bang Robi.
0: Oh iya.
1: Tergantung jenis aja. Yang dibeli tuh udah jenis busak.
0: Bukan kapuk lagi ya.
1: Bukan kapuk lagi. Tergantung
0: karena,
1: jenisnya.
0: Karena lagi tanya tuh udah mandi belum?
1: Iya. Tapi udah sarapan belum sih?
2: Belum,
1: karena masih baru bangun kayaknya. Enak cuaca pagi ini. Oh baru bangun banget. Wah baru bangun, Terus
0: langsung mantau kita.
1: Langsung mantau Pro 2 juga. Di rumah lagi sama siapa aja nih? Karena
2: masih sendiri aja Kak Rin.
1: Oh sendiri, nggak apa-apa. Ada kita yang nemenin di sini, jadi pantau kita terus dong.
0: Karena nanti keluar deh. Hari ini spesial bisa naik Trans Padang 1 rupiah.
1: Betul, sekarang haji Kak.
0: Iya.
1: Betul.
0: Nah, karena kalau mau kemana-mana murah nih hari ini nih, spesial untuk teman juga yang di TikTok.
1: Iya betul-betul, hari ini cuma 1 rupiah karena haji Kak Kota Padang.
0: Betul. Karena mungkin ada ucapan untuk Kota Padang. Ucapan gak tuh?
2: Mau ucapin selamat birthday buat Kota Padang tercinta yang ke-357.
0: Yes.
2: Kota Padang semakin maju aja.
0: Makin maju ya.
1: Makin maju, iya. Tapi sebenarnya nih selain ulang tahun Kanana, kita tuh lagi ngebahas ini tadi, minum tumbler. Kalau Nana sendiri gimana? Sukanya bawa tumbler kah atau beli aja nih yang penting gitu?
2: Dari dulu emang suka bawa tumbler.
1: Okay. Dari dulu suka bawa tumbler. Wah, good.
0: Tumbler ukuran berapa Kanana?
2: Yang agak kecil sih, kecil, tapi ya. Iya, aku suka koleksi juga dulu, ada warna-warni juga
1: loh. Gitu. Bener. Tapi sekarang tuh kebanyakan juga gitu loh. Lebih suka koleksi tumbler.
0: Ada makainya ya tergantung harinya ya.
1: Iya, betul.
0: Hari Senin, hari Selasa.
1: Orang-orang tuh juga jadi suka koleksi karena sekarang tuh kan tumbler itu banyak banget jenisnya, banget banyak juga bentuknya. Terus juga warnanya juga lucu-lucu sekarang gitu. Dan di tumbler sekarang tuh juga ada mainannya kayak apa ya, charm-charmnya gitu yang digantung-gantungin gitu, gitu biar lebih lucu aja.
0: Udah jadi lifestyle ya Rin ya?
1: Betul, betul. Tapi kalau Nana dari dulu emang udah suka bawa tumbler berarti ya, Naya?
2: Iya, dari sekolah, zaman sekolah juga kayak gitu.
0: Oh, kalau itu... zaman sekolah tumblernya tumbler ini ya, yang bening-bening.
1: Hah,
0: yang plastik-plastik.
1: Plastik, iya.
0: Plastik bening.
1: Iya. Aku tuh inget banget.
0: Bukan anti panas.
1: Bukan yang plastik kan. Tapi aku suka yang plastikan gitu tau Bang Robi.
0: Gitu, iya.
1: Tapi harus lihat-lihat juga kalau kita bawa plastikan tuh, lihat dulu jenis plastiknya apa.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Ada kodenya ya.
1: Ada kode. Ada kodenya. Nah kita juga harus tahu tuh. Gitu.
0: Jadi kan Ana tuh dari dulu sampai sekarang ya.
2: Iya, sekarang kan ada merek yang memang BPA free yang
1: iya,
2: kayak
1: betul,
2: gitu
1: betul,
2: kan.
1: Betul, betul, betul. Jadi kita harus perhatikan juga gitu. Oke, oke deh. Karena
0: mau salam-salam enggak?
1: Rencananya pagi ini. Rencananya pagi ini mau ngapain? Hari ini mau ngapain aja? Karena kan kayaknya free banget ya. Apakah ada planning-planning tertentu?
2: Bakal ngajakin ibu-ibu komplek buat ke itu, ke Teluk Bayur itu.
1: Oh, Teluk Bayur.
0: Mau lihat kapal
1: iya,
0: ya.
1: Iya, mau lihat ini ya. Lihat ini kapal
2: Kendari itu.
1: Kendari.
2: Teluk Kendari. Ya,
1: Teluk Kendari betul. Iya. Karena enggak mau ngajak kita. Mau ngajakin ibu-ibu komplek aja. Kita enggak mau diajak nih.
0: Ya, kenapa harus ibu-ibu komplek, Kak? Bapak-bapak komplek enggak diajak.
2: Karena kan people in my age itu.
1: People in my age, aduh suka banget deh kata-kata ini. Itu kata-kata terkenal kalau lagi program Mauta tuh, kalau gua sama Bang.
2: Itu udah pada rata-rata udah berkeluarga kan. Jadi udah agak segan ngajaknya. Jadi kebetulan ibu-ibu komplek ini yang rajin senam pagi itu kan.
0: Iya, iya, iya, iya. Betul.
1: Oke, oke.
0: Apa-apa positif itu.
2: Ibu-ibu ini.
0: Rencananya gimana kan anak naik Trans Padang atau apa rencananya?
2: Naik Trans Padang deh kayaknya.
0: Nah, iya lagi murah soalnya.
1: Lagi 1 rupiah aja. Wah.
0: Khusus
1: lagi,
0: hari ini.
1: Betul, lagi 1 rupiah aja terus naik Trans Padang ramai-ramai bersama teman-teman, bersama ibu-ibu komplek itu. Wis. Terasa banget itu.
0: Iya, seru.
1: Seru itu seru tuh mah. Oke, okay, oke deh. Kalau gitu karena sudah bergabung bersama kita pagi hari ini, mau request lagu enggak kita kasih ya Bang Robi ya?
0: Yes.
1: Boleh-boleh deh. Boleh. Mau request lagu apa?
0: Apa tuh, Kak?
2: Gloria Jessica yang bareng yang featuring Adeko Vinda itu, Kak Rin.
1: Nah, Gloria coba Jessica. Gloria Jessica barengan sama Adeko Vinda. Bentar deh, kayaknya kita
0: terbelah jadi dua.
1: Yang mana tuh?
2: Iya, benar itu.
0: Lagu bulan April. Lagu terbaru nih, Rin.
1: Oh iya, terbelah jadi
0: oke.
1: Oke, boleh. Terbelah menjadi dua. Enggak apa-apa terbelah menjadi dua, asalkan jangan dibagi sama rata aja lah. agak susah. Kalau kita harus bagi sama rata kan jadi banyak harus potongannya nih. Jadi bagi dua aja enggak apa-apa. Bagi dua
2: ya,
1: aja.
2: Kita kan bukan amuba juga ya kan?
1: Kenapa?
0: Amuba.
2: Kita kan bukan amuba juga bisa membelah diri.
1: Kita juga bukan amuba yang bisa membelah diri. Punten Kak, jadi pekerjaan untuk satu orang tolong dikasih ke satu orang aja, jangan ke dua orang. jangan dua pekerjaan kasih ke satu orang. Kita kan bukan amuba.
0: Itu curhat ya.
1: Betul ya Bang Robi ya?
0: Betul.
1: Yang ngerasain itu siapa? Bang Robi sih, bukan aku.
0: Kita jalani aja dengan bismillah ya.
1: Iya, jalani ajalah dengan bismillah. Oke deh, baiklah Kak Nana, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini.
0: Pagi.
1: Jangan lupa mandi.
2: Iya, benar. Bentar lagi mandi.
1: Oke deh. Thank you.
0: Thank you, Kak Nana. Sama-sama.
1: Oke, baiklah ada Nana.
0: Kak Nana dari Belimbing. Jadi
1: betul.
0: Lucu ya, di situ jalan Belimbing, jalan buah-buahan ya.
1: Iya, tapi tahu negara juga ada tahu, jalan Afrika.
0: Iya, jalan Afrika.
1: Nah, di Padang tuh apa yang kamu cari selalu ada? Mau ke Afrika bisa.
0: Iya.
1: Bisa, mau
0: makan paku bisa.
1: Makan paku bisa. Nah, ini dia kehebatan orang Padang tuh bisa makan paku.
0: Iya.
1: Bukannya kita debus ya nih, guys. Bukannya kita debus.
0: Kita makan sebenarnya.
1: Kita makan.
0: Cuma namanya emang serem sih, paku gulai paku.
1: Paku gulai paku padahal bahasa Indonesianya pakis.
0: Pakis.
1: Gitu.
0: Oke, Karin nanti kita bahas lagi untuk tema kita apa gado-gado kita di pagi
1: hari
0: ini.
1: Jadi kamu tuh teman produk kita mau tanya juga dong, kalau keluar lebih sukanya buat tumbler atau beli air mineral di luar aja nih teman produk.
0: Setelah jeda berikut ini.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah enggak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
9: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

0: Teman berdua kita balik lagi di Sabana Pagi. Yes. Zip zip zip teman berdua. Barusan ada lagunya Nakila.
1: Nakila.
0: Ini oh. Statement aku yang paling. Enggak usah pakai. Pak Robi enggak usah pakai gitu deh. Kayak enggak enak ya didengarkan.
1: Terus cuma doang.
0: Iya, dia cuma bisa doang karena enggak bisa nyanyi yang oke oke deh teman pro 2. Nah, kalau dilihat dari Sudirman sih sudah rame ya Bang Robi ya.
1: Rame. Tap-tap layar ya, guys.
0: Tap-tap layar. Ya karena kita juga lagi live TikTok lagi nih teman pro 2.
1: Hari ini ternyata masih hari Jumat, guys.
0: Iya, mungkin kalau di kita berasa enggak ini banget karena kantor tuh juga WFA. Mm-hmm. Jadi orang-orang tuh kerja dari mana aja ya teman pro 2. Nah, kalau kita kan masih siaran aja nih, ya kan. Nah, jadi makanya berasa banget sepinya. Tapi itu teman pro 2.
1: Yep.
0: Kalau ditemenin sama kita enggak akan ada sepi-sepinya.
1: Betul.
0: Sih, asik bener.
1: Iya, kita harus kita energik.
0: Oh, iya, oke. Okay. Betul. Energik. Kita energik. Oh iya, kita kebetulan apa? Kita kebetulan instruktur senam jadi sangat energik. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3. Nah, kita itu bisa banget. Kita bisa banget bagian-bagian yang begitu, kita bisa banget teman Prada. Kita tuh instruktur senam.
1: Iya.
0: Kalau kamu senamnya apa Bang Robi?
1: Aku senamnya, aku lebih suka olahraga sih, olahraga bola.
0: Oh, kamu olahraganya laki-laki. Bola. Iya, bukan senam berarti ya.
1: Bukan.
0: Kalau aku tuh senam, senam apa? Senam,
1: senam
0: mulut.
1: Senam pramuka.
0: Senam pramuka, mana ada senam pramuka?
1: Oh, di sini enggak ada di Padang ya. Senam gak pramuka ada. Ya. Kalau ada, aku ada dulu namanya senam pramuka.
0: Enggak ada senam pramuka. Hmm. Adanya senam ini. Hmm. Senam SKJ.
1: SKJ.
0: SKJ, tapi itu lama banget ya.
1: Senam kesehatan jasmani.
0: Iya, itu lama banget ya.
1: Kalau di CFD ada kok.
0: Ada
1: di CFD ada di CFD.
0: CFD ada di CFD itu biasanya tuh ada tuh di titik-titik mana di CFD itu ada yang senam.
1: Senam.
0: Daerah deket-deket gor situ sih nggak sih?
1: Betul.
0: Iya iya.
1: Abis senam capek makan.
0: Nah itulah. Emang siklus itu namanya siklus hidup. Capek kita makan, kita
1: betul.
0: Bergerak terus tenaga habis makan.
1: Betul.
0: Nah itu aja, kita soalnya gak bisa yang lain.
1: Dan jangan lupa minum ya guys.
0: Iya dan betul. Dan
1: makan.
0: Iya nanti keselek.
1: Betul, keselak. Nah, ngomong-ngomong minum tadi tumbler ya.
0: Betul.
1: Tumbler kekinian ya, Rin ya.
0: Banyak tumbler kekinian mah, Bang Robi.
1: Tumbler sekarang emang keren-keren sih. Ukuran juga gede-gede. Kalau aku sih tumbler aku ini, guys, bekas ini, apa namanya, hadiah dari Optik.
0: Oh, iya. Yang ini kan, yang luarnya udah...
1: Udah berkarat.
0: Bukan kan, berkarat sih, itu namanya... Sih, catnya udah ya? ngelupas gitu, ngeletek-ngeletek gitu, ya
1: cuman,
0: kan?
1: Iya, cuman kan fungsinya yang penting.
0: Iya betul. Fungsi. Tapi itu nggak, ya itu tapi itu Bang Robi sih, maksudnya seorang obi. Nah itu tuh tumblernya.
1: Okay,
0: kadang, kadang kita tuh bisa rancu banget ini punya obi apa Gus Pri ya.
1: Nggak ada, Gus Pri bagus tumblernya.
0: Oh iya bagus.
1: Bagus, belinya online ya.
0: Iya, oh beli online. Ikutin Bang Obi kenapa? Beli yang baru, udah ngeletek itu.
1: Iya.
0: Eh tapi itu kalau emang suka banget sama tumblernya bisa tahu di cat ulang. Sama tukang ini, tau nggak tempat yang...
1: Respirasi?
0: Iya tempat yang masang stiker-stiker ini. Stiker-stiker motor gitu-gitu. Mereka kan biasanya juga
1: serius?
0: Bisa. Iya ada videonya, ada di TikTok orang yang bikin kayak gitu aku lihat.
1: Tumbler air gitu?
0: Tumbler beneran.
1: Oh, baru tahu.
0: Betul, ada yang custom gitu warnanya, apanya ada tahu teman produk.
1: Iya.
0: Tapi kalau kata aku sih beli baru aja ya, Morbia.
1: Iya. Tapi emang tren bawa tumbler ini emang udah ini ya, udah sering banget ya.
0: Sering banget beberapa tahun inilah.
1: Bahkan mau beli minuman kedai kopi misalkan, tetap bawa tumbler.
0: Iya, tapi itu bagus juga kan kita jadi apa zero ini.
1: Iya, habis minum kopi, minum air gitu ya.
0: Iya, maksudnya enggak, maksudnya tuh kadang tuh sekarang tuh ini Bang Robi, orang tuh bawa dua tumbler, tumbler yang ukuran menengah mungkin ya buat kopi.
1: Iya.
0: Nah, terus tumbler gede buat air mineral, air biasa.
1: Betul.
0: Nah, tumbler yang apa? Yang kecil. Yang untuk kopi, nah itu emang ini biasanya yang tahan panas, tahan dingin
1: panas.
0: Itu kan.
1: Jadi mau 2-3 jam setelah itu masih panas.
0: Masih panas bisa, masih dingin juga bisa. Nah gitu, jadi suhunya masih aman. Dan juga itu kan kita jadi mengurangi sampah plastik.
1: Betul, mengurangi sampah plastik. Karena memang plastik kan salah satu yang susah diuraikan ya.
0: Betul, jadi kalau sampah plastik kan ini ya, bayangin nih ada berapa banyak kedai kopi. Ada berapa banyak juga kopi gerobakan juga banyak.
1: Betul.
0: Dan menggunakan plastik semua cupnya gitu. Jadi kalau kita bawa tumbler sendiri kayaknya bakal lebih aman untuk lingkungan juga.
1: Betul. Bahkan kan sempat ini harga plastik sempat naik.
0: Iya.
1: Gara-gara ini apa insiden apa?
0: Apa gara-gara rupiah menaik?
1: Insiden yang di Teluk itu tuh.
0: Yang ngapain? Yang mana sih?
1: Yang ini Rin. yang apa namanya, yang ada agresi teluk di Iran, salah Hormuz.
0: Iya. Nah, jadi itu sekarang nih real nih, real nih soal plastik ya nih teman Pro 2 dikit nih. Setiap kita jajan di mana aja, nah kalau misalkan mereka mau ngasih kantong kresek, kantong plastik, itu pasti nanya gini, Kak, mau pakai kantong plastik ya tambah 1000 ya Kak, betul, gitu, atau tambah 500 gitu.
1: Dan terkadang juga kita udah antisipasi kita bawa ini sendiri.
0: Nah kemarin tuh kan aku beli ayam cepat saji lah, kamu tau lah ya di mana teman Pro 2 kalau di Padang ini. Nah gitu, jadi kan aku beli tuh, terus katanya kamu pakai kantong nggak, kalau pakai kantong tambah tapi 500 lagi gitu. Nah berhubung aku beli cuma satu ayam gitu kan, dimasukin kantong kertas kan mau lebih, jadi masih bisa diselipin di dalam tas,
1: jadi nggak bawa,
0: jadi menurut
1: ya,
0: aku nggak usah gitu ya. Tapi itu akhirnya kita mengurangi sampah plastik juga.
1: Betul.
0: Gitu, itu juga penting. Nah, itu juga bagus, good penting. Ya
1: kan memang kita harus banyak minum air putih ya.
0: Iya, tiba-tiba air putih lagi, iya sih. Tapi memang kita memang harus banyak minum air putih teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk memakai tumbler, sebenarnya itu bagus sih. Tapi kalau buru-buru banget kan sering pakai ini.
1: Yang ada aja.
0: Yang ada aja, bunyi kucing.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada bunyi kucing. Nah, itu dia teman Pro 2, di studio kita tuh bisa dengar suara kucing tapi dari jarak dekat banget, tapi kita nggak tahu dia ada di mana.
1: Kayaknya deket sini deh.
0: Deket sini tapi kita gak tahu di mana gitu.
1: Nanti coba kita akan cari tahu ya.
0: Iya.
1: Setelah info Pro 2. Pro 2 headline.
0: Pro 2 headline dulu kita abis ini ya Bang Robi ya.
1: Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 90,5 FM teman terbaik kamu.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, sosiopreneur sekaligus mantan staf khusus Presiden Bidang Sosial 2019-2024, Angki Yudhistia menekankan pentingnya implementasi kebijakan disabilitas. Menurutnya, keberhasilan aturan tidak ditentukan banyaknya regulasi, melainkan dampak nyata bagi penyandang disabilitas. Angki mengapresiasi diterbitkannya PP nomor 31 tahun 2026 oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen memperkuat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Namun, ia menegaskan apresiasi tersebut harus diiringi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tentang penyandang disabilitas tersebut. Ia mengatakan tantangan terbesar setelah hampir satu dekade berlakunya Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah implementasi. Berbagai hambatan masih dirasakan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand,
1: gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? It's you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa.

0: 98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2.
1: Yes, kita balik lagi.
0: Balik lagi. Tadi kita
1: ya gitulah. Tadi kita apa ya nih namanya?
0: Nah, apa ya guys? Kita mencari berita.
1: Kita mencari berita sama nyarap dulu.
0: Iya.
1: Soalnya apa? Lapar.
0: Betul.
1: Lapar.
0: Dan tadi kita juga minum.
1: Iya minum.
0: Aku lupa minum tadi.
1: Beneran. Nah tadi tuh kita.
0: Tapi sebenarnya ini ya, katanya yang baik itu minumnya tuh 1 jam setelah minum, ya nggak sih?
1: 1 jam setelah minum gimana sih? Oh 1 jam setelah makan.
0: Iya, yang benar tuh gimana sih? Kalau minum tuh?
1: Harusnya sih nggak tahu ya. Mungkin ada yang bilang kayak gitu juga. Tapi tuh coba deh kalau misalkan kita makan, nih kalau kita makan minum gitu kan, maksudnya tuh sambil makan terus ada minum-minumnya. Nah itu kita jadi lebih cepat kenyang.
0: Iya. Jadi apa namanya, harus dikasih jeda kali ya.
1: Betul,
0: jadi habis makan kasih jeda dulu, napas baru minum.
1: Iya, tapi ini studio dingin banget ya.
0: Iya. Di luar juga dingin adem.
1: Iya, di studio ini dingin banget. Oke deh. Tapi tuh teman Pro 2, kalau minum kan memang harusnya tuh berapa ini ya? 2 liter ya?
0: Berdasarkan
1: 2 liter apa sehari?
0: Sehari itu enggak lebih tahu.
1: Oh ya?
0: 3 liter ya?
1: 3 liter banyak banget.
0: Banyak ya?
1: Banyak kan sih.
0: Nah, banyak sih.
1: Kalau enggak salah tuh 2 liter.
0: 2 liter ya selama sehari ya.
1: Nah, betul, betul. Nah, coba tuh kadang kita juga kayaknya nih. Apa sih sering ke-skip gitu, ya enggak sih?
0: Iya, betul.
1: Apalagi kalau air mineral. Karena ada orang yang enggak suka minum air putih.
0: Iya.
1: Karena enggak ada rasanya.
0: Di padahal kan air putih tuh ini apa namanya,
1: sehat ya,
0: ube apa istilahnya,
1: obat. Iya, betul.
0: Iya.
1: Air putih itu salah satu obat,
0: betul, karena kalau kita tidak minum air putih itu rasanya ada yang kurang.
1: Nah betul. Tapi tuh 8 gelas sehari harusnya kita minum,
0: 8 atau gelas sehari.
1: Atau totalnya itu emang 2 liter tuh kan?
0: 2 liter ya. Oh, berarti kalau kita beli yang ukuran besar 1,5 liter, itu
1: tambahin
0: lagi yang ukuran sedang yang 600 ml.
1: Betul. Nah, itu baru sampai di 2 liter
0: untuk
1: tuh.
0: Untuk memenuhi syarat minimal minum ya.
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Anjuran dari dokter ya.
1: Betul, betul. Itu panduan resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
0: Okay.
1: Dan jumlah ini penting untuk menjaga fungsi organ dan cairan tubuh agar tetap seimbang.
0: Yes, makanya mungkin banyak ya yang sekarang ini pada bawa tumbler karena memang pentingnya minum air putih itu ya,
1: betul,
0: guys ya.
1: Betul, betul, betul,
0: betul. Di mana? Di kantor, di kampus, di
1: nongkrong juga?
0: Tempat nongkrong, di kereta,
1: iya.
0: Di pusat kebugaran.
1: Nah, di mana-mana.
0: Di mana-mana orang bawa tumbler.
1: Jujurly sih begitu ya.
0: Dan lucu-lucu ya tumblernya ya.
1: Lucu-lucu. Aku pernah lihat ada tumbler tuh ada kayak ininya, tahu Bang Robi. Ini ada apa sih namanya tuh, gambarnya tuh pokoknya lucu gitu deh.
0: Gambar bukan Pokemon.
1: Jadi gambarnya itu lebih ke gambar kayak animasi gitu, tapi itu kayaknya di emang dia bikin baru gitu deh. Maksudnya ngerti ya? Kayak di
0: berarti ini custom dia gitu, custom kayaknya. Bentuknya bulat.
1: Bentuknya kayak, bukan yang bulat, yang kayak sekarang tuh yang kayak ada gede terus bawahnya agak
0: Ngerti gak?
1: Aduh gimana ya tuh
0: ya. Kita gak ada contohnya gak sih ya. Kita gak boleh bawa minum guys di studio.
1: Boleh, betul, di studio gak boleh bawa minum lagi. Takut kena
0: iya.
1: Alat-alatnya. Cuman ya gitu. Tapi itu tuh yang maksud aku tuh sekarang karena memang lagi kreatif-kreatifnya.
0: Yes.
1: Tumbler ini
0: dulu waktu kita anak kecil, waktu kita SD ya, tumbler itu kan bentuknya emang kayak binatang, bentuk tabungan.
1: Iya, betul. Dulu kamu punya tumbler apa waktu kecil?
0: Aku dulu pernah dibeliin tumbler ini, gambarnya muka Joshua.
1: Oh, mukanya Joshua Sereman.
0: Dulu Joshua tuh tren banget waktu kecil ya.
1: Joshua kan artis cilik, artis terkenal cilik, banget. Gini,
0: betul.
1: Ada lagunya ini.
0: Apa
1: andai
0: tuh?
1: Aku jadi kaya, punya uang berjuta-juta. Nah, sejak itu anak kecil selalu ingin punya uang berjuta-juta. Setelah dewasa, ternyata berjuta-juta gak terlalu cukup ya untuk hidup ini.
0: Jadi dulu tuh sepaket tas gambar Joshua, tempat minum gambar Joshua,
1: makan di tempat makan juga.
0: Terus ada dapat sepaket juga topi.
1: Oh, pakai topi. Terus ada muka Joshua-nya dong.
0: Muka Joshua, iya serius. Dulu terkenal Joshua waktu kecil ya.
1: Iya.
0: Sekarang udah enggak.
1: Sekarang kan dia maksudnya udah dewasa, bukan artis cilik lagi. Tapi waktu dia kecil itu. Terus ada lagunya juga.
0: Apa lagi tuh?
1: Di Op obok-obok airnya di obok-obok.
0: Yang jadi pemerannya Tukul ya.
1: Iya Tukul. Tukul tuh jadi bintang video klipnya.
0: Wah. Video klipnya dulu Tukul terkenal gara-gara itu.
1: Betul betul betul betul betul. Sebelum bukan empat mata.
0: Iya.
1: Kembali ke laptop.
0: Ke laptop. Nah, kita kembali ke topik.
1: Nah, kita kembali ini. Juga ya. Terus
0: jadi,
1: terus
0: kesadaran hidrasi itu semakin meningkat nih, guys.
1: Nah, betul
0: artikel
1: sekali.
0: Yang kita baca di jatinet.com ini jadi salah satu alasan terbesar di balik tren Tumblr ini adalah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya hidrasi.
1: Betul.
0: Karena tubuh manusia ini 50-60% itu air, guys.
1: Betul, betul.
0: Ini kita nih dari atas sampai bawah nih air 60%.
1: Nah, itu dia makanya.
0: Sisanya hati.
1: Iya, sisanya hati, jantung,
0: iya betul. Cinta.
1: Nah, itu dia sisanya. Tapi tuh makanya orang-orang kan banyak yang ngeluh bilang gini, "Alah, minum air aja jadi daging." Emang benar. Karena tubuh kita tuh 50-60%-nya isinya air.
0: Iya, darah kita kan mengandung air.
1: Betul. Kalau darah kita tidak mengandung air, dia mampet dong, susah jalannya. Gak mengalir dia, gak mengalir.
0: Di sisi lain nih Rin, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kehilangan cairan tubuh sekitar 1-2% dari berat badan dapat mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan performa kognitif. Nah, jadi kalau kalian lihat teman kalian tuh agak amburadul.
1: Nah, berarti dia kurang air.
0: Betul, kurang air. Makanya pertama kurang mandi, pertama belum mandi, kedua kurang air.
1: Kurang air dia, kurang air. Jadi tuh kalau misalkan ketemu sama teman-teman kayak gini, kasih minum.
0: Kasih minum.
1: Kasih minum biar apa? Biar dia balik
0: nih,
1: lagi.
0: Minum dulu nih gitu.
1: Biar 1-2%-nya itu kembali.
0: Iya
1: ya kan?
0: Minum nih gitu. Kamu performanya kurang aja ya.
1: Performa kamu kurang, kamu belum apa sih? Kamu belum minum ya. Ya udah nih
0: gak
1: gitu.
0: Kamu enggak konsen ya.
1: Kamu enggak konsentrasi.
0: Kasih air minum.
1: Kasih air minum, kasih air minum.
0: Langsung deh.
1: Langsung apa? Langsung kembung habis itu kayak aduh, saya tahu saya kurang konsentrasi, Pak. Cuman ini kayaknya karena saya kurang tidur bukan kurang minum. Terus tuh ya teman Pro 2, ternyata ada faktor ekonomi juga. Kenapa orang tuh lebih sering bawa tumbler sekarang gitu.
0: Ayo.
1: Jadi kalau misalkan nih kita beli minuman kemasan, harganya tuh 5.000, 5.000 lah. Tapi ada yang di bawah itu tahu?
0: Tapi kalau kamu belinya di bandara mahal.
1: Di bandara, betul, betul. Di bandara jauh lebih mahal daripada beli di luar.
0: Iya, kenapa ya?
1: Itu betul.
0: Itu faktor ekonomi.
1: Itu faktor ekonomi, betul. Nah, jadi kan 5.000 sampai 10.000 lah harganya ya.
0: Iya, standar ya.
1: Nah, kalau setiap hari Nah, kalau setiap hari nih kita
0: tinggal dikali 30.
1: Dikali tuh 30 hari setiap hari. Anggaplah kita kerja. Maksudnya tuh kita beraktivitas rutin tuh 5 hari, 6
0: iya,
1: hari lah.
0: Iya.
1: Dalam seminggu bayangin seminggu. Tuh berapa?
0: Berapa duit yang keluar?
1: Kayaknya lebih
0: berapa rupiah?
1: Kayaknya bisa 100-300.000 kita ngeluarin duit. Cuman buat minum.
0: Padahal kan masih banyak hiburan yang lainnya ya.
1: Iya.
0: Makan itu juga penting.
1: Betul, masih banyak kebutuhan lainnya yang bisa kita belikan lainnya. Dengan duit itu. Cuman betul. Kita sering enggak sadar aja. Enggak sadar aja kalau ternyata karena keluarnya cuman kita beli sekali ya 5.000 lah. 5.000 gitu kan. Jadi enggak berasa gitu.
0: Jadi untuk menyiasati itu banyak kantor, banyak kampus, banyak beberapa instansi lainnya itu membelikan dispenser
1: ya,
0: di
1: betul.
0: Kantornya
1: menyediakan air minum.
0: Terima kasih kantor.
1: Terima kasih kantor.
0: Terima kasih Pak.
1: Nah kalau kita juga, kita kayaknya hampir di setiap ruangan ada ya.
0: Ada.
1: Ada. Cuman nih yang paling bagus emang di depan studio kita. Ya, depan Pro 2 lagi.
0: Betul.
1: Asik.
0: Rencananya teman-teman nanti beberapa tempat juga ada kayak kita juga.
1: Oh gitu.
0: Dengar kemarin kayak gitu.
1: Oh gitu. Kenapa kita kan dibeliin kulkas aja sekalian ya?
0: Kulkas ada kan?
1: Ya maksudnya di sini.
0: Oh iya belum.
1: Lama-lama nih depan tempat apa ya katanya gitu.
0: Iya.
1: Ada kulkas sekalian ada kitchen set sekalian di sini katanya gitu. Biar masak kalian. Oke, oke. Tapi ini juga salah satu hal yang membuat orang tuh banyak menggunakan tumbler sekarang tuh karena memang salah satunya itu dia mengurangi sampah plastik.
0: Betul, karena memang sampah plastik sekali pakai ya.
1: Iya. Itu banyak banget sebenarnya sampah plastik itu banyak banget. Sayangnya dia
0: banyak.
1: Tidak bisa terurai.
0: Mm-hmm.
1: Menyebabkan apa? Kerusakan lingkungan.
0: Iya.
1: Makanya,
0: bahkan ini penelitian bukan penelitian ya. Menurut program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNEP, dunia menghasilkan lebih dari 400 juta ton sampah plastik setiap tahun. Wow. Bukan 1 ton, 2 ton, 400 juta ton.
1: 400 juta ton setiap tahun.
0: Itu dan berat banget ya, guys.
1: Berat banget.
0: Dan lebih berat dari paus.
1: Betul, betul. Itu betul sih. Nah, sekitar setengahnya dirancang untuk penggunaan sekali pakai. Aduh. Sekali pakai?
0: 400 juta ton.
1: 400 juta ton. Lah gimana ya caranya nih
0: numpuk
1: gitu.
0: Numpuk semua ya.
1: Numpuk semua.
0: Itu kalau jadiin ini jadi gunung, gunung tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Tinggi.
1: Tinggi banget itu. Kayak di ini. Di mana sih tempat pembuangan sampah tuh kalau di?
0: Di ini kalau aku dengar, aku ada sempat nonton di gunung ini, gunung Himalaya. Kan para pendaki itu kan dia bawa air minum tuh.
1: Iya, betul.
0: Itu sampah di atas langit apa istilahnya ya?
1: Iya.
0: Sampah numpuk semua, sampah plastik itu numpuk kayak gitu
1: betul.
0: Tuh.
1: Betul. Dan akhirnya kalau sekarang mereka harus diharuskan untuk membawa sampah mereka turun lagi.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul. Banyak beberapa pendaki yang suka naik gunung nih, biasanya kan disediain trash bag ya.
1: Iya.
0: Sama ininya, sama tukang, tukang apa sih namanya istilahnya kalau mau naik gunung,
1: sama itu? Porter, nggak tahu, bukan porter.
0: Ya pokoknya gitulah,
1: pokoknya sama guide-nya lah,
0: sama guide-nya
1: gitu.
0: Ini ya, ini aku kasih sampah, sampah nanti pulang bawa sampah gitu.
1: Gitu, betul.
0: Sampah plastik ini memang ini ya guys, memang banyak sekali ini apa namanya, karena diuraikan susah.
1: Betul gitu. Sekali. Tapi ini teman Pro 2 yang jadi ini banget tuh sekarang ya. Sampah plastik tuh juga jadi kayak menentukan kelas orang gitu, tau gak?
0: Kelas ya.
1: Iya, adalah beberapa orang, adalah beberapa mungkin kalangan yang seperti itu ya. Tapi kalau kita kan, kalau aku ya teman Pro 2 aku kayak bodo amat yang penting minum gitu kan. Cuman ada orang-orang yang kayak itu jadi gengsi gitu.
0: Iya.
1: Karena kan ada yang memang kualitasnya lumayan bagus dan harganya juga lumayan pricey.
0: Betul. Bisa nyampe jutaan ya Rin ya?
1: Bisa, bisa.
0: Nah, bisa nyampe jutaan ya.
1: Nah, terus tuh dan dilihat tuh wah, tumblernya aja ini nih gitu.
0: Wah, apa tuh mereknya? Oh, mereknya itu pantes.
1: Oh, pantes gitu. Oh, dia pergi kesini-kesini ya. Tapi lihat dong tumblernya. Oh, tumblernya aja itu. Oh, pantes lah gitu. Kalau zaman sekarang ya.
0: Udah kayak lifestyle ya.
1: Iya,
0: jadi kalau dulu kan dilihat laptopnya, dilihat sepatunya, bajunya. Sekarang tumblernya.
1: Sekarang tumblernya, betul. Dilihat tumblernya, tumbler lu apa gitu. Tumbler you apa nih gitu.
0: Nih, Optik Minang.
1: Gratisan nih. Selain Optik Minang juga ada lagi nih Bang Nakari nih.
0: jadi sponsor ya.
1: Iya, maksudnya tuh kayak ini, maksudnya tuh kayak kan sering ya, maksudnya tuh instansi-instansi sering ngasih
0: door prize, door prize
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, door prize itu goodie bag tuh biasanya di tumblernya gitu. Atau enggak ini, nih tumbler dari Padang nih gitu.
0: Boleh kali ya kita usulin ya ke
1: ada
0: Bapak
1: kan dulu
0: ya?
1: Dulu tuh ada tumbler dari Padang tuh bisa ngeliat cek suhunya juga udah berapa nih suhunya gitu.
0: Masih ada enggak?
1: Kalau di aku sih udah masih ada sih. Kayak di rumah dan gak kepake. Karena kalau Bang Robi sukanya tumbler apa? Kalau aku tuh suka yang plastikan atau emang kaca gitu.
0: Kelihatan ya isinya dari luar.
1: Iya, kalau aku tuh kalau yang plastikan atau kaca gitu aku tuh kadang tuh aku pernah minum air yang kayak tau gak Bang Robi kalau dalamnya itu kayak apa ya namanya itu kayak kaleng, bukan kaleng siapa sih namanya itu kayak.
0: Tapi ininya gampang pecah nggak, rawan pecah nggak?
1: Nah, makanya dijaga dengan baik.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu kalau yang kaleng-kaleng itu ada bau rasa-rasa besi tuh nggak?
0: Rasa besi gak
1: iya,
0: tuh?
1: Iya, maksudnya tuh kaleng atau apa gitu. Jadi ke bawah rasa besinya. Kalau aku ngerasanya gitu, makanya aku lebih suka yang plastik atau yang kaca.
0: Oh gitu.
1: Gitu, jadi gak ada rasanya. Beneran gak ada rasa.
0: Jadi gak usah dibersihin lagi ya habis pakai ya.
1: Harus dibersihin juga loh.
0: Dibersihin juga ya.
1: Masa gak bisa dibersihin?
0: Bersihin itu gimana sih, pakai air panas aja ya guys?
1: Dicuci dong.
0: Dicuci ya. Oh, pakai ini, pakai alat apa maksudnya yang
1: alat pencuci piring.
0: Iya, yang besi, yang itu apa namanya?
1: Beras buat cuci. Tumbler kan sekarang juga ada.
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Disikat ya.
1: Disikat, betul, betul.
0: Kalau aku bersihnya pakai air panas.
1: Iya, pakai air panas.
0: Terus buang.
1: Oh iya. Makanya enggak pernah bersihin sekali pakai ininya. Pakai berasnya pakai air panas juga sih. Maksudnya itu digosok gitu. Jangan dibiarkan begitu saja dong Bang Robi.
0: Terus nih guys, yang terakhir nih, tumblernya adalah kebiasaan kecil yang membawa manfaat besar.
1: Nah, itu juga juga.
0: Jadi dulu tuh ya enggak setren sekarang ya, anak kecil ya udah dibeliin sama mamanya ya,
1: ya udah
0: biar
1: aja
0: minum.
1: Tapi anak kecil tuh dulu tuh kalau aku tuh ya ingat enggak yang ada talinya?
0: Iya, tali
1: bisa digantung
0: sama tas kan.
1: Iya, terus
0: lucu ya.
1: Tutupnya ada, lucu-lucu.
0: Pakai pin.
1: Oh iya.
0: Ya gitu, Mickey Mouse
1: apa gitu. Pokoknya lucu-lucu, Winnie the Pooh. Nah, kalau aku tuh dulu kayak gitu. Terus dulu aku juga dibeliin tuh tumbler tuh satu set, ada tempat makannya,
0: ada tasnya. Warnanya sama ya. Yeah. Jadi kalau warna ungu semuanya warna ungu.
1: Betul, betul.
0: Sama sepatu juga.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi
1: itu.
0: Tapi Kawasaki enggak ya? Kawasaki hitam putih ya?
1: Kawasaki itu putih, Kawasaki itu putih.
0: Agak aneh ya Kawasaki pink ya, kayak teman kita.
1: Kalau Kawasaki pink, kalau pergi sekolah enggak boleh.
0: Boleh.
1: Harus hitam, harus putih. Kalau anak sekolah
0: kalau SD SMP masih patuh lah. SMA tuh udah mulai agak-agak
1: itu. Iya, aku tuh pernah di ini ditegur. Kaos kaki aku tuh ijo neon tau gak ijo neon?
0: Kayak dipakai Bang Guspri guys.
1: Nah. tapi Guspri ada ya ijo neon?
0: Enggak, dia ijonya ijo lumut.
1: Dia tuh kayak unpredictable ya warna-warna kaos kakinya ya.
0: Iya, dia tuh aneh. Tau kata siapa tuh?
1: Kata ada lah kata orang tuh. Dia aneh, segala yang ada di diri dia aneh kata gitu.
0: Guys, ini ada yang komen nih mau request lagu.
1: Oh iya, iya boleh-boleh mau request lagu. Apa tuh?
0: Sumpah Mati by Selena
1: Grace. Ya. Oke, Sumpah Mati.
0: Sumpah Mati ini kita ada 3 versi ya.
1: Oh iya, Sumpah Mati itu sebenarnya ada 3. Oh, karena itu lagu kemenangan Idol kan.
0: Betul.
1: Iya, ada Rio Lanskar, terus betul, satu lagi.
0: Ada Selena Grace, satu lagi apa tuh ya?
1: Apa tuh? Wah, tiba-tiba kita jadi lagu ini. Lagunya Rose
0: Nicky Baker
1: betul.
0: Tapi yang ini dia yang request yang versinya
1: Selena Grace.
0: Oke.
1: Kayaknya kita puterin dulu kali ya Bang Robi ya.
0: Boleh kita putar yang lain juga kalau mau request silakan komen-komen.
1: Yes.
0: Nanti kita on mic kali ya.
1: On mic. Oh, boleh. boleh. Kalau mau on mic juga boleh. Oke. Deh. Teman perdua kita puterin dulu Selena Grace Sumpah Mati.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

0: Okay, teman Pro 2, kita balik lagi di Sabana Pagi. Dan kali ini kita udah di Pikir versus
1: Berpikir dan berpikirlah
0: teman Pro 2, supaya kita bisa berpikir menjadi makhluk-makhluk berpikir. Karena tidak semua orang juga punya akal tapi bisa berpikir. Gitu.
1: Jadi kali ini kita ice breaking sebentar ya Rin ya.
0: Boleh.
1: Ice breaking dulu agar kita apa ya Rin ya, agar kita tetap happy.
0: Supaya kita tetap happy. Betul. Jadi kita mau main dulu nih teman Pro 2. Jadi ini permainan yang pernah aku mainkan juga bersama Dik Atan. Bersama Dik Atan kita bermain kata.
1: Kalau masalah Fatan Budi punya panggilan sendiri ya, apa? The apa?
0: The handsome one.
1: Kalau Rini
0: dia selalu gini. Okay, teman Pro 2 balik lagi masih barengan sama Rini dan The Handsome One Fatan Bubina. Buset, you doang nih yang punya gelar begitu.
1: Nah, kalau lo apa, The Queen ya?
0: Apa kalau aku gini, not auntie, not mommy, but Queen of Padang City. Asik.
1: Mantap ya guys, punya julukan masing-masing.
0: Apa bikin aja sendiri, nggak apa-apa kita bikin sendiri aja.
1: Bang Obi aja.
0: Bang Obi yang baik hati. Bang Obi yang baik hati, buset. Jumawa ya. Harus ada baik hatinya. Jumawa
1: biar pas
0: lumayan.
1: Gitu, ii gitu.
0: Oh, Bang Obi?
1: Baik hati.
0: Ah, kalau siapa lagi? Kalau Gus Pri?
1: Buruk hati.
0: Sengaja banget nih, orangnya lagi tidur batuk-batuk nih. Dengerin cerita kita pagi ini nih. Oke deh, kita bakal main kata kata berkait ya Bang Robi ya.
1: Yes. Jadi okay, nanti aku nyebutin sebuah kata. Oh, boleh kalimat atau boleh extra ya? 2 atau 3 kata enggak apa-apa lah ya.
0: Kok 2 atau 3 kata
1: satu
0: sih?
1: 1 kata ya.
0: 1 kata aja biar kata gampang. Jadi tuh 1 kata, nanti tuh kata berkait ini teman Pro 2 sama kayak asosiasi kata. Jadi
1: asosiasi
0: tuh
1: kata.
0: Kalau misalkan Bang Robi nanti ngomongnya pena, aku bilang tulis. Tulis apa?
1: Buku.
0: Buku. Nah. Bisa aku buku baca gitu, nah,
1: gitu ya.
0: Oke.
1: Sampai berhenti ya. Kalau berhenti berarti kalah.
0: Oke. Tapi harus diulang Bang Robi misalkan gini.
1: Oke. Okay.
0: Kalau misalkan aku bilang buku, terus Bang Robi buku tulis, terus buku tulis.
1: Oh,
0: ini
1: dari awal ya?
0: Iya.
1: Oh, keren tulisnya aja.
0: Enggak, biar ini atau kita dari tulisnya aja kali ya?
1: Tulisnya aja.
0: Oke, tulisnya aja deh.
1: Tulis lurus, nah, lurus apa gitu?
0: Iya, baiklah.
1: Oke.
0: Boleh. Kayaknya kita coba ya.
1: Siapa
0: dulu yang pertama?
1: Boleh,
0: you
1: Rini?
0: Or me or you okay?
1: You.
0: Me. Okay, ini dia.
1: Yes.
0: Kunci.
1: Okay. Kunci pagar.
0: Apa tadi pagar ya? Gerbang.
1: Pagar gerbang gitu.
0: Ah?
1: Pagarnya Rini sebut pagar gerbang gitu.
0: Nah gitu. Ulang lagi deh katanya, baru kata baru ya. Oke, boleh. Apa Bang Robi?
1: Aku nih.
0: Iya.
1: Oke. Patung.
0: Patung pahat.
1: Pahat ukir.
0: Ukir kayu.
1: Kayu besar.
0: Besar rumah.
1: Rumah gadang.
0: Gadang. Aku tau gak mau bilang apa nih aku? Gadang Sarawak.
1: Salah, berarti kalah.
0: Tapi enggak, gadang Sarawak.
1: Iya.
0: Ada, tanya sama orang Minang, gadang Sarawak artinya apa coba?
1: Sarawak itu celana kan?
0: Iya, gadang Sarawak artinya tau gak?
1: Berarti aku nyambung nih, lanjut nih, apa selesai apa kamu kalah?
0: Enggak, bentar, tapi tau gak Bang Robi, bentar, tau gak? Gadang Sarawak artinya?
1: Besar celana kan? Cuman itu ada istilahnya ya?
0: Ada istilahnya.
1: Apa tuh?
0: Penakut.
1: Oh, penakut.
0: Gadang Sarawak.
1: Sarawak.
0: Iya, sambung Bang Robi, Sarawak.
1: Tapi celana. Kan tuh serapannya udah beda. Celana. Jadi Sarawak harus bahasa Minang dong.
0: Enggak juga, tapi kan masih bisa
1: di. Oh iya, benar. Oke, aku lanjut ya.
0: Sarawak
1: hitam.
0: Hitam manis.
1: Manis aku.
0: Aku cantik.
1: Cantik icin.
0: Icin Pro 2. Nah.
1: Pro 2 Gus Pri.
0: Gus Pri penyiar.
1: Penyiar jaga malam.
0: Jaga malam, jaga lilin. Buset.
1: Harus satu kata ya, jangan jaga malam ya.
0: Iya.
1: Udah berarti kalah. Kalah.
0: Gitu doang tuh manajemen produk. Berarti ya kalah.
1: Oke, lanjut.
0: Oke, kita mulai dengan kata baru gimana dari aku ya.
1: Oke. Okay.
0: Aku mulai ya, Pak Robby ya.
1: Siap.
0: Mobil.
1: Mobil besar.
0: Besar pasak. Besar pasak daripada tiang. Besar.
1: Pasak tuh apa ya, pasak tuh?
0: Pasak itu ini pasak buat
1: kampak tanya. Pasak tuh apa ya? Besar pasak berarti yang pasak tuh di pembendaharan kataku dikit banget ya. Pasak tuh apa ya, pasak ya?
0: Pasak masa enggak tahu pasak sih?
1: Apa sih?
0: Pasak ini buat yang mengganjel pintu.
1: Pasak berarti pasak tiang, bisa enggak?
0: Pasak tiang.
1: Enggak ya?
0: Ah, kita ubah kata baru aja nih, ya, membingungkan. Kita mulai ya. Dari ini deh. Padang.
1: Padang kota.
0: Kota indah.
1: Indah warna.
0: Warna-warni.
1: Warni. Terus warni apa? Warni itu apa? Warni. Dapat orang.
0: Marni.
1: Warni itu marni ya.
0: Aduh.
1: Udah susah dah kalau warna udah.
0: Susah, udah selesai.
1: Kayaknya. Karena warni itu
0: susah.
1: Ya warna-warni gitu. Ada iya. Warni apa gitu.
0: Iya betul.
1: Tadi juga tuh pasakmu menyembak mulu nih Rini nih.
0: Payah nih Pak Robby.
1: Aku mulai kok gitu ya. Dari aku ya. Oke. Kamera.
0: HP.
1: Kamera HP gitu.
0: Iya kamera. Kamera HP.
1: HP Android.
0: Android laptop.
1: Laptop nonton.
0: Nonton film.
1: Film seram.
0: Seram. Kamu.
1: Kamu ganteng.
0: Ganteng. Tuh kamu ganteng apa lagi? Serigala. Ganteng-ganteng serigala.
1: Iya. Serigala besar.
0: Lah besar lagi. Besar ini deh, besar masalah.
1: Oke. Masalah hidup.
0: Hidup santai.
1: Santai pantai.
0: Pantai laut.
1: Laut biru.
0: Biru langit.
1: Langit cerah.
0: Cerah matahari.
1: Matahari panas.
0: Panas cuaca.
1: Cuaca BMKG.
0: BMKG nih jawab ya Bang Robby. BMKG stasiun Minangkabau. Buset dah tuh jawab tuh. Bukan betul emang ada.
1: Iya. Stasiun Minangkabau dekat.
0: Dekat rumah.
1: Rumah kecil.
0: Kecil banget.
1: Banget.
0: Enggak, bukan kecil banget. Kecil anak-anak.
1: Anak. Anak bandel.
0: Bandel nih, jawab ya. Bandel buset. Oke nih teman Pro 2 kayaknya kalau kita lanjutin gak akan selesai ini ya.
1: Udah mulai ngawur ya.
0: Udah mulai ngawur nih permainan kita pagi hari ini teman Pro 2.
1: Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya Rin.
0: Betul, nanti kita bakal lanjutin lagi teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita play dulu yang satu ini ya Bang Robby.
1: Yes.

0: pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua.
1: Teman berdua kita balik lagi, masih di Sabana Pagi. Wah, pasukan seragam oranye, kayaknya baru saja selesai sarapan nih.
0: Iya, abis ini ya, abis jaga ini kali, jaga sidang.
1: Jaga sidang, abis membersihkan kota karena hari ini adalah hari ulang tahun Kota Padang, teman berdua.
0: Tapi emang ini ya, guys, untuk yang berseragam oranye, apa sih sebutannya istilahnya?
1: Pasukan oranye.
0: Pasukan oranye ya, dia emang tiap hari kayaknya nggak ada libur loh.
1: Bahkan, tapi kan juga ada ininya, ada liburnya,
0: ada shiftnya,
1: cuma
0: ya,
1: ada shiftnya.
0: Ada shiftnya mungkin ya, karena aku sering lihat pas sholat subuh tuh dia suka sholat subuh tuh, guys.
1: Iya betul. Di masjid kita ya.
0: Berarti kan dari pagi ya?
1: Dari pagi banget. Dari soalnya pagi kan banget. Kita pergi nih sebelum subuh ya. Nah itu kan kita ketemu di jalan banyak banget.
0: Iya, mantap ya. Karena memang aku juga nggak tahu ya kapan ya terakhir kali Padang raih Adipura ya, guys.
1: Kapan ya? Aduh Bang Robi, jangan tiba-tiba bertanya begitu dong.
0: Abis kita mikir tadi ya.
1: Iya, abis tadi kita mikir ya. Betul.
0: Yes, kita kali ini kita segmennya ini apa namanya istilahnya, Sepada The Explorer ya.
1: Ya bisa sih ya, bisa sih, nggak usah dipatahin banget. Nggak usah dipatah-patahin banget.
0: Iya.
1: Nah, tapi tuh teman pro dua ini aku juga mau cerita dikit deh. Adik aku baru pulang KKN kemarin.
0: Wes, gimana hasilnya?
1: Hasilnya
0: buluk gak?
1: Buluk banget. Terus aku bilang, ini terlihat sangat bukan kusam lagi deh gitu. Aku bilang, ini tuh berkabut ya.
0: Iya, aku juga berkabut. Aku kapan ya, aku terakhir KKN itu tahun 2000.
1: Kapan terakhir KKN, cuma sekali Bang Robi?
0: Iya, 2017.
1: Oh, 2017.
0: Nah.
1: Kok 2017 KKN-nya?
0: Bentar, ya enggak sih 2017.
1: Kok 2017 sih, Bang?
0: Salah.
1: Bukannya 2017 udah selesai kuliahnya?
0: Aku 2015.
1: 2015
0: aku kakak. Enggak, sorry. 2013.
1: 2013.
0: Aku 2015 baru lulus kuliah.
1: Oh, KKN di mana?
0: Di sono, Tangerang.
1: Oh, gitu.
0: UIN, aku kan UIN Jakarta.
1: Oh iya, betul.
0: Di Tangerang. Dulu aku lama juga ya. Sekarang udah 2006 ya.
1: Udah 6, udah 13 tahun yang lalu. Bukan lagi 13 tahun. Iya, 13 tahun yang lalu dong berarti. Buset.
0: Kamu kapan Rini KKN?
1: Aku KKN 2000.
0: Ada KKN gak sih kamu?
1: Ada lah.
0: Oh, aku kira kalau jurusan kamu gak?
1: Ada lah, kan kampus aku tuh kampus negeri biasa. Pasti juga ada KKN-nya.
0: KKN-nya.
1: Nah di ini, di 2017 apa? 2016 apa? 16, jadi, 17, 15. Lupa deh, pokoknya di round segitu deh. Nah jadi tuh teman pro 2 dulu KKN tuh mengerjakan banyak proker-proker.
0: Yes,
1: ya kan?
0: Betul, selama satu bulan ya.
1: Iya, tapi
0: ada juga yang cinlok ya.
1: Nah, tapi di tempat KKN aku enggak ada.
0: Kenapa tuh?
1: Di tempat KKN aku enggak ada
0: perempuan semua ya?
1: Yang bukan, yang enggak juga. Kan digabung dari banyak jurusan.
0: Kirain.
1: Nah, itu kalau kita tuh emang purely berteman banget.
0: Berteman ya.
1: Kalau kita di satu rumah itu kan gabung tuh dari berbagai jurusan. Betul. Dan ada cewek-cewek juga kan.
0: Betul.
1: Jadi kita tuh emang seberteman itu.
0: Sampai sekarang masih berteman enggak?
1: Sampai sekarang masih berteman. Tapi udah jarang banget kayaknya ya. Udah hampir enggak ada kontekan juga karena sudah sibuk masing-masing, tapi suka memantau kegiatan satu sama lain di social media.
0: Nah, jadi ini ada yang keren nih, guys. KKN di tahun ini nih dari mana nih, dari SDN ini apa ya, Unhas itu berarti
1: Hasanuddin
0: Makassar ya, guys.
1: Iya, mereka ngapain?
0: Mereka itu ada program namanya
1: cegah
0: yaitu cek kesehatan dan gerakan hidup sehat.
1: Oh gitu. Tapi maksudnya KKN selalu ada ini ya?
0: Masih ada.
1: Selalu ada.
0: Aku dulu ngaji.
1: Ngajar ngaji
0: sama belajar komputer.
1: Oh gitu.
0: Anak-anak kan dulu belum ada komputer ya. Belum kenal gadget lah. Maksudnya komputer tuh masih asing banget.
1: Oh iya.
0: 2013. Terus habis itu sama belajar ngaji.
1: Belajar ngaji.
0: Ketuin.
1: Iya sih, betul. Aku dulu ini sama teman-temanku bikin ini. Kita tuh bikin ini lagi, mana bikin apa ya, program kita dulu banyak sih,
0: banyak
1: tapi masih salah satunya kita tuh ini sore-sore ngajar bahasa Inggris. Kalau
0: wes keren
1: di teras
0: pasti posko. Anak berarti anak ini ya, anak jurusan bahasa Inggris nggak sih?
1: Enggak, aku yang ngajak.
0: Ya. Oh, kamu.
1: Mm-mm, aku dan teman-temanku. Nah, gitu. Enggak ada yang jurusan bahasa Inggris di sana.
0: Oh, enggak ada.
1: Jurusan apa aja yang penting bisa. Gitu. Yang penting kita bisa ngajarin, udah diajarin deh anak-anaknya, dan mereka juga excited belajar bahasa Inggris gitu, anak-anak di sana waktu itu.
0: Nah, yang ini nih guys, yang mahasiswa yang sekarang nih yang dari Unhas ini, dia ini mengajak siswa SD Negeri 141 lebih bijak menggunakan gawai sekaligus memastikan kondisi kesehatan mereka tetap terjaga. Karena emang kamu pernah gak sih ngeliatin anak kecil main gawai serius banget?
1: Ya pernah. Wah, tantruman anak-anaknya emang.
0: Tantrum, diambil handphonenya masuk ngamuk.
1: Iya, banyak-banyak yang begitu Bang Robi, banyak.
0: Jajar dibanting, rusak, beli lagi.
1: Terus juga ada yang ini kan, yang kayak apa namanya, kalau diambil handphonenya tuh tantrumnya bisa parah banget kasih orang tuanya. Tapi tuh itu penting juga loh.
0: Penting.
1: Karena tuh kadang-kadang tuh enggak semua orang tua mengerti screen time.
0: Iya. Jadi anak dikit nangis kasih gadget.
1: Iya,
0: anak
1: mau makan kasih gadget. Nangis kasih gadget.
0: Nah, ini untuk bagus nih untuk Rini nih, mungkin nanti kalau udah punya anak.
1: Ya terima kasih ya.
0: Untuk rumah tangganya, untuk mengajarkan pada aku juga ya. Untuk anak-anak kita ya, Rin. Maksudnya
1: anak-anak kita. Maksudnya,
0: nanti kita punya anak gitu.
1: Nah,
0: nanti,
1: betul-betul. Nanti kita akan menjadi orang tua gitu ya kan ya. Iya, nah, itu juga penting. Ini tuh namanya apa ya? Persiapan untuk
0: edukasi lah.
1: Edukasi gitu.
0: Jadi emang di gawai itu ya boleh, cuman ada jam-jam tertentu ya Rin ya.
1: Betul, ada screen time-nya juga. Betul, berapa gitu.
0: Misalkan, maksimal berapa? 2 jam sehari gitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau bisa dikasih kuis, misalkan kalau kamu main 2 jam sehari nanti dikasih permen atau dikasih apa biar mereka termotivasi.
1: Dikasih reward gitu ya. Reward. Tapi itu dikasih ini dulu, dikasih password juga bisa deh kayaknya. Kalau misalkan nih, kalau misalkan dikasih passwordnya kayak kalau kamu bisa jawab memecahkan
0: teka-teki
1: ini gitu passwordnya, kamu dapat jawabannya, nah baru boleh screen time-nya 2 jam gitu.
0: Boleh, iya, nanti diatur waktunya ya. Nanti kalau udah 2 jam selesai ya gitu, udah selesai kasih ke papa ke mama gitu HP-nya.
1: Oh, iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Dan juga kalau ini temanku gini Rin, dia berlangganan YouTube Kids.
1: YouTube Kids. Oh iya, temanku juga ada apa-apa kids, YouTube Kids, apapun aplikasinya yang ada kidsnya.
0: Betul, karena memang itu ramah anak.
1: Betul, itu ramah anak banget.
0: Ramah anak banget.
1: Jujur iya.
0: Cuman ya udah, karena dia terlalu teknologi banget kali ya, jadi ya udah dikit-dikit YouTube Kids nggak baik tuh ya.
1: Tapi terlalu YouTube Kids juga nggak boleh.
0: Nggak boleh.
1: Maksudnya tuh ini screen time-nya lagi tadi balik.
0: Betul, karena memang selagi masih kecil harus banyak ini ya, ini harus banyak gerak gitu.
1: Betul.
0: Belajar. Kalau aku dulu main Lego. Aku suka banget tuh.
1: Kamu suka main Lego?
0: Main Lego suka.
1: Oh, ngatur-ngatur
0: main Lego, bikin gedung dari gambar ini terus dibikin. Ya udah dibikin.
1: Oh iya iya. Waktu kecil main itu ya. Aku waktu kecil main apa ya?
0: Boneka.
1: Aku boneka sih main, Barbie aku main, tapi ini juga main sih aku. Lompat tali.
0: Itu juga tuh waktu udah SD. Lompat gali abis itu apa namanya? Yang
1: tapi aku juga waktu kecil ini suka Bang Robi melukis.
0: Wis, elit juga.
1: Elit kan karena mamaku guru seni.
0: Oh iya.
1: Karena mamaku
0: iya.
1: guru seni itu banyak perlengkapan kayak alat lukis atau segala macamnya kan. Nah, jadi tuh nanti disuruh bikin gambar, dibikinin gambar dulu tuh sama mamaku tuh. Terus diisi pakai warna.
0: Jadi kayak ini ya, kayak Pak SBY ya, suka melukis.
1: Pak SBY, tapi aku enggak sejago itu. Terus
0: tapi
1: juga
0: kan ya. Presiden apa? Kita ya, mantan
1: iya.
0: presiden kita ya. Lukisan
1: presiden
0: bagus.
1: Ke Pak SBY, presiden kita ke
0: 6 apa ke 7 ya.
1: Iya, betul. Itu Pak SBY memang keren banget. Tahu enggak Pak SBY selama masa jabatannya dia pernah bikin album tahu?
0: Iya, tahu. Lagunya.
1: Iya, tahu ada penyanyi-penyanyi yang ngisi ini yang
0: soundtrack.
1: Yang ngisi suara untuk lagu-lagu itu kan penyanyi-penyanyi profesional juga. Chris Patti, aku inget banget.
0: Iya. Tapi emang aku gak merhatiin sih. Aku
1: tapi
0: lebih merhatiin ke ini sih, lukisan dia.
1: Abang aku pernah tuh, karena kan kita tahu waktu itu lewat apa ya, lewat berita apa gitu. Pak SBY mengeluarkan album. Nah, abang aku sangat mencari album. Waktu itu kayak album diantar SBY sama papaku. Dia bilang, kayak gini, abang aku waktu itu masih sekolah ya. Dia juga, aku juga gak tahu lagi kenapa. Begitu banget ya, kayak terobses banget pengen tahu gitu, pengen beli album itu.
0: Kepo ya.
1: Kepo gitu. Terus akhirnya dia diantar sama papaku. Terus dia bilang nih, ke tukang jual CD, ada toko kaset gitu kan di Bukit Tinggi. Terus bilang, "Om, beli kaset PSBY."
0: Lucu ya.
1: Lucu akhirnya ya udah.
0: Tapi emang keren, maksudnya presiden ngeluarin album kan lucu ya. Biasanya kalau ngeluarin album kan penyanyi ya, ini presiden ya.
1: Tapi Pak SBY jiwa seninya emang bagus.
0: Betul.
1: Emang jiwa seninya Pak SBY itu emang bagus. Iya. Terus juga tuh ini Ibu Ani Yudhoyono kan juga bagus ya edinya.
0: Betul.
1: Tapi tuh bukan ini sih, bukan.
0: Kalau Bu Ani fotografer, guys.
1: Fotografer ya, kan. Iya, almarhum kan, suka fotografi juga kayak memang berjiwa seni banget ya Pak SBY sama Bu Ani ya. Seru banget deh.
0: Seru banget.
1: Couple-nya sih, yes, couple goals. Banyak ya presiden kita couple goals ya. Pak Habibie sama Ibu Ainun juga. Terlalu banyak yang couple goals nih teman Perdua yang bakal dicontoh.
0: Soekarno juga. Kalau Soekarno bingung yang mana nih?
1: betul. Karena kan memang begitulah adanya gitu.
0: Sekarang
1: ya.
0: Bu Fatmawati lah.
1: Iya, betul.
0: Oke, guys. Kita cukupkan sampai di sini sama nang paginya.
1: Betul. Tiba-tiba sudah selesai saja karena ini udah mau jam 10 juga teman Pro 2.
0: Betul. Nanti jam 10 dengan aku. Hari ini mau rekaman ya?
1: Oh iya. Ini kesannya mau rekaman ya? Rekaman apa Kak? Rekaman lagu kayak mau jadi penyanyi aja. Bukan. Tapi hari aku masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dilakukan teman Pro 2, dan abis ini bakal ada Bang Obi sih ya yang menemani kamu di Pro 2 Hit List nanti di jam 10.
0: Yes.
1: Oke, teman Pro 2 sudah saatnya kita sign out dari Sabana Pagi hari ini. Thank you.
0: Terima kasih udah like-like. Terima kasih.
1: Sudah tap-tap ya. Thank you. See you and bye-bye.
0: Bye-bye. Ini kita puterin ini aja lagu ini. Jam Rawan. Pas banget nih.

Sampai pagi teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Jumat 7 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang atau UNP Profesor Jamaris Jema mengapresiasi keberadaan sekolah rakyat yang mulai berjalan di sejumlah daerah termasuk di Sumatera Barat. Program tersebut dinilai menjadi terobosan pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi upaya nyata memutus rantai kemiskinan yang selama ini sulit dilakukan. Sebab berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan kesempatan masyarakat. Informasi berikutnya teman Pro 2, Festival Taman Tulus akan digelar sebagai perayaan perjalanan komunitas pada 10 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan oleh Seraya Live bersama Taman Tulus untuk merayakan 14 tahun kebersamaan yang telah terjalin. Selama 14 tahun, Taman Tulus terus bertumbuh melalui beragam cerita, kolaborasi, dan momen kebersamaan bersama para penggemarnya. Perjalanan panjang tersebut menjadi alasan penyelenggaraan festival sebagai bentuk apresiasi kepada komunitas yang telah berkembang bersama.

Informasi terakhir teman berdua, drama Korea terbaru My Bias My Boss resmi tayang. Serial komedi romantis berlatar dunia kerja ini diadaptasi dari webtoon Never berjudul sama karya Seong Eun dilansir dari Asian Wiki. Drama ini ditulis oleh Lee Hyung dan Kim Ji An, disutradarai Park Ji Hyun, serta dibintangi Kang Hoon, Kim Hye Jun, dan Cha Wo Min. Drama ini juga tersedia untuk ditonton melalui Rakuten Viki dan HBO Max. Cerita berpusat pada Nam Dareum, seorang perempuan yang telah menjadi penggemar idol Lee Chan selama lebih dari satu dekade. Setelah diterima bekerja di perusahaan mode Aprello, ia mengetahui bahwa idolanya merupakan salah satu pendiri sekaligus direktur perusahaan tersebut. My Bias My Boss menghadirkan cerita tentang cinta, persahabatan, ambisi, dan pencarian jati diri. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Welcome back teman Pro 2, balik lagi dengan aku Obi, masih menemani kamu sampai jam 12 siang ini di program Pro 2 Hit List. Oke lah, selamat datang teman Pro 2 yang akan menemani kamu ya sampai siang ini. Gimana kabarnya teman Pro 2 siang hari ini? Teman Pro 2 semoga selalu ceria dan selalu bahagia ya. Iya dong, yang tadi habis olahraga, yang hari ini ada CFD gak sih ya teman Pro 2? Belum. Yang habis hari ini mau olahraga ke bentuk HJK kali ya, yang mau jalan-jalan untuk menikmati ulang tahun Kota Padang hari ini, silakan aja ya teman Pro 2. Hari ini juga gak begitu panas kayaknya ya, adem, tadi pagi juga hujan. Dan kalau memang kalian capek nih nanti abis HJK, asiknya mendengarin Pro 2 Hitlist teman Pro 2, kita request lagu ya sampai jam 12 siang ini. Aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Aku bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun nih, dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan juga makin smiling nih teman Pro 2. Dan juga lagu-lagu baru semuanya ada di Pro 2 ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau request silakan banget ya. Seperti biasa, kita enggak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi teman Pro 2, bisa gabung di line telepon 0751274842 atau di WhatsApp 0811665908. Kalian juga boleh gabung di live streaming kami di RRI Digital. Itu kalau via smartphone ya teman Pro 2 ya, download aja di Play Store atau melalui website rri.co.id. Kita bisa live streaming nanti kalau kamu lagi di depan komputer, searching aja RRI Padang terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Oke, jadi pastikan kamu tetap dengerin sampai selesai teman Pro 2 ya. Siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Stay tune aja bareng aku. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya teman Pro 2. Ini lagu yang masuk dalam lagu 20 lagu terhits ya. Lagu NPD, dan memang rame banget lagunya teman Pro 2. Dan NPD juga rilis lagu baru yang lainnya, tapi aku putar satu lagu ini aja. Yang lainnya aku tunggu di Instagram juga di @rri_pro2padang. Silakan komen-komen teman Pro 2, nanti akan kita putar kalau memang masih ada list lagunya ya. Pasti dong.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Ayo lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis di tune up.
5: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
4: Ayo, laju kalau kayak gitu.
5: Ayo.
4: Nah, udah belum?
5: Belum nyampe dapur asapnya.
6: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Buset?
4: Buat matiin nyamuk tuh kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
6: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
7: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
8: Ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan iKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
9: Semahnya titah dipulangkan kepada Allah.
10: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
11: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
12: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Teman bro 2 Likin Park nih, siapin diri kalian. LP atau Likin Park akhirnya bakal ngerilis film dokumenter mereka yang judulnya Unshatter. Nah, film ini bakal tayang serentak nih di bioskop seluruh dunia pada 30 September 2026. Dan tiketnya tuh bisa mulai kalian sikat, teman bro 2, tanggal 13 Agustus nanti ya. Jadi auto pasang pengingat nih, jangan sampai kehabisan nih. Jadi film yang disutradarai langsung sama Johan ini bakal ngasih vibes yang beda banget ya teman bro 2. Jadi dokumenter ini bakal ngebahas perjalanan berat band nih LP setelah vakum 7 tahun lamanya gara-gara kepergian Chester Bennington, sang vokalis ya. Kita bakal diajak ngintip nih teman bro 2 proses di balik layar saat mereka memutuskan untuk bangkit lagi dengan formasi baru, yaitu Emily Armstrong dan Colin Britten ya, sang vokalis. Beda sama film konser biasanya nih teman bro 2, Unshatter bakal deep banget karena nampilin cuplikan wawancara dan behind the scene yang emosional ya. Kita bakal ngelihat pergulatan batin Mike Shinoda dan personil lainnya tentang gimana caranya lanjutin warisan Linkin Park tanpa sosok ikonik Chester ya teman bro 2. Sampai akhirnya mereka nemuin semangat baru untuk berkarya lewat album From Zero.

Johan pengen banget nih lewat film ini teman Rodok fans selama bisa ngelihat sisi lain perjalanan mereka yang selama ini belum pernah ke expose ya. Jadi buat pendengar baru, film ini bakal jadi pintu masuk yang pas nih untuk ngenalin gimana Linkin Park yang bisa survive sampai di titik sekarang. Ini benar-benar definisi perjalanan mencari jati diri yang penuh emosi dan persahabatan ya. Gak cuma filmnya aja yang hype nih teman Pradua. Mereka juga bakal ngerilis album Unshattered, film soundtrack atau Live in Sao Paulo yang isinya tuh rekaman penampilan live mereka di tahun 2024. Ada materi eksklusif yang gak ditampilin di film juga. Jadi pokoknya buat para pecinta LP Soldiers, momen ini gak boleh banget dilewatin ya. Jadi cerita kebangkitan ini benar-benar ngebuktiin kalau Linkin Park gak cuma sekedar band, tapi udah kayak keluarga nih yang bisa saling dukung di masa tersulit.

perubahan formasi ini mungkin emang jadi sorotan ya teman Brodo ya, tapi antusiasme fans yang pengen lihat mereka tampil lagi tetap gede banget. Semua emosi itu bakal terekam jelas di dokumenter nanti. Jadi buat kalian yang aku fans setia dan atau bahkan baru mau mulai dengerin lagu-lagu mereka nih teman Brodo, wajib banget nonton dokumenter ini di bioskop yang kesayangan kamu ya. Siapkan mental dan tisu juga, soalnya agak-agak sedih nih. Bakal banyak momen mengharukan soalnya, yang pastinya bikin kita makin kagum sama dedikasi mereka untuk musik ya. See you at the cinema teman Pro 2, para LP Shodiers, para pencinta Linkin Park.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Nggak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali, dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa nggak terbenam selama berbulan-bulan, atau sebaliknya, nggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja, mana beda-beda bank lagi.
4: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, aku akan coba cek request dari kalian ya, teman berdua ya. Kita coba mulai dari WhatsApp dulu nih. Ada banyak banget WhatsApp di hari ini, teman berdua. Kita coba cek dulu. Ini request lagunya Sabrina Leonor. Haha, ketawa aja ya. Kita cek dulu ya, teman berdua. Lagu haha, ini lagu sebenarnya lagu bulan Februari kemarin ya, teman berdua, dan masih banyak yang request sampai hari ini. Ini yang request apa ya namanya ya? Bentar. Pagi Kak. Siapa namanya ya? Seruni Dipati. Oke, Seruni, nanti akan kita puterin. Nah, ini juga sama request lagu Sabrina Leonor, tapi dia enggak informasi ini namanya siapa nih. Terus abis itu Maria, aku dari sama Sabrina Leonor, tapi lagu yang selesai. Sebentar, kalau untuk yang selesai kayaknya udah kita puterin deh. Coba cek dulu ya. Iya, belum kita puterin. Nanti kita akan coba puterin ya Maria. Kita cek dulu. Terus selamat pagi Kakak. Aku salam kenal, aku Febri dari Kalimantan. Jauh ya. Salam dengar untuk pendengar dari Padang. Nitip salam untuk C. Elisa, Kak Dev, Kak Ami, Maria, Aurel, Firly, dan Marlem. Semuanya terus dan keep on fire teman-temanku. Sama mau request lagu Sumpah Matinya Selena Grace. Semangat terus siarannya Kakak. Have a good free day ya Kak. God bless. Yeah. Oke, nanti akan kita puterin. Ini Kak Yeni ini dia request lagunya apa ya? Fajar Nur. Nah, dia suka banget nih lagu Fajar Nur. Salah apa aku? Nggak tahu. Aku nggak tahu kamu salah apa. Ini lagu terbarunya Fajar Nur di baru rilis di bulan Juni ya. Nah, ini siapa nih ya? Aku lupa namanya. Kirana dia request lagunya Selesai. Oh iya. Ini dia, tadi aku minta tolong dia nih. Dia download RRI Digital enggak sama RRI sama Instagram. Dia udah puterin, dia udah bukti kalau dia udah screenshot. Terus dia minta lagu request ya, lagu Sabrina Leonor yang Selesai. Oh ya, kalau gitu kita puterin salah satu lagu aja ya, karena ada dua lagu nih. Untuk Sabrina Leonor kita puterin yang Selesai aja ya, yang baru dirilis di bulan Juli kemarin. Lagunya asik juga kok teman berdua. Gak apa-apa ya, nanti kita di lain waktu kita puterin yang lagunya haha. Oke. Terima kasih ya Kirana udah download aplikasi, nanti kita puterin ya. Kita beralih ke Instagram teman berdua.

Yep, lagunya Vanessa Di Menjauh kayaknya udah kita puterin deh. Teman Pro 2. Nah, coba kita cek dulu. Nah, udah kan, udah kita puterin kan lagunya Vanessa Di. Terus kita cek lagi mana lagi yang lainnya. Cegil. Nah, Nabila Takiyah ini masih banyak yang request ya teman Brodo ya. Boleh, boleh, boleh. Selagi masih dalam list kita, langsung kita puterin teman Brodo. Cegil dari Nabila Takiyah. Terus di ujung minggu. Nah, kalau tahu aja ya, sekarang ada Jumat, dia request lagu di ujung minggu. Oke, enggak apa-apa. Mesahira, selesai. Oke, okay. Fajar Nur. Oke, okay, menjauh udah kita puterin. Oke, okay. Dongmin biar semangat di siang yang panas. Wah, panas banget ya. Liodra pura-pura. Oh, ini lagu lama nih teman Bro 2. Samuel Cipta, Liodra pura-pura. Oke, okay. Kita tunggu requestan kalian sampai jam 12 atau sebelum sholat Jumat ini teman Bro 2. Langsung aja kita puterin satu-satu ya. Kita tunggu sampai jam 12. Check it out teman Bro 2.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ini pop emergency nih, teman berdua. Dunia musik global mendadak gempar dan riuh setelah duo ratu paling berpengaruh sepanjang masa, Madonna dan Kylie Minogue, memberikan kejutan spektakuler yang enggak terduga-duga di panggung Mega World Pride 2026. Jadi kehadiran mereka di satu panggung itu benar-benar bikin suasana jadi penuh energi dan euforia yang enggak ada duanya ya, teman berdua ya. Acara perayaan World Pride yang diselenggarakan secara masif di Amsterdam itu pada 1 Agustus pekan lalu, teman berdua, itu sukses besar jadi sorotan perhatian seluruh dunia. Jadi kehadiran dua legenda hidup yang berbagi panggung ini bukan cuma sekedar pertunjukan, tapi sebuah perayaan akan eksistensi musik dansa yang menyatukan berbagai kalangan dalam satu gelombang keseruan. Dan momen epik yang tak terlupakan ini, teman berdua, terjadi di tengah-tengah rangkaian tour serta acara eksklusif Club Confession milik Madonna. Acara ini merupakan bagian dari promo yang intensif untuk menyambut perilisan album studio terbarunya yang sangat dinantikan oleh para penggemar, yaitu Confession 2.

Suasana venue yang tadinya udah terasa sangat hype ini dan penuh dengan sorak-sorai penonton, teman berdua mendadak jadi makin pecah nih saat Madonna secara tiba-tiba memanggil Kylie Minogue untuk naik ke atas panggung. Tanpa aba-aba, keduanya langsung menghentak panggung untuk melakukan debut lagu kolaborasi mereka yang ditunggu-tunggu banyak orang. Jadi banyak yang nungguin nih. Jadi mereka pada rame, teman berdua. Nah, dalam kolaborasi tersebut, mereka membawakan versi remix spesial ya, yang sangat segar dari lagu hitmas legendaris Madonna, Love Sensation. Nah, sentuhan vokal yang khas, lembut namun bertenaga dari diva pop asal Australia, Kylie Minogue ini, teman berdua, berhasil memberikan dimensi baru yang bikin lagu ini terdengar jauh lebih ikonik dan bikin siapapun pengen langsung berdansa.

Enggak sampai di situ aja teman berdua, keseruan malam itu pun juga terus berlanjut tanpa jeda ya. Dan keduanya juga melakukan memanjakan telinga para fans dengan membawakan lagu-lagu ikonik lainnya seperti Sorry dan Hang Up yang sukses membuat seluruh penonton di venue tersebut langsung bernostalgia massal nih teman berdua dan bernyanyi bersama dengan penuh semangat. Jadi kayak karaokean di tempat ini ya teman berdua ya. Di tempat panggung gitu, karaokean massal. Momen langka yang tercipta di panggung World Pride ini benar-benar mencatatkan sejarah baru dalam dunia pop ya teman berdua. Jadi kolaborasi ini jadi bukti nyata kalau aura, pengaruh dan pesona luar biasa dari dua ikon musik ini gak bakal pernah pudar ya atau luntur dimakan zaman. Jadi meskipun dunia musik terus berganti tren, tapi namanya juga ikon ya teman bro ya. Jadi memang tetap rame dan tetap seru banget gitu untuk didengar, walaupun memang lagunya juga lagu lama kayak gitu.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kesedihannya atas hujatan yang menimpa pasien BPJS Kesehatan Yuridal Tri Cayarawan. Yuridal sempat dihujat terutama oknum tenaga kesehatan atau nakes termasuk dokter usai mengeluh di tweets terkait pelayanan rumah sakit. Menteri Budi meminta agar tidak saling menghujat terutama pasien yang membutuhkan penanganan medis. Ia meminta agar mengedepankan sikap empati satu sama lain. Sebelumnya, Yuridal menyampaikan keluhannya mengenai lamanya mendapatkan ruangan di rumah sakit. Dalam unggahannya, Yuridal tanpa menyebut nama rumah sakit mengaku belum mendapatkan kamar perawatan kendati sudah menunggu lama. Mirisnya, unggahan Yuridal justru mendapatkan komentar negatif dari nakes. Selang beberapa hari kemudian, pihak keluarga menyampaikan kabar duka bahwa Yuridal telah meninggal dunia. Pihak yang sempat membuli Yuridal, terutama nakes, berbondong-bondong menyampaikan permohonan maaf. Gelombang kemarahan netizen memicu desakan agar nakes yang membuli Yuridal dilakukan tindakan tegas hingga pemecatan.

0: anak perempuan. Kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist. Hari ini udah mau jam 12 siang, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Jangan lupa besok kita akan balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu, karena semua lagu baru itu adanya di Pro 2, teman Pro 2. Stay tune, keep spirit terus ya teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti kita lanjut lagi dengan aku seperti undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nanti kita akan lanjut lagi di program siang, tapi nanti kita akan relay juga di Pro 4 untuk relay untuk siaran masjid sholat Jumat hari ini, teman Pro 2, dari Masjid Angkasa RRI Padang, Jalan Sudirman 12. Nanti siang itu, setelah itu akan dilanjutkan dengan Uda Guspri ya, di siang sampai sore hari ini di teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Ini kita putar dulu lagu yang requestan dari kalian juga, teman Pro 2. Lagu dari Anji. Anji dulunya Anji Drive, sekarang Anji aja nih, teman Pro 2. Ini lagu lama sebenarnya, tapi di recover lagi dengan lagu yang baru, yaitu Kau. Check it out, teman Pro 2. Aku undur juga ya dari ruang dengar kamu ya. Bye bye, teman Pro 2.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

City.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Selanjutnya kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.
1: 7 Agustus tahun 2025, pada siang hari ini dapat kami informasikan untuk waktu sholat Jumat hari ini akan masuk pada jam 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Dunsana Pandanga dan juga pendengar dimanapun Anda berada, para jemaah sudah mulai berdatangan ke Masjid Angkasa RRI Padang, yang mana sesaat lagi atau beberapa menit lagi akan dilaksanakan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Jadi untuk Anda dimanapun berada, mungkin bisa segera untuk menghampiri Masjid Angkasa RRI Padang yang berlokasi di Jalan Sudirman nomor 12. Dan nah, pendengar, di cuaca yang juga cerah pada siang hari ini, mungkin Anda juga bisa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Angkasa dan tidak terkendala dengan cuaca. Dapat kami informasikan juga pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini di Masjid Angkasa situasinya sudah mulai dipadati dengan jemaah yang masih berdatangan satu persatu. Dan untuk Anda tentunya masih tersedia cukup ruang dan tempat duduk. Jadi jangan khawatir untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat tidak kebagian tempat duduk nantinya. Kami informasikan juga pendengar untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini akan dipimpin oleh imam nantinya adalah Ustadz Hendrik SPD. Dan untuk pelaksanaan khotbah Jumat juga sekaligus nanti akan dilakukan atau akan disampaikan juga oleh Ustadz Hendrik SPD, pendengar. Dan sekali lagi kami sampaikan waktu sholat Jumat hari ini akan masuk pada jam 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pengurus Masjid Angkasa RRI Padang masih menyampaikan beberapa informasi terkait keuangan Masjid Angkasa RRI Padang dan juga pelaksana ibadah atau pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini, petugasnya akan siapa saja, begitu pendengar. Dan sesaat lagi kita nantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat di hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026 yang masuk pada jam 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta Dunsana Pandanga dimanapun Anda berada, sekali lagi kami sampaikan waktunya masih tersedia dan kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Tidak ada keraguan kepada kitab Allah Al-Quran. Sesungguhnya itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah, maka oleh karena itu kita memujinya, kita memujanya, kita bermohon pertolongan kepada Allah, kita bermohon ampunan kepada Allah, dan juga kepada Allah lah kita bermohon perlindungan dari setiap keburukan-keburukan sifat yang ada di dalam diri kita, dari setiap keburukan-keburukan amal yang kita perbuat selama hidup kita. Sesungguhnya jika seorang hamba telah Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak akan ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu untuk menyesatkannya. Dan begitu pula jika ada seorang hamba telah Allah tanamkan di dalam hatinya kesesatan, maka tidak akan ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Bukankah Allah telah memperlihatkan kepada kita, bahkan seorang nabi pun tidak mampu memberikan hidayah. Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya. Nabi Ibrahim tidak mampu memberikan hidayah kepada ayahnya. Nabi Nuh tidak mampu memberikan hidayah kepada anak dan istrinya, sehingga mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan kafir. Maka kita bersyukur pada hari ini, sampai detik ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita, memberikan keimanan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam satu tujuan yang sama, yakninya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, salawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin, di Jumat yang penuh berkah ini,
Khatib mengajak kepada kita semua dan juga kepada diri khatib sendiri agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dimaksud ialah menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga nanti kelak kita betul-betul mendapatkan kitab muttaqin, yakninya orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di awal khatib telah membacakan dua buah ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Di pembukaan Quran surah Al-Baqarah tersebut, Allah sebenarnya telah memberikan kepada kita informasi dan penegasan. Penegasan yang pertama, dengan tegas Allah mengatakan, tidak ada keraguan terhadap kitab Allah, yakninya Al-Quran. Allah menegaskan kepada kita, jangan pernah ragu, karena tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Maka percayailah apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Cerita yang dahulu terjadi, yang akan terjadi, cerita tentang akhirat, semuanya yang telah Allah berikan informasi kepada kita melalui kalamullah, itu tidak akan ada keraguan, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita sebagai orang muslim

Dan ketika Allah juga memberikan kepada kita kesulitan, permasalahan, bukankah Allah juga menyampaikan di dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi kadang kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, kadang kita lupa apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan kita ragu dengan apa yang telah Allah janjikan. Oleh sebab itu, sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, khatib mengajak kepada kita semua, ketika ada ujian yang Allah berikan kepada kita, permasalahan yang berlarut-larut dalam hidup kita, yakinlah, lihatlah, bukalah Al-Quran, bahwasanya setiap persoalan tersebut Allah telah berikan solusi kepada kita. Dekatkan hati kita kepada Allah, bacalah Al-Quran, jangan jadikan Al-Quran hanya pajangan di rumah, tetapi jadikan Al-Quran tersebut sebagai petunjuk bagi kita. Yang kedua, setelah Allah tegaskan Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, Allah lanjutkan, yakninya petunjuk bagi orang-orang yang ber-

Diberikan petunjuk oleh Allah, maka seringlah membaca Al-Quran. Perumpamaan air hujan yang turun dari langit ke permukaan bumi, dia membasahi setiap yang ada, tetapi hanya tanahlah yang mampu menyerapnya dan menumbuhkan tumbuhan. Begitu juga kepada Al-Quran. Setiap kita pasti pernah membaca Al-Quran, tetapi hanya orang bertakwalah yang mampu menyerap intisari dari apa yang telah dia baca. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca saja, tapi bagaimana Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi petunjuk bagi kita, sehingga kita tidak tersesat dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di ayat kedua, setelah Allah menegaskan bahwasanya Al-Quran tidak ada keraguannya bagi orang-orang yang bertakwa, Allah menjelaskan kepada kita siapa saja orang-orang yang bertakwa tadi. Yakninya yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakninya orang yang beriman kepada yang ghaib. Bukankah sudah menjadi pondasi bagi kita sebagai orang yang beriman, mengimani Allah yang ghaib, mengimani malaikat yang ghaib, mengimani surga, bahwasanya surga dan neraka itu ada, mengimani tentang adanya takdir, karena takdir itu adalah ghaib yang tidak bisa kita lihat. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, ketika seorang muslim, dia tidak akan berani mencuri walaupun

makhluk yang melihatnya. Karena apa? Karena di dalam dirinya telah tertanam bahwasanya Allah pasti akan melihatnya. Begitu juga ketika seseorang muslim yang di dalam hatinya telah tertanam iman kepada Allah, maka dia tidak akan meyakini ada kekuatan yang lebih hebat selain Allah. Sehingga setiap apapun persoalan yang dihadapinya, maka ia akan mencari sang khalik penciptanya untuk mengadu bagaimana keadaan hidupnya di muka bumi ini. Karena dia yakin Allah itu ada, Allah itu melihat, Allah itu mendengar, maka mustahil yang menciptakannya, yang memberikan rezekinya ketika dalam persoalan hidup yang begitu berat tidak akan pernah mendengar atau melihatnya. Dia yakin Allah pasti mendengar dan melihat apa yang ia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah tegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah? Allah tidak mengatakan melaksanakan salat, tapi yang Allah katakan mendirikan salat. Yang dimaksud mendirikan salat, bagaimana dari awalnya kita melaksanakan wudu yang benar. Banyak di antara kita salat, tapi ketika pelaksanaan wudunya sembarangan saja. Banyak di antara kita salat, tapi kadang dia lupa bagaimana tata cara wudu yang benar, sehingga dia asal-asalan dalam bersuci. Pakaian sembarangan saja yang dipakainya, kadang ada bernajis tetap laksanakan salat. Tetapi perlu kita ketahui, mendirikan salat juga berdampak kepada bagaimana kita konsisten dalam melaksanakan salat tepat waktu. Bahkan di antara kita kadang sering melalaikan salat hanya untuk pekerjaan dunia. Kadang kita tinggalkan salat karena perintah atasan kita, padahal atasan kita pun juga sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bukankah Allah sudah mengatakan fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang melalaikan salat? Lalu bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita kalau kita ingin disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah? Mulai detik ini kita akan memperbaiki bagaimana cara kita bersolat kepada Allah, berhadap kepada Allah, dimulai dari wudu, sehingga dalam melaksanakan salat kita betul-betul khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat juga memberikan dampak yang positif dalam pembentukan karakter anak-anak kita. Bukankah salat ini sangat penting? Bukankah Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, untuk generasi anak-anak kita, jika ada seorang anak yang sudah balig, maka ketika dia tidak ingin salat, maka lacutlah dia. Ingatkan kepada anak-anak kita bahwasanya salat itu sangat penting. Bukankah di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan inna salatatan ha'anil fahsya'i wal munkar, salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi banyak yang kita lihat pada saat sekarang ini, dia salat, dia mengerjakan salat, dia ruku, dia sujud, tapi korupsi tetap dilaksanakannya karena dia tidak takut bahwasanya dirinya penuh dengan dosa. Karena bagaimana, salat bukan salatnya yang salah, tetapi pelaksanaannya yang salah. Berwudu asal-asalan, kemudian ketika salat tidak khusyuk, melalaikan salat, sehingga salat yang berfungsi untuk menjadi tameng sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang buruk, itu tidak berdampak kepada diri kita. Maka oleh sebab itu kita memperbaiki bagaimana cara kita salat, sehingga salat itu betul-betul dampaknya terhadap diri kita mengubah sikap kita menjadi lebih baik.
Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir yang disampaikan oleh Allah, apa ciri-ciri orang bertakwa tersebut? Yakninya orang yang sedang bersedekah. Kita hidup di dunia ini tidak akan selama-lamanya. Apa yang kita miliki hari ini itu pasti akan segera hilang dari diri kita. Apa yang kita kumpulkan hari ini belum tentu itu akan mampu untuk menolong kita kelak nanti di akhirat. Tetapi orang yang bertakwa, yang paham konsep dari nilai-nilai takwa tadi, makanya ia lebih senang bersedekah. Bersedekah untuk membantu anak yatim, untuk membangun masjid, untuk berdakwah. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, "Idza matakunu adama inqata 'amaluhu illa min salatin, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin." Apabila meninggal anak Adam, maka putuslah seluruh amal ibadahnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Orang yang beriman faham atas konsep ini. Sedikit harta yang disedekahkannya, banyak pun yang disedekahkannya, Allah tidak akan melihat kuantitas dari apa yang disedekahkannya. Tetapi yang Allah lihat adalah seberapa ikhlasnya kita untuk memberikan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak nanti menjadi investasi akhirat bagi kita, yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Semoga kedepannya apa yang telah Allah sampaikan tadi mampu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mendirikan salat tepat waktu, meyakini bahwasanya setiap perilaku dan tindakan kita ada yang memantau kita, yakninya Allah dan malaikatnya. Dan yang terakhir, mempersiapkan bekal kita kelak nanti di akhirat, yang mungkin di mana di sana kita tidak akan mampu menambah amal ibadah kita kecuali melalui sedekah jariyah nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saf lurus dan dirapatkan. Salli. Allahu akbar.

0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
1: Gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Jumat yang cerah ini, teman Pro 2. Gimana perasaan kamu secerah hari Jumat ini gak? Mudah-mudahan iya sih ya, teman Pro 2. Karena bentar lagi juga mau weekend, besok udah hari Sabtu aja. Tapi berarti sore ada Gus Bri dulu nih, temenin kamu sampai nanti jam 6 sore, teman Pro 2, tanggal 7 Agustus tahun 2026 dalam lanjutan santai siang sampai sore ceria. Biar makin santai nih, teman Pro 2, kita dengerin dulu yuk lagu dari Why Do We dengan Lurus In, teman Pro 2, lagu mereka di tahun 2020.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik.

Temu Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan hilangnya keanekaragaman hayati kini bukan lagi sekadar menjadi krisis lingkungan. Menurutnya, hal tersebut telah berkembang menjadi resiko finansial yang mempengaruhi dunia usaha dan investasi. Menurut Jumhur, alam tidak lagi dapat dipandang sebagai sumber daya yang tersedia secara gratis. Ia menegaskan nilai ekonomi keanekaragaman hayati beserta potensi kerusakannya perlu diperhitungkan dalam setiap aktivitas investasi dan bisnis.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 1 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat siang hari ini. Kayaknya bukan waktu yang tepat untuk olahraga sih ya teman Pro 2, karena masih panas banget di luar. Mungkin nanti sore bisa deh kamu lakukan olahraga, lari misalnya, atau main bola bareng teman-teman boleh juga sih ya teman Pro 2. Nah, karena belum bisa olahraga, ya udah deh kita kasih info seputar olahraga aja dulu ya. Teman Pro 2, ada Real Madrid yang mengamankan masa depan Vinicius Junior dengan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2032. Nah, keputusan ini mengakhiri spekulasi berbulan-bulan mengenai kepindahannya ke Arsenal setelah kontrak sebelumnya berakhir pada 2027. Sejak bergabung dari Flamengo pada 2018, Vinicius telah mencetak 128 gol dan mencatatkan 100 asis untuk Real Madrid, teman Pro 2. Nah, media Spanyol dan Inggris melaporkan negosiasi kontrak berkepanjangan antara pemain dan klub. Sementara klub Liga Inggris Arsenal disebut-sebut memantau situasi. Nah, perpanjangan ini menghilangkan kemungkinan Real Madrid kehilangan pemain berharga dengan status bebas transfer. Vinicius telah memenangkan 2 gelar Liga Champions dan 3 mahkota La Liga bersama Real Madrid teman Pro 2. Nah, ia akan bekerja di bawah Jose Mourinho untuk pertama kalinya setelah pelatih Portugal kembali pada Juni kemarin ya. Dan penunjukan Mourinho menyusul musim tanpa trofi utama bagi Real Madrid. Kita tunggu deh nanti. Akankah ada trofi-trofi baru yang lahir dari Vinicius setelah perpanjangan kontraknya dengan pelatih yang baru, teman Pro 2? Sementara La Liga juga sebentar lagi baru akan mulai ya. Dan kayaknya menarik nih musim ini.

0: 下背都下背顾青顾青下背来给你下背下背你
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari top komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 2 siang kali ini lanjut dengan info seputar entertainment, teman Pro 2. Ada Bruno Mars yang lagi-lagi menghadirkan sesuatu yang baru ya, teman Pro 2. Yang mana sentuhan magis Bruno Mars warnai era baru Karol G di single Still dan album No Mi Arrepiento de Sentir Tanto, teman Pro 2. Jadi ya, ini tuh bentuk kolaborasinya Bruno Mars bersama Karol G ternyata ya, teman Pro 2. Bersama dengan perilisan album, Karol G juga melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi nih, teman Pro 2, lagu balai ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum perilisan album, Karol G mengungkapkan bahwa dirinya selalu terbuka ya untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya terasa alami. Nah, menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Ia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu tersebut ya, teman berdua. Nah, kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan reggaeton, teman berdua. Jadi ya, lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Jadi kayak, walaupun kayaknya udah mau pisah gitu ya, tapi masih berusaha untuk dipertahankan. Nah, Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Waduh, dalam juga nih ya, ada yang sama gak? Kayak Karol G, teman berdua juga masih gagal move on. Belum move on sih sebenarnya, masih berusaha mempertahankan hubungannya walaupun berada di ujung tanduk.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Dan jangan rindu.
2: Kenapa?
1: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
3: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler Riza Arif Putranto mengatakan fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

Tahun berdua kali ini kita ke dalam negeri. Ada Nadine Amizah yang kembali dengan sebuah single baru ya Tahun berdua, dan membuka era terbarunya juga yang bersamaan dengan perilisan Moonlight Tahun berdua pada 7 Agustus 2026. Dirilis di bawah label independennya Sorai, lagu ini kini udah bisa dinikmati di seluruh platform streaming musik digital ya. Nah, menariknya Moonlight sebenarnya bukan lagu baru sepenuhnya. Nadine mengungkap bahwa lagu tersebut sudah ia tulis sejak masa SMA ya, dan sempat beberapa kali dibawakan secara live terutama di era Sorai dan Rumpang, jauh sebelum ia merilis album Tahun berdua. Namun lagi didapuk jadi bandar pembuka suasana untuk album studio ketiga Nadine yang berjudul Laika yang ditinggalkan. Nadine menjelaskan bahwa secara sonik nih, Moonlight berfungsi memperkenalkan dunia dari sosok sentral dalam album ini, Laika, sebelum pendengar-pendengar benar-benar nih mengenal karakternya lebih jauh. Satu hal yang mencolok dari Moonlight adalah pilihan bahasanya ya. Beda dari gaya khas Nadine yang biasanya sangat lirik, puitis berbahasa Indonesia, kali ini ia menulis sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sebuah anomali yang menurutnya juga berasal dari peninggalan lagu-lagu masa SMA-nya. Jadi kayak melihat sisi Nadine yang lain gitu ya, Tahun berdua. Untuk penggarapan Laika yang ditinggalkan secara keseluruhan, Nadine melakukan eksperimen produksi yang cukup berani nih dengan melibatkan 10 produser berbeda, termasuk nama-nama seperti Lava Pratomo, Baskara Putra, Enrico Octaviano, Ota Tarrega, dan Feby Putri. Khusus untuk Moonlight, ia mempercayakan posisi produser utama kepada Disa Kamajaya, sebuah keputusan yang menurutnya sudah ia rancang ya sejak proses penulisan lagu itu sendiri. Menarik nih untuk ditunggu albumnya Nadine yang terbaru Tahun berdua, apalagi dengan lagu pembukanya ya yang udah gak biasa berbahasa Inggris. Nah, kejutan-kejutan lainnya siap untuk ditunggu bagi kita semua ya Tahun berdua.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tomo berdua kali ini kita ke Korea alias K-pop. Tomo berdua setelah cukup lama menantikan comeback, Stray Kids akhirnya merilis mini album ke-10 mereka. Banyak juga tuh, ya udah 10 aja tuh mini albumnya. Yang berjudul This and That, Tomo berdua pada 7 Agustus 2026 berisi 8 lagu. EP ini jadi wadah bagi grup untuk kembali mengeksplorasi ya berbagai genre tanpa kehilangan identitas musikal mereka. Rilisan tersebut mengikuti mixtape Do It yang hadir tahun lalu dan mencatatkan pencapaian bersejarah dengan menjadikan Stray Kids sebagai artis pertama yang berhasil menempatkan 8 rilisan secara beruntun di posisi nomor 1 Billboard 200, Tomo Pro 2. Sebagai lagu utama, This and That menghadirkan pendekatan yang sedikit berbeda nih dari karya-karya Stray Kids sebelumnya. Kalau grup kerap dikenal lewat musik dengan energi intens dan elemen produksi yang agresif, dan lagu ini justru menawarkan nuansa yang lebih santai tanpa menghilangkan karakter eksperimental mereka. Jadi kayak lebih slow tapi tetap Stray Kids gitu ya. Nah, pendekatan tersebut juga terasa dalam video musik This and That yang menampilkan perpaduan visual industrial, pencahayaan neon hingga efek digital bernuansa surrealis. Para member berpindah di antara gedung bergaya gritty, koridor futuristik, dan landscape seperti mimpi yang memperkuat konsep dualitas di dalam lagu. Koreografi yang tajam dan sinkron ini semakin menghidupkan energi di dalam track sekaligus juga menonjolkan yang namanya kekuatan Stray Kids ya sebagai performer.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, menjelaskan persiapan penyelenggaraan Padang Gastronomy Market telah dilakukan sekitar 1 bulan terakhir. Kegiatan dimaksud menjadi bagian dari 20 lebih rangkaian acara HJK Padang yang dimulai pada 6 hingga 10 Agustus 2026. Teddy menyampaikan seluruh tenan yang hadir di kawasan Batang Arau diisi pelaku usaha kuliner yang telah melalui proses seleksi. Konsep tersebut telah disiapkan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner khas Padang kepada masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, Padang Gastronomy Market merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap langkah Kota Padang yang tengah mengajukan diri menjadi bagian dari jaringan kota kreatif UNESCO di bidang gastronomi. Serial Korea Flex X Cop 2 kembali mengikuti perjalanan detektif Jin Yi-so yang menghadapi tantangan baru dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan. Pada musim kedua, ia harus bekerja sama dengan rekan baru untuk menangani kasus yang lebih rumit dan berisiko. Cerita terbaru menampilkan Yi-so yang kembali bertugas di unit kejahatan kekerasan setelah menuntaskan pendidikan resminya sebagai anggota kepolisian. Penugasan tersebut mempertemukannya dengan Jo Hyera, perwira yang kini dipercaya memimpin tim investigasi tempatnya bekerja. Flex X Cop 2 dijadwalkan tayang mulai 7 Agustus 2026 melalui SBS dengan jadwal penayangan setiap Jumat dan Sabtu. Musim kedua menjanjikan penyelidikan yang lebih menegangkan sekaligus menampilkan dinamika baru antara Yi-so dan Hyera. Seo Kang Jun dan Ah Yun Jin memulai pembacaan naskah drama A Love Other Than Yours dengan menampilkan chemistry yang kuat. KBS2 juga merilis foto serta cuplikan video pembacaan naskah perdana menjelang penayangan drama romantis realistis tersebut. Kedua pemeran utama berhasil menghadirkan kedekatan alami, layaknya pasangan yang telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Mereka juga menggambarkan kenyamanan hubungan yang terbangun setelah melewati berbagai masa sulit bersama sepanjang perjalanan cinta. Tim produksi menyatakan seluruh pemeran langsung menyatu dengan karakter masing-masing sejak latihan pembacaan naskah pertama berlangsung. Drama Love Other Than Yours dijadwalkan tayang perdana pada 12 September pukul 21.20 waktu Korea Selatan.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar enggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan yah kok hilang. Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini berkaitan dengan bencana yang kemarin terjadi ya. Ada tim pengabdian Universitas Negeri Padang bersama Universitas Jambi yang menggelar program pengabdian masyarakat atau PKM reguler bertajuk kolaborasi perguruan tinggi dan komunitas dalam penerapan teknologi bypass aliran air untuk reduksi risiko banjir Kota Padang. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Sakato Sawahan Community Hub, Sawahan Timur, Kota Padang pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Nah, program tersebut, Ampro 2, merupakan skema pemberdayaan berbasis masyarakat dengan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat pemula yang didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun anggaran 2026. Kegiatan diikuti perwakilan Sakato Community Hub, Growth Community, relawan Rumah Zakat Padang, dosen serta mahasiswa. Di mana ini fokus kegiatannya adalah memperkenalkan teknologi bypass aliran air sebagai alternatif solusi untuk mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas. Nah, melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas, program ini diharapkan menjadi langkah awal ya dalam memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman banjir. Selain menghadirkan inovasi teknologi tepat guna, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui edukasi, kolaborasi, dan penerapan teknologi.

0: Lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih Indra, tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu nggak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku nggak mau dibilang nggak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi emang kamu gak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi gak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih. Abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar nggak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren tapi tetap punya aset.
0: Oke fix, mulai besok aku kurangi check out barang nggak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.

dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Loh, ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 4 sore hari ini, alias jam 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Pengen gak sih kamu di sore-sore kayak gini balik lagi ke masa kecil, teman Pro 2? Bukan untuk menjadi anak kecil lagi, tapi kayak mau mengubah persepsi kamu atau mengubah cara pandang kamu melihat hal-hal gitu ya, teman berdua. Karena ternyata beberapa peristiwa di masa kecil nih bisa mempengaruhi persepsi kita ketika nantinya beranjak dewasa loh, teman berdua. Katanya masa kecil sering dikenang sebagai masa yang penuh cerita ya, mulai dari momen yang sukses bikin ketawa sampai pengalaman yang bisa meninggalkan luka. Nah, menariknya nih, teman berdua, banyak hal yang terjadi saat ini atau saat itu baru bisa terasa dampaknya setelah kita tumbuh dewasa ya, dan menjalani hidup dengan tanggung jawab yang berbeda. Nah, ternyata ada pengalaman yang membuat kita jadi lebih percaya diri mungkin, tapi ada juga yang diam-diam nih mengubah cara pandang diri sendiri maupun orang lain. Beberapa peristiwa masa kecil yang mempengaruhi persepsi saat dewasa nih, teman berdua, ternyata kita baru sadar ketika nanti udah dewasa. Misalnya kayak pindah sekolah atau harus memulai lingkungan baru. Bagi beberapa anak ya, teman berdua, pindah sekolah bukan sekedar berarti berganti seragam atau ruang kelas. Mereka harus berkenalan lagi, menyesuaikan diri dengan teman-teman baru gitu ya, teman berdua, bahkan menghadapi rasa canggung karena belum mengenal siapapun. Ada yang bisa cepat akrab, tapi nggak sedikit juga yang butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk merasa diterima gitu loh, teman berdua. Nah, pengalaman kayak gini sering membuat seseorang lebih siap menghadapi perubahan ketika dewasa. Saat harus pindah kota karena pekerjaan, masuk kantor baru, atau bertemu banyak orang dengan latar belakang berbeda, teman berdua, mereka nggak lagi terlalu takut untuk memulai dari nol. Mereka tahu tuh bahwa rasa asing emang gak nyaman ya, tapi perlahan akan berganti menjadi rasa akrab kalau kita mau memberi waktu terhadap diri sendiri.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu berdua kamu pernah dengar nggak kalimat kayak coba deh lihat kakak kamu atau kenapa sih nilai kamu nggak sebagus dia ketika kamu kecil gitu ya teman berdua atau teman kamu aja bisa gitulah teman berdua. Nah mungkin terdengar sepele ya bagi orang dewasa tapi bagi anak nih teman berdua ucapan kayak gini bisa membekas cukup lama loh. Nggak sedikit ya akhirnya tumbuh dengan kebiasaan mengukur diri dari pencapaian orang lain. Baru nih nanti setelah dewasa banyak orang mulai menyadari bahwa setiap orang punya jalan hidup yang beda-beda gitu ya. Pengalaman sering dibandingkan justru membuat mereka belajar berhenti mengejar standar orang lain nih teman berdua dan mulai fokus pada kemampuan diri sendiri. Nah, meski prosesnya gak mudah, teman berdua, pelajaran itu membantu seseorang atau mungkin juga kamu gitu ya untuk bisa lebih menerima diri sendiri daripada pada akhirnya terus merasa gak cukup atau selalu merasa kurang.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
3: LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Temuan Perdua dikutip dari rri.co.id. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebut sejumlah kasus katarak di Indonesia mencapai sekitar 600 ribu. Menurutnya, angka tersebut merupakan kasus yang telah terdeteksi, sementara jumlah sebenarnya diperkirakan lebih besar.

0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apa? Enak ya jadi kamu?
4: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
3: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
4: Yang tabah ya.
5: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
6: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
7: Iya dong, Yang.
6: Oke deh, jam 10 ya?
7: Kita putus.
6: Kok putus, Yang?
7: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
0: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Tolong berdua, kamu pernah gak sih dulu pas masa kecil punya sahabat tapi ternyata gak bertahan lama? Ya cuman sampai sahabat masa kecil aja gitu ya teman berdua. Kayaknya aneh deh ngebayangin teman yang setiap hari bermain bersama tiba-tiba jadi asing gitu loh teman berdua. Ada yang pindah rumah gitu ya, ganti sekolah, atau perlahan sibuk dengan lingkaran pertemanan baru. Nah waktu itu mungkin terasa menyedihkan karena mengira persahabatan akan bertahan selamanya. Nah setelah dewasa nih teman berdua, pengalaman itu bikin banyak orang lebih paham aja gitu ya. Kamu juga mungkin mulai ngerti nih bahwa gak semua hubungan memang ditakdirkan untuk berjalan seumur hidup.

Ada yang hadir hanya pada satu fase tertentu, lalu pergi ketika kehidupan berubah. Bukan berarti nih semua kenangannya ikut hilang gitu ya, tahun berdua. Tapi setiap pertemuan emang punya waktunya masing-masing. Kayak pepatah gitu loh, tahun berdua. Setiap masa ada orangnya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
4: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
5: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
4: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tamu Pro 2, gak semua anak tumbuh dengan keadaan yang sama. Ada yang harus, katanya ini, mengubur keinginan memiliki barang-barang baru kayaknya sepeda gitu ya misalnya, atau ikut liburan sekolah, atau beli mainan yang lagi populer karena kondisi ekonominya saat itu emang belum memungkinkan kali gitu ya, teman Pro 2. Nah, saat itu mungkin muncul rasa iri melihat teman-teman yang bisa memiliki apa yang diinginkan. Nah, seiring bertambahnya usia nih, teman Pro 2, banyak orang baru memahami bahwa penolakan itu nggak selalu karena orang tua nggak memiliki rasa sayang sama anaknya gitu ya. Ada keadaan yang emang memaksa keluarga nih kadang-kadang untuk menentukan mana yang harus diprioritaskan. Kalau dirasa belum terlalu urgent, ya mungkin belum terlaksana saat itu. Nah, pengalaman kayak gini sering bikin seseorang jadi lebih menghargai apa yang dimiliki dan jadi berpikir lebih matang aja setelah dewasa. Misalnya kayak sebelum beli sesuatu hanya karena keinginan sesaat.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat roadmap jaringan 5G di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dijelaskan Sekretaris Jenderal Sekjen Kemkomdigi Ismail dalam acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo DTICX 2026.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngubrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Beli ini, ini, nih, sama ini nih.
7: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
6: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
7: Beli apa aja, mana lihat?

0: Aku yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
0: Ya enggak lah Bu.
1: Lalu?
0: Kalau pakai COD dan barangnya nggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.
2: Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906 berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Temu berdua di tengah berbagai pengalaman masa kecil, seringkali nih akan ada satu sosok ya yang membuat semuanya terasa lebih mudah. Bisa guru yang percaya pada kemampuan kamu, temu berdua, tetangga yang sering ngasih semangat, atau kamu punya sosok pelatih gitu ya yang nggak bosan ngajarin hal baru, atau anggota keluarga nih yang selalu mendengarkan cerita tanpa menghakimi. Nah, dukungan sederhana kayak gini kadang lebih membekas ya daripada hadiah yang mahal, teman berdua. Ketika dewasa, banyak orang tanpa sadar meniru hal yang sama kepada orang lain. Mereka lebih mudah tuh memberi semangat, mendengarkan, atau membantu seseorang yang sedang kesulitan karena pernah merasakan betapa berharganya dukungan tersebut. Satu pengalaman baik di masa kecil ternyata bisa loh jadi alasan seseorang memilih untuk memperlakukan orang lain dengan lebih hangat. Setiap orang membawa cerita masa kecil yang beda-beda ya, teman berdua. Kita juga mungkin punya masa kecil yang beda-beda. Ada yang dipenuhi kenangan manis, ada juga yang menyimpan pengalaman yang enggak selalu menyenangkan. Tapi dua-duanya sama-sama bisa jadi bekal untuk menjalani hidup gitu loh. Kalau melihat lagi ke belakang, pasti kita akan tahu ternyata dulu pernah kayak gini ya, dan itu yang membentuk kamu juga saat ini. Gitu ya, teman berdua. Ya enggak apa-apa sih, entah itu pengalaman yang kurang menyenangkan atau pelajaran berharga, semuanya bisa jadi bekal untuk kamu menjalani hari ini. Dan selamat menjalani sisa hari ini, teman berdua. Tanpa Gus Pri tentunya, karena Gus Pri harus pamit dulu di siaran kali ini. Abis ini masih lanjut dengan program-program lainnya di Pro 2. Bareng penyiar Pro 2 favorit kamu. Tetap sama kita, teman Pro 2, di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang judi. Kalau dahulu orang berjudi, dia harus pergi ke suatu tempat, ke warung atau ke tempat-tempat tertentu yang disepakati. Misalnya, lalu dia buka permainan, maka dalam permainan itu dia isi dengan praktik judi. Dia harus meluangkan waktu secara khusus agar bisa berjudi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, hari ini dari mana saja orang bisa berjudi. Dari kamar rumahnya, dari tempat bekerjanya, di atas mobil, atau dimanapun. Namanya judi online. Kalau kita mau berpikir secara logika, tidak mungkin orang membuat sebuah aplikasi, sebuah permainan, kalau dia tidak mendapat keuntungan dari permainan yang dia buat. Maka jangan heran kalau ada orang berjudi, andaikan dia menang sekali, tapi skalanya 10 kali, 15 kali. Intinya apa? Tidak ada orang yang kaya karena berjudi. Nah, sebagai seorang Muslim, kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran misalnya, sebagai standar kitab suci kita, Di dalam surah Al-Maidah ayat 91 di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fal antum mumtahun." Untuk Allah, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan berzikir, menghalangi kamu salat dan mengingat Allah, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ini peringatan Allah kepada kita manusia. Dan ini sangat jelas bahwa tidak ada keuntungan yang kita dapatkan dari khususnya berjudi. Maka Allah peringatkan, khamar dan judi itu hanyalah akalan-akalan setan gitu kan. Agar apa? Agar timbul permusuhan. Agar timbul kebencian, sakit hati satu sama lain di antara kita. Kenapa timbul permusuhan? Kenapa ada kebencian? Karena meminum khamar, karena berjudi. Kenapa? Meminum khamar itu menghilangkan fungsi-fungsi akal kita. Kita tidak bisa berpikir secara normal. Kenapa? Karena pengaruh minuman khamar yang memabukkan itu. Berjudi juga begitu. Berjudi itu menghilangkan fungsi-fungsi akal kita. Kita tidak berpikir secara logis. Kalau orang kalah berjudi dan dia hobi berjudi, dan judi itu sudah menjadi kecanduan baginya, apapun bisa menjadi objek perjudian baginya. Nonton bola bisa jadi objek perjudian. Nyabung ayam bisa jadi objek perjudian. Bahkan orang lewat pun bisa menjadi objek perjudian baginya. Kalau dia sudah kecanduan. Kalau tidak ada uang, dia bisa berhutang. Kalau tidak berhutang, mungkin barang di rumahnya digadaikannya. Kalau tidak ada yang digadaikan, mungkin dia bisa mencuri. Kalau tidak mencuri, naik lagi dosisnya. Mungkin dia merampok. Sehingga perilaku-perilaku sepertinya adalah perilaku orang-orang yang tidak ingat Allah. Dan perilaku-perilaku orang yang tidak sholat. Karena sholat itu inna sholata tanhanil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya adalah judi. Karena ini sangat merugikan. Ini membahayakan. Bahkan beberapa berita, info kita dengar melalui media cetak, media elektronik, akan medsos. Ada orang, ada nenek-nenek yang keranjingan berjudi. Tanpa dia berpikir umurnya sudah berapa. Semestinya dia melakukan apa. Kan semestinya dia mengasuh cucunya, berzikir, sholat, ibadah-ibadah lainnya. Semestinya kan itu yang dia lakukan. Tapi justru tidak. Dia berjudi. Lalu dia ditangkap oleh aparat penegak hukum. Lalu tersiar beritanya kemana-mana. Siapa yang malu? Dirinya mungkin malu, tapi keluarganya akan lebih malu. Sehingga kita bisa keluarganya mendapatkan hukuman sosial, nenek sianu tertangkap berjudi. Kan gak lucu kalau nenek-nenek tertangkap berjudi. Tapi begitulah dia. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, pendengar RRI yang berbahagia, tindakan-tindakan preventif mesti kita lakukan. Karena bahaya dampak dari judi itu sangat besar. Misalnya, judi itu akan menyebabkan orang malas bekerja. Sehingga tidak heran kalau ada orang masa dahulunya jaya, tapi karena hobi berjudi, terjebak dalam perjudian, dia jadi usahanya jadi bangkrut. Ya semestinya dia di hari tuanya sudah menikmati hidup enak, meraih kesuksesannya. Tapi justru diambang ketika dia tidak produktif lagi, dia dilanda kebangkrutan. Dan boleh jadi, ini menjadi beban orang lain. Kehidupannya itu menjadi beban orang lain. Sehingga orang bijak mengatakan, andaikan kamu tidak bisa membantu, setidaknya kamu jangan menjadi beban. Karena menjadi beban orang, itu tidak enak. Yang kedua, judi itu bisa memicu perkelahian, pertikaian, permusuhan, bahkan pembunuhan. Orang kalau sudah kalap, dia tidak segan-segan membunuh. Walaupun setelah dia membunuh, akan timbul penyesalan. Tapi sudah terjadi. Perkelahian, pertikaian itu sudah sering. Permusuhan. Yang ketiga, judi itu sangat berpotensi menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang diidam-idamkan, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah itu, hancur seketika. Kalau salah satu dari pasang suami istri itu terlibat keranjingan dengan berjudi. Karena uang yang semestinya dia pakai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, justru akan dia habiskan di meja judi, kata orang dulu. Tapi ini melalui judi online itu. Kemudian yang keempat, orang-orang yang telah dihinggapi hobi berjudi ini akan banyak menghabiskan waktu sia-sia. Dan kadang-kadang berpikir juga tidak logis. Kalau dahulu, sebelum tahun-tahun 2000-an itu, saking pengaruh judi itu, waktu itu ada SDSB namanya. Orang bertanya pada orang gila, berapa nomor besok keluar? Sampai segitunya. Kalau ada kecelakaan, yang dilihat apa? Bukannya menolong orang yang kecelakaan, tapi yang dilihat adalah plat motornya, plat mobilnya, berapa nomornya. Sehingga banyak waktunya terbuang sia-sia, yang semestinya dia pergunakan untuk berusaha, bekerja, tapi pada akhirnya terbuang dalam hidup itu. Tidak ada pengulangan waktu. Kesempatan hanya sekali. Maka ketika kita lalai, maka habislah kita. Hidup ini adalah sebuah proses. Siapapun kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Kekeliruan-kekeliruan, kekilafan-kekilafan dalam kehidupan kita. Tapi pengalaman-pengalaman yang kita alami itu mesti menjadi pelajaran. Sehingga orang bijak bicara. Bukan bagaimana Anda menjalani, tapi bagaimana Anda mengakhiri. Andaikan ada di antara kita, kaum muslimin, pendengar RRI, yang hari ini belum juga bertobat dari judi ini, berhentilah. Berhentilah. Selagi masih ada kesempatan. Karena kata orang bijak tadi, bukan bagaimana Anda menjalani, tapi bagaimana Anda mengakhiri. Kesempatan itu masih ada. Semoga hidup yang kita jalani, yang tidak lama ini, ujungnya happy ending. Husnul khotimah. Jangan justru kita hidup ini berakhir dengan su'ul khotimah. Ketika kita asyik berjudi, lalu malaikat maut datang. Ini tentu sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan semoga kita selalu dalam melindungan Allah dan hidayah Allah untuk tetap berbuat pada kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, yang keenam, judi itu akan menjauhkan pelakunya dari kehidupan sosial yang normal. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di kota Padang sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam untuk kesempatan sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Al-Wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk Info Pro 2. Ketua Panitia Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun 2026, Kori Saidan mengatakan, ada 20 rangkaian acara menarik untuk menyambut HJK Padang tahun ini. Agenda penting dimaksudkan berlangsung dari 6 hingga 10 Agustus mendatang dengan beberapa lokasi menjadi titik atau venue utama yang menyajikan rangkaian hiburan bagi warga kota maupun perantau. Kori menjelaskan besok malam jadi rangkaian pertama yang dimulai dengan atraksi telong-telong dari 11 kecamatan di Kota Padang di kawasan Cimpago, Pantai Padang. Selain itu, terdapat pusat kuliner Padang Gastronomy Market yang dipusatkan di kawasan Batang Arau, Kota Tua. Beragam sajian kuliner multi etnis dihadirkan bagi warga kota dengan tema orang Padang Jalan Barampe.

Rumah produksi Falcon Pictures kembali menyiapkan proyek adaptasi dari film Korea Selatan. Kali ini Falcon menghadirkan versi Indonesia dari film aksi komedi Midnight Runners yang sukses besar saat dirilis pada 2017. Film tersebut akan disutradarai oleh Daniel Rifki, sementara dua karakter utama yang pada versi original diperankan Park Seon Joon dan Kang Haunul akan dimainkan oleh Kesha Alvaro dan Paul Aro. Kabar tersebut diumumkan melalui media sosial Falcon Pictures. Meski belum mengungkapkan jadwal penayangan, rumah produksi itu memastikan proyek remake film Korea itu tengah dipersiapkan. Kini giliran Indonesia yang akan menghadirkan interpretasi baru dari kisah tersebut melalui Falcon Pictures. Kehadiran Kesha Alvaro dan Paul Aro sebagai pemeran utama diharapkan membawa warna baru bagi adaptasi film tersebut. Band pop rock asal Amerika Serikat Maroon 5 dipastikan kembali menggelar tur Asia pada awal 2027. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser pada 5 Februari 2027. Kabar tersebut diumumkan melalui akun resmi Maroon 5 dan promotor Live Nation Asia. Dalam pengumumannya, band yang digawangi Adam Levine itu menyapa para penggemar dengan memastikan tur yang berlangsung Januari-Februari 2027. Tur Asia 2027 akan dibuka di Kaohsiung, Taiwan pada 24 Januari 2027. Selanjutnya, Maroon 5 dijadwalkan tampil di Seoul, Jepang dengan 3 pertunjukan di Tokyo. Setelah itu mereka akan ke Jakarta pada 5 Februari 2027. Dilanjutkan dengan ke Manila, Bangkok hingga menutup rangkaian tur di Singapura pada 12 Februari 2027.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, jumpa lagi sama aku Fathan Mubina malam hari ini. Spesialnya teman Pro 2, hari ini hari jadi Kota Padang ke-357. Wow, kemarin aku juga udah sempat mengikuti rangkaian, salah satu rangkaiannya itu Festival Telong-Telong. Tentunya kita ucapkan selamat dulu sama hari jadi Kota Padang ke-357 di tahun 2026 ini. Semoga apa yang memang jadi tujuan utamanya yaitu Gastronomy City, dan juga semoga semakin ke depan nih semakin banyak pembangunan infrastruktur, tapi juga satu sisi semakin pemerintah bisa untuk ya kayak banjir-banjir kemarin itu diminimalisir lagi, terus juga lebih banyak juga hutan yang dijaga. Pokoknya harapan terbaik untuk kita semua ya teman Pro 2, untuk warga Kota Padang juga. Betul teman Pro 2, malam hari ini dengan kondisi untuk aku sendiri yang agak kurang baik, jadi mungkin boleh minta mohon doanya sama teman-teman semua, agak sakit tenggorokan ini. Gak tahu kenapa, pas kapan ya? Iya, hujan yang kemarin teman Pro 2, itu kan 2 hari sehari hujan tuh. Kita paksakan karena memang salah satu kendaraan hanya ada sepeda yang kumiliki, dan gak mungkin dari belakang sampai ke kantor doang cuman nge-grab, ya pokoknya menggunakan taksi online atau car gitu. Makanya mendingan pakai sepeda aja walaupun hujan-hujanan. Ya harusnya pakai mantel ya. Aku orangnya enggak suka pakai mantel memang Pro 2. Dan akhirnya sekarang sudah sudah tiba-tiba sakit saja. Ya mohon doanya ya teman Pro 2 ya, semoga semakin membaik. But sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita pada malam hari ini, aku mau ngajak kamu semuanya dulu ke Pro 2 FM Jakarta di 105 FM. Untuk ikut Music Live Chat, program Music Live Chat malam hari ini spesial ada Masya Juan, dan juga untuk hostnya ada Edi teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita meluncur.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacok dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gampang.
0: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi, gitu. Kayak,
0: bener,
1: oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Benar. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Iya sih, ya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling
1: main
0: ya scroll.
1: Denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Berarti kayak habis nyanyi tarik nafas.
1: Main music tau deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya, jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu, ya city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya, biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini, suaranya gak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Nah,
1: Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu kak, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu badannya.
0: Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan. Bener. Dan nggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party ya. Abis aja sih party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Maisha yang sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat Cita PRD di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Cuan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku okay. Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Mm-hmm. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya nggak mungkin sama dia, nggak mungkin sama dia, ujungnya kita jatuh cinta juga. Jadi, terus nggak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga nggak sih?
1: Pasti bisa sih. Mm-mm. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya nggak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan nggak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget. Gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini yang denial terus itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu tampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu. Betul. Yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih. Gitu. Iya sih. Okay lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya. Okay. Gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Okay.
1: Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
0: Oh okay. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: rasa issue gitu, gitu ya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga lah. Terus dia malu gitu. Ada banyak kak.
0: Banyak kasus. Kasusnya sih,
1: banyak,
0: apalagi
1: banyak.
0: Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Misalkan loh.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak, sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah, mundur nih gitu kan.
1: Iya, itu, terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik.
0: Bener.
1: Itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal.
1: Yeah.
0: Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan.
1: Betul,
0: akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Oh, okay. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak, ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik.
0: Okay.
1: Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget.
0: Oh,
1: gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, oke udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya sih, bener sih, bener.
1: Kamu doang gitu.
0: Bener, bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya, gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh, mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gue lagi.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: paham.
1: Ngerti gak sih? Ya, aku gak ngerti ya itu benar atau salah, cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa.
0: Gitu. Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya, karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, so aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu.
0: Karena
1: paham. Kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah ini belum dekat. Jadi kayak belum, gue gak kenal siapa gitu. Banget deh, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Eh, and then siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Kan jadi serem ya. Bener, kayak gitu.
0: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
0: Okay.
1: Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang pasnya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak, during that process dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh.
1: Beda-beda jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius.
0: Lo tau.
1: Iya serius. Lebih kayak kan? Gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak ayo pacaran gitu.
0: Kok kayak maksa. Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Marsha Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak. Getar. Geter. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius-serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener-bener. Mungkin boleh diceritain kenapa, kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener-bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saat mereka bilang, oke, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya, aku langsung pikirnya, oh, tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru, gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu-gitu.
0: Masih beda ya?
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke,
1: Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku nggak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku nggak bisa jelasin. Aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai? Gue juga nggak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik. Aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
0: Awalnya.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya pressure. Pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya benar. Teman-teman berdua gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa
1: gitu kan? Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan okay. Sehat doang.
0: Iya, iya,
1: cuman
0: iya.
1: Minum jus atau enggak makan telur atau okay. Protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan wow. Makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot food.
0: Iya. Karena tadi

0: lagu.
1: Oke.
0: Okay. Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang karena itu adalah media aku curhat doang. Oh, jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa. Okay. Banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis.
1: Oh,
0: pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah, terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
1: Masa maksudnya biar keren.
0: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
1: Iya gitu. Lagi. Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
0: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang, untuk bikin bareng aja. Bikin sampel demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
1: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
0: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
1: Iya, bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
0: Betul, dan gak ada pikirin terima atau apa, apakah nyambung atau enggak, terserah gue. Kan lagu-lagu gue, betul, bukan buat gue juga. Bener, buat kalian.
1: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
0: Nah, tapi jangan salah.
1: Ice.
0: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
1: Okay.
0: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
1: Okay.
0: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
1: Bisa lah ya, selipin.
0: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
1: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
0: Ini.
1: Kamu bikinnya, doang, kamu doang.
0: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
1: Tulis lirik.
0: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chord ya, karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini, gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total-total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik, segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
1: mixing mastering.
0: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
1: Wow.
0: Cepet. Terus tiba-tiba, iya, abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
1: Pay info.
0: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak, orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang,
1: wow, dar-dar sekali ya.
0: Benar.
1: Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi, cek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
0: Tidak
1: lah ya.
0: Ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar. Kayak kecil-kecil pasti ada. Cuman itu di proses kita membuatnya aja, kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, nggak ada sama sekali lagi.
1: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
0: Sudah diupload semua loh.
1: Wow, kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
0: Oh, video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
1: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Ya, aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti ayo, berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Terus aku abis collab sama Photomatix, kayak bikin frame foto.
0: Oh, iya?
1: Gitu. Iya, terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatixnya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pingin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Eh, hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. 2 hours
1: ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Itu tonton aja dah. Keriuhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, gue emang gue suara tua. Mulut aja gak bisa di enggak. Waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya,
1: itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya.
1: Alright,
0: silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia
0: aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Kembali lagi sama Fathan Mubina malam hari ini teman Pro 2. Tadi udah dari Pro 2 FM Jakarta ya, di Music Live Chat. Dan kali ini teman Pro 2 kita juga gak sendiri. Aku udah ditemenin sama seseorang yang pada malam hari ini berkesempatan nanti kita bakal sama-sama belajar, karena beliau bakal bertausiah teman Pro 2 tentang pemuda. Tentunya memang ini kan khusus untuk kita semuanya, generasi muda. Ini temanya pemuda merdeka dengan akhlak, maju dengan pemuda merdeka dengan akhlak dan maju dengan dakwah. Untuk itu teman Pro 2, kita langsung aja kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan sama Ustadz Desep Pria Pandri MPD dan juga konsia teman Pro 2. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fathan, Masya Allah.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak Fathan. Alhamdulillah. Senang bisa bertemu dengan Kak Fathan dan teman-teman Pro 2 muda bertakwa malam hari ini.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Desa malam hari ini sudah menyediakan waktu. Kalau gitu boleh Ustaz, ini kan tadi kita mau ngobrolin tentang pemuda.
1: Ya.
0: Merdeka dengan akhlak, maju dengan dakwah. Ini kan kalau ngomongin merdeka, memang bulan Agustus ini
1: iya,
0: penuh spesial ya. Kayak saat ini kan juga hari jadi Kota Padang ke-357. Terus juga nanti mungkin tanggal 17 Agustusan
1: juga hari jadinya negara kita,
0: negara Indonesia. Jadi mungkin boleh langsung Ustaz, silahkan.
1: Boleh Kak Fathan. Terima kasih Kak Fathan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sahabat Pro 2 muda bertakwa dimanapun berada, semoga dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini dan sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan kesempatan dan juga yang paling penting keimanan, sehingga malam ini juga kita dapat bertemu kembali dalam program Muda Bertakwa ini. Selawat berserta salam tak henti-hentinya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kabulkan setiap doa kita, mudah-mudahan Allah ijabah setiap salat dan ibadah kita buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Pro 2 muda bertakwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya dengan Kak Fathan izinkan kami menyampaikan tema yang pastinya tentang pemuda, karena konsep kita adalah muda bertakwa. Temanya adalah pemuda merdeka dengan akhlak, maju dengan dakwah. Sahabat Pro 2 muda bertakwa dimanapun berada, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bulan, tentunya hari ini adalah bulan Agustus. Dan bulan Agustus ini Kak Fathan dan sahabat muda bertakwa, tentu yang tak terlepas dari sebuah ya sejarah yang amat besar, yang amat agung luar biasa, yaitu sejarah kemerdekaan bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, bulan kemerdekaan atau bulan Agustus ya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tidak. Bukan hanya tentang bagaimana penjajah-penjajah ini ya membebaskan kita dari segala bentuk siksaan dan kita terbebas dari penjajahan, tidak. Tetapi juga bebas dari ya yang namanya kebodohan, yang namanya kemiskinan, yang namanya kemaksiatan dan juga akhlak yang buruk. Sekarang kita boleh menganalisa dan sekarang kita boleh melihat bagaimana situasi di negara kita ya. Sudahkah kita merdeka dari segala bentuk kemiskinan? Sudahkah kita merdeka dari segala bentuk kemaksiatan? Sudahkah kita merdeka dari segala bentuk ya akhlak yang buruk? Tentu jawabannya bisa kita simpulkan untuk pribadi kita masing-masing. Nah, pemuda yang benar-benar merdeka adalah pemuda yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang mampu menciptakan arti sebuah makna walaupun itu sederhana. Dan itulah pemuda yang diinginkan oleh bangsa dan negara kita, arti dari sebuah kemerdekaan. Sebagaimana Rasulullah SAW ya bersabda dalam sebuah riwayat hadis Bukhari Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lai ashadidu bisyur'ah, innama ashadidu alladhi yamliku nafsahu inda ghadab. Yang artinya, orang yang kuat bukanlah orang yang memang betul-betul pandai bergulat, tidak. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan senantiasa mengendalikan bagaimana apa yang diperbuat itu yang bermanfaat dan bermakna. Jadi kita selama ini berpandangan bahwasanya kita kuat secara fisik itu adalah hebat, tidak. Tetapi yang kuat secara berpikir dengan baik dan hasil pikiran itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu orang yang kuat. Jadi inilah makna kemerdekaan yang sejatinya, Kak Fatan dan teman-teman Produa Muda Bertakwa dimanapun berada. Apalagi zaman sekarang ini zaman penuh dengan teknologi, zaman penuh dengan kecanggihan yang amat luar biasa. Sekali saja kita berkata, ya bisa itu viral. Nah, ini yang mestinya kita manfaatkan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dengan pikiran jernih sehingga bisa membuat makna kemerdekaan lebih memang betul-betul bermanfaat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran ya, surat Ar-Ra'd ayat 11, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kata Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ini, sesungguhnya nasib suatu kaum itu tidak akan pernah berubah, Kak Fatan, ya, sebelum kaum itu sendiri berubahnya. Dalam makna ayat ini, apa yang mesti kita rubah? Yaitu ya, bagaimana mengembalikan kemerdekaan itu menjadi memang betul-betul dapat dirasakan tidak hanya untuk sekelompok orang, tetapi juga untuk semua ya manusia atau semua ya rakyat, khususnya di negara Indonesia yang kita cintai ini. Nah, kemudian Kak Fatan dan sahabat Produa Muda Bertakwa, ayat ini ya juga mengajarkan bahwa perubahan bangsa dimulai dari perubahan diri. Diri kita sendiri, innamal a'malu binniyat, kita yang meniatkannya. Kemudian baru ya di tangan para pemuda. Kita mengingat ya segala kita pernah mendengar ya kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia ini. Artinya apa? Untuk merubah generasi untuk merubah bagaimana bangsa dan negara ini tak terlepas dari generasi muda. Jadi pemuda itu sangat amat luar biasa semangatnya. Makanya Bung Karno sangat penting ya, belum mengatakan aku butuh pemuda ya, karena pemuda ini semangat juangnya luar biasa. Maka lalu bagaimana cara menjadikan merdeka dengan akhlak, maju dengan dakwah? Ada 3 cara ya sahabat muda Produa dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama ya, cara kita untuk bisa merdeka dengan akhlak, maju dengan dakwah, yaitu adalah al-hurayyah bil akhlak. Al-hurayyah bil akhlak artinya adalah merdeka dengan akhlak. Nah, selama ini sahabat Produa Muda Bertakwa yang dirahmati oleh Allah, kita memang merdeka secara ya tertulis 17 Agustus ya tahun 1945. Tetapi seiring berjalannya waktu, sudah masuk 81 tahun usia negara kita, sudahkah kita merdeka dengan akhlak? Sudahkah bangsa kita mencerminkan ya rakyatnya berakhlak yang baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam khususnya ya? Tentu jawabannya bisa kita analisa sendiri. Jadilah pemuda yang jujur ya, santun ya, baik itu santun untuk kedua orang tuanya, santun menghormati guru ataupun para pendidik ataupun yang pernah mengajar, yang mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dan juga bijak menjaga lisan serta bijak menggunakan media sosial. Karena pada prinsipnya yang berbicara itu sekarang, Kak Fatan, tidak hanya mulut atau lisan saja, tapi juga jemari. Nah, makanya itu hati-hati apa yang kita lakukan itu mencerminkan akhlak kita. Dan bangsa yang baik tak terlepas dari terciptanya akhlak yang luar biasa. Itu yang pertama, jadi adalah merdeka dengan akhlak. Kemudian yang kedua, Kak Fatan dan sahabat Pro 2 muda bertakwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah at-taqadumu bil ilmi, yaitu maju dengan ilmu. Jadi selain akhlak yang kita bahas yang pertama ini, untuk kita merdeka adalah kita harus maju dengan ilmu. Nah, ini yang mesti kita fikirkan secara bersama. Kenapa ilmu setara akhlak? Kenapa tidak makan? Karena pada prinsipnya ya, segala sesuatu yang akan kita ciptakan itu berawal dari cara kita berpikir, itu kita harus berilmu. Jadi Islam mendorong umatnya untuk terus belajar, berprestasi dan memberikan manfaat bagi sesama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai yang lahat. Artinya apa, Kafatan, sahabat muda bertakwa dimanapun berada, menuntut ilmu itu tidak ada batasannya ya, mulai dari kita lahir sampai kita meninggal selalu menuntut ilmu, walaupun secara formalitasnya ada pendidikan tingkat SD, SMP, SMA dan seterusnya sampai perguruan tinggi, tapi secara Islam tidak ada batasnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, caranya adalah at-taqadumu bid-da'wah. At-taqadumu bid-da'wah, yaitu maju dengan dakwah. Nah, dakwah ini ya bukan semerta-merta tugasnya para ustadz, para kiai, para buya atau para ulama, tidak. Ya, bukan sekedar hanya di mimbar, bukan sekedar hanya di forum-forum yang sifatnya masjid ataupun musola ataupun tempat-tempat khusus untuk dakwah, tidak. Tapi pada prinsipnya dakwah itu artinya kan tanggung jawab kita menyampaikan hal yang baik. Boleh dengan jemari kita, kita membuat konten-konten yang sifatnya mengajak kebaikan, dan kita manfaatkan platform ya, media sosial kita ya, platform digital yang amat luar biasa canggih zaman sekarang. Dan kita buat kata-kata atau konten-konten yang positif, yang tentunya mengajak bagaimana bangsa dan negara ini kita memang betul-betul merdeka. Tidak hanya secara lisan, secara tertulis dalam buku sejarah, tetapi juga secara akhlak, juga secara ilmu, juga secara bagaimana bermanfaat dan seterusnya, tak terlepas dari akhlak yang kita sampaikan, dan tak terlepas juga dari dakwah yang kita wujudkan. Dakwah bukan hanya berceramah di mimbar, tidak, tapi tak terlepas tanggung jawab kita bersama. Senyum juga berdakwah ya, mengajak orang untuk kebaikan walaupun itu kecil juga berdakwah. Bahkan yang tak pernah kita pikirkan ya, ketika kita melakukan segala sesuatu yang mungkin dulunya ya buruk, tapi sekarang ya kita melakukan dengan kami, itu juga bagian dakwah untuk diri kita sendiri. Barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang dia pembuka ini. Saya mudah-mudahan ya. Sekarang.
0: Baik. Baik. Terima kasih Ustaz Desep. Kita bakal melanjutkan lagi teman Pro 2 setelah ini Ustaz, karena ya, kita bakal break sebentar. Ya. Aku juga mau ngajak kamu semuanya yang mau bertanya-tanya sama Ustaz Desep malam hari ini, kamu bisa aja langsung di 0751-2748. Terus juga bisa mengirim pesan melalui WhatsApp 0811-6655-908. Jadi bisa telpon langsung di 0751-2748-2 atau juga WhatsApp 0811-6655-908. Kebetulan juga kan kita live streaming di YouTube-nya RRI underscore Pro 2 Padang ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa juga untuk bertanya-tanya di sana, langsung saja drop live chat. Kalau gitu kita bakal break sementara teman Pro 2. So stay tune terus di 90,8 FM teman terbaik kamu.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Kesetaraan gender merupakan isu yang terus bergulir dari hari ke hari. Peraturan perundang-undangan yang ada pun masih belum dapat menjadi solusi di tengah masyarakat. Diskriminasi gender tetap saja terjadi. Bentuk diskriminasi yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual. Pemerintah sudah melakukan usaha untuk menangani peningkatan kasus kekerasan seksual dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Dalam undang-undang ini, kekerasan seksual dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kekerasan seksual non-fisik, kekerasan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang setara. Laki-laki dan perempuan harus hidup berdampingan dan mendapatkan hak yang sama. Meskipun ada hukum yang mengatur sekalipun, isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual tidak akan dapat selesai jika tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat.
7: Lagi santai di sore hari.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 malam hari ini bersama Ustadz Dese Priya Pandri MPD Kons. Kita bakal, tadi udah Ustadz Dese berikan tausiah teman Pro 2 ya, tentang pemuda merdeka dengan akhlak, maju dengan dakwah. Lagi-lagi aku ngajak kamu semuanya yang mau bertanya malam hari ini. Tapi sebelum itu Ustadz, aku juga mau tanya nih Ustadz.
1: Boleh kapatan, Masya Allah.
0: Ini kan merdeka
1: yeah.
0: dengan akhlak
1: yeah.
0: Tapi satu sisi tadi juga salah satu yang dimaksud dengan kemerdekaan itu yang paling gamblang untuk pribadi sendiri ya, adalah mana? Mampu untuk melawan hawa nafsu ya. Ini pasti selalu ditanyakan sama anak-anak generasi muda yang saat ya. Ini yang kadang-kadang ya kita tahu ya bahwa sekarang dengan kebebasan bermedia sosial ya, yang tidak ada sekat-sekatnya itu ya, yang akhirnya menjadi pemicu
1: ya.
0: Dan itu malah memperparah gitu ya, mungkin mana? Boleh itu bagaimana ya Ustadz ya? Tapi kayaknya ada yang mau nelpon dulu nih ya, mungkin boleh. Sebelum jawab pertanyaan ke Ustadz, kita angkat telepon dulu
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh
0: pada malam ya, hari ya, ini ya,
1: silakan
0: ya, silakan telepon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Biasa Bapak Kang Minang Fitro lagi masuk gabung.
0: Oh, dengan Fitro. Ini ya, ada Fitro.
1: Fitro, ya Masya Allah.
0: Ustadz Desep. Apa Bang Fitro mau?
2: Ya, Assalamualaikum Bu ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Fitro.
2: Ya. Keluarga Jalu nih ya.
1: Ya, ya.
2: Oh, maaf Bu ya. Saya agak ingin tertarik dengan keutamaan baca surah Al-Kahfi.
1: Ya, ya.
2: Keutamaan baca surah Al-Kahfi adalah kita bisa dihindari dari fitnahnya Dajjal.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi fitnah Dajjal yang dimaksud itu memang apakah memang Dajjal akan muncul di akhir zaman atau bagaimana? Dajjal yang dimaksud itu.
1: Masya Allah.
2: Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini masih kaitan dengan akhir zaman ya.
1: Iya.
0: Yeah.
2: Apakah betul ini kan saya kutanya terjadinya sebelum terjadinya kiamat itu ada terjadinya bukhon ya.
1: Ya. Yeah,
2: kabut yeah. yang menyelimuti bumi selama 40 malam.
1: Ya.
2: Yeah, yeah. Apakah benar itu bukhon itu akan terjadi pada hari Jumat bulan Ramadan? Apakah hadisnya itu sahih atau bagaimana?
1: Masya Allah.
0: Oke, okay, kalau ya. Gitu.
2: Terima kasih
0: banyak. Fitro, terima kasih
1: ya, banyak. Sama-sama Fitro. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin boleh Ustaz langsung dijawab dari Fitro tadi
1: ya.
0: Nanyain keutamaan surat baca baca surah Al-Kahfi. Emang benar ya? Di baca surah Al-Kahfi itu kita di mungkin jadi kayak tameng atau apalah untuk apa tadi? Makhluk apa?
1: Ya, surah Al-Kahfi ini memang betul-betul ya langsung ya.
0: Iya, boleh Ustaz.
1: Ya, terima kasih Fitro ya, sahabat muda bertakwa sekita yang tadi bersama menelpon. Berbicara tentang surat Al-Kahfi ya. Ini adalah surah ya dalam Al-Qur'an yang sangat-sangat dianjurkan ya, disunnahkan ya kita membacanya apalagi pada hari Jumat. Kata Rasulullah, "Man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mati syahid." Barang siapa mengamalkan sunnahku ya, salah satunya membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat ya, okay. maka apa kata Rasulullah? "Falahu ajrun mati syahid," dan akan Allah berikan pahala seperti orang yang mati syahid.
0: Oh, wow.
1: Nah, surah Al-Kahfi ini kata Fitrah tadi ya, apakah benar Dajjal itu
0: Dajjal itu
1: ada? Apakah memang betul-betul di hari kiamat, menuju hari kiamat nanti timbulnya? Sebenarnya berbicara tentang Dajjal ya, kita enggak usah jauh-jauh dulu deh. Dajjal itu makhluknya menyeramkan ya, dalam tanda kutip nanti dia mempengaruhi kita untuk mengajak kita ya berbuat yang tidak baik dan mengajak kita ke neraka.
0: Betul.
1: Sekarang kita lihat aja di sekeliling kita. Masa jauh. Dajjal yang bisa kita analogi sekarang itu adalah berupa akhlak kita. Nah, kita kembali ke tema, kita tetap masuk ke tema ya. Berupa akhlak kita, peran kita ya. Sudahkah kita berakhlak yang mungkin sesuai dengan syariat? Kalau tidak ya bagian dari Dajjal juga kita ini.
0: Waduh. Ya, waduh. Kan? Waduh,
1: ya,
0: waduh.
1: Kan? Ya, ya, dalam tanah kutip ya, Dajjal itu enggak hanya yang seperti yang kita gambarkan dalam takwa besar ya.
0: Iya, iya.
1: Nanti timbul makhluk yang mempengaruhi umat manusia nih ya, bagi yang beriman ya, maka selamatlah. Tapi yang mohon maaf ya kan, yang kurang-kuranglah imannya gitu ya, dalam artinya jauh selamanya dari Allah itu kan, maka masuk pengikut dajjal. Sekarang kita kali aja sedikit. Ya, dajjal dari aktivitas kita selama ini, dekat kali kita dengan Allah? Tentu pertanyaan itu bisa kita jawab dengan diri kita sendiri. Kalau dekat, alhamdulillah kita akan selamat. Tapi kalau sebaliknya, maka kita udah masuk golongan-golongan dajjal.
0: Tapi belum lagi Ustaz Yosef, gambaran dajjal kan ada juga yang kiasannya dikiaskan dengan media sosial juga ada tuh Ustaz.
1: Iya benar, benar.
0: Gimana media sosial saat ini benar-benar ada kayak orang-orang yang buat konten itu secara gamblang menunjukkan hal yang seharusnya dijauhkan karena memang dilarang sama syariat Islam. Tapi mereka malah mengajak orang-orang itu satu tuh, mengajak pada keburukan. Belum lagi kayak mengajak untuk tidak bertuhan ada juga. Pokoknya banyak itu.
1: Banyak sekali kabatan.
0: Dan katanya kan kalau kalau dajjal itu emang dia tuh tahu segalanya kan. Dan media sosial kan bisa diumpamakan seperti itu.
1: Benar.
0: Informasi banyak diserap.
1: Iya benar.
0: Jadi ada juga seperti itu ya.
1: Dan orang yang memanfaatkan media sosial dalam tanda kutip untuk ya menyesatkan itu bagian dari perilaku-perilaku dajjal sebenarnya gitu. Jadi kita kadangkala kita kan berpikir terlalu jauh. Dajjal ini bermata satu, mukanya serem, badannya besar dan amat luar biasa menakutkan. Sekarang di sekeliling kita banyak nih bibit-bibit dajjal. Mulai dari perilaku bermedia sosial, kadang dia membuat konten narasi yang menyesatkan ya. Dan kadang pula ya ada ya akun-akun buzzer ya dalam tanda kutip ya membuat fitnah-fitnah yang luar biasa. Itu bagian dari sifat-sifat dajjal.
0: Mungkin gitu. Matanya ini kali ya Ustaz.
1: Ya matanya kamera.
0: Mata dari smartphone ya kamera ya.
1: Bahkan mohon maaf itu kalau kita tidak hati-hati dalam bermedia sosial, banyak ya yang kita lihat konten-konten sifat luar biasa. Itu bagian dari dajjal gitu. Maka dari itu apa yang perlu kita siapkan adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi terhindar dari sifat-sifat dajjal itu kunci dari takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal sebelum dalam keadaan baik, dalam keadaan muslim. Artinya dajjal itu akan takut kepada orang yang benar-benar betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi kalau seandainya lemah imannya, apalagi jauh dari Allah, itu udah bagian dari kelompok-kelompok dajjal. Nauzubillahi min zalik. Maka Indonesia, Kak Fatan dan sahabat muda Pro 2 bertakwa dimanapun berada, membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas tetapi juga berkarakter. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Dan kita tentu membalasnya dengan apa? Minimal kita doakan para pahlawan kita menjadi para pahlawan yang memang betul-betul syahid di jalan Allah. Itu yang pertama pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa, Kak Fatan?
0: Duhon yang katanya hari Jumat doang adanya.
1: Kalau dalam syariat Islam ya, duhon ini akan muncul ya memang betul pada bulan Ramadan. Tapi itu ya belum bisa kita analisis secara mendalam. Kenapa? Karena hal itu ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi kita sebagai umat Islam ya meyakini bahwasanya itu akan pasti terjadi. Dan itu memang tidak bisa kita tampak secara mata kepala kita secara yang ada di depan kita, tapi bisa kita tampak dengan keimanan kita. Barakallahu fikum wala bisawab ya.
0: Oke, itu dia Fitro mungkin yang masih mendengarkan ya Ustaz ya. Dan juga sekali lagi masih ada ruang untuk kamu semua yang mau bertanya. Ini ada juga nih Ustaz. Bagaimana cara pemuda menunjukkan akhlak mulia di tengah arus modern tanpa kehilangan jati diri? Ini dari YouTube kita nih.
1: Siapa namanya Kak Fatan?
0: Oh kalau ini nama akun biasanya.
1: Oh iya nama akun, nama-nama
0: ya. Iya, Hazib Music Ria.
1: Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana cara kita menunjukkan akhlak mulia di tengah perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini? Sebenarnya sederhana, kita kembalikan diri kita. Innama a'malu bin niat. Segala satu pekerjaan tergantung pada niat. Walaupun itu kecil yang kita lakukan ya, maka itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita melihat ya besar itu kita lakukan belum tentu itu bermanfaat. Tapi ketika kita kecil melakukannya bermanfaat untuk orang lain, nah itulah bagian dari akhlak yang mulia. Terkadang ya, konsep sederhana saja ya, kita ya berinfak ya, katakanlah berinfak ke masjid ataupun ke musola, si A berinfak 1.000 rupiah, tapi si B berinfak 1.000.000 rupiah. Orang menganggap, wah si B ini pasti cepat ini masuk surga karena infaknya lebih besar, infaknya lebih gede. Dan si A tadi infaknya 1.000, alhambat nih. Tapi di mata Allah bukan jumlah kecil atau besarnya, tapi karena niatnya. Boleh jadi ya, si B tadi berinfak 1.000.000, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena ya, dalam tanda kutip, untuk manusia. Ada kepentingan setelah itu. Nanti saya berinfak 1.000.000, kalau pemilu besok pilih hambo deh. Kalau besok ada apa-apa, nanti jangan lupa sebut hambo ya. Itu. Tapi si B, si A tadi tidak. Dia 1.000 berinfak itu memang betul-betul karena Allah, tidak satu pun karena manusia. Dan bahkan ya, dia berinfak pun dengan uang jerih payah keringatnya, dia mendapatkan penghasilan mungkin tidak banyak, tapi ikhlas. Itu dilakukan secara istiqomah, dan itu bagian dari akhlak mulia. Walaupun perkembangan zaman yang amat luar biasa canggihnya, innama amalu biniat, kembali kepada niat kita. Apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab.
0: Oke, itu dia. Tapi tentunya juga akhlak mulia sendiri kita perlu tahu tuh pasti dengan ilmu kan.
1: Soalnya benar.
0: Kita harus mengetahui apa aja sih yang termasuk dengan akhlak mulia gitu kan. Karena kalau sekarang di media sosial, tanpa ilmu aja ya udah, yang penting ditunjukin kalau misalnya menurut dia baik, ditunjukin baik-baik aja padahal.
1: Iya, benar. Ya, berbicara tentang akhlak mulia, contoh suri teladan kita tak terlepas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita. Dan apa indikator dari akhlak mulia tersebut? Rasulullah memiliki sifat-sifat terpuji ada 4. Yang pertama, Rasulullah memiliki sifat siddiq. Benar artinya. Jadi mustahil ya bagi diri Rasulullah, seorang hamba Allah yang sangat mulia ya, berkata bohong, berkata yang senantiasa menyesatkan, bohong ya. Jadi itu adalah indikator satunya, dan kita bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah artinya Rasulullah memang betul-betul ketika diberikan sesuatu ya, dijaga dengan baik. Dijaganya dengan baik dalam artian ya, memang betul-betul satu ya, memang satu. Nah, ini kadang-kadang kan banyak terjadi di negara kita, di masyarakat kita ya. Ketika ada maunya ini, luar biasa. Dapat ya, dapat apa yang dimau ini, lupa. Berarti tidak amanah. Tidak amanah. Dan itulah ya bentuk sifat-sifat manusia yang mungkin tidak perlu kita apain. Dan ketiga sifat Rasulullah SAW adalah fatona. Artinya adalah cerdas ya. Rasulullah SAW ya tidak hanya kaya dengan ilmu, cerdas ilmu tidak, tapi Rasulullah juga cerdas dalam berbuat kebaikan. Walaupun itu ya, mohon maaf ya, orang yang menzolimi beliau, beliau tetap ya mengajak, merangkul. Dan yang terakhir sifat Rasulullah adalah tabligh, menyampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan ya pesan-pesan Allah ya, walaupun itu pedih Rasulullah tetap sampaikan. Dan begitu juga kita, kita ya menunjukkan akhlak yang baik ya, kita ya senantiasa menginginkan suatu perubahan, tapi kita takut menyampaikan kebaikan dalam dalam tanda kutip ya, nanti dikecek lo kita ya, aduh lampu makan karak. Masya Allah. Kadang seperti itu juga ya. Ayo sholat ya. Baru kemarin ngaji 2 hari udah pandai pula gini-gini. Aduh lampu makan karak. Nauzubillah minzalik. Walaupun di mereka berkata seperti itu, kita yang penting udah menyampaikan, mengajak ya. Dan itu bagian dari sifat Rasulullah SAW, tabligh. Nah, dan itu insya Allah nanti Allah akan mudahkan niat kita, dan Allah akan tunjukkan hidayah kepada orang-orang yang kita ajak tadi. Amin. Itu bagian dari akhlak. Barakallahu fikum. Wallahu bisawab.
0: Oke, kalau gitu saja. Oh, berarti terakhir ya tadi pertanyaan saya.
1: Iya, benar.
0: Tentang hawa nafsu tadi di benar-benar keterbukaan media sosial saat ini.
1: Iya, benar.

0: kan pemuda ini banyak pula pembagiannya kawatannya, yang muda dan yang pernah muda. Kita bahasanya halus ya. Semuanya pasti ya sekarang ini ya mengikuti perkembangan zaman, apalagi dengan gadget nih segala macam. Dalam gadget apapun ada di sana, ada hal yang kebaikan dan ada yang sebaliknya. Sama seperti pisau itu. Pisau kalau misalnya ya kita gunakan untuk membelah bawang, membelah cabai, untuk memasak lah intinya, maka hasilnya juga akan baik. Tapi mohon maaf dalam tanda kutip gitu ya, kita gunakan pisau ini untuk kriminal, maka dia akan jatuhnya kriminal atau kejahatan. Nah, jadi media sosial itu tergantung kita memfungsikannya. Maka dari itu ya, mari kita menjadikan ya pemuda yang bangga menjadi muslim baik itu adalah pemuda yang senantiasa taat kepada Allah dan juga mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah jangankanlah kita sebagai manusia, Allah ya senantiasa menghormati bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah pandai menempatkan segala sesuatu ya, walaupun itu hinaan yang luar biasa kepada beliau ya, tapi tetap tidak pernah beliau balaskan hinaan tersebut ya. Bahkan Rasulullah pernah diludah tapi tidak pernah ya Rasulullah membalasnya, malah Rasulullah mendoakan. Jadi hal seperti itu kita implementasikan kafatan dan sahabat muda bertakwa ya. Media sosial ini berkembang luar biasa itu ya. Tapi kita bisa menempatkan ya sebanyak-banyaknya konten-konten yang buruk, pasti sebanyak itu juga konten-kontennya baik. Kita bisa menfilternya. Maka cara Allah ya membuat kita itu adalah dengan akal. Dengan akal dan fikiran, itulah yang membeda kita, mohon maaf ya, dengan yang berkaki empat gitu. Ya, ya walaupun dia punya dalam tanda kutip otak, tapi dia tidak bisa memfungsikan otak atau akalnya seperti kita layaknya manusia. Makanya itulah yang membuat Allah memuji Rasulullah SAW di dalam surah Al-Azab ya, innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya aku beserta dengan seluruh para malaikatku ya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengajak kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, kita diajak ya oleh Allah. Allah memanggil kita disebut orang beriman. Mungkin ya kita kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholat subuh udah jam 6 ya. Masyaallah. Tapi Allah tetap manggil kita dengan sebutan orang yang beriman. Dia kata Allah, sudah sepantasnya kamu memuliakan nabimu, menghormati nabimu. Kenapa? Karena nabimu yang membawa akhlak yang baik, dan akhlak ini menjadikan nilai-nilai kemajuan negara, bangsa, dan kehidupan bermasyarakat. Apalagi sekarang ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Barakallahu fikum, wallahu bisawab.
1: Ya demikianlah teman Pro 2, luar biasa banget sama Ustadz Desa Pria Pandri MPD Kons pada malam hari ini. Pemuda merdeka dengan akhlak, tadi udah banyak banget yang dibahas. Ini emang lagi-lagi semuanya dibalikin lagi ke akhlak pribadi ya, dan juga untuk menjadi contoh kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ya, dan juga maju dengan dakwah yang juga bisa dimanfaatkan dengan bermedia sosial.
0: Masyaallah.
1: Oke, kalau boleh gitu Ustaz Desep mungkin terakhir nih konklusi boleh silakan.
0: Closing statement ya. Kafaton ya sahabat Pro 2 muda bertakwa dimanapun berada. Dapat kita ambil sebuah closing statement pada malam yang berbahagia ini ya. Merdeka bukan sekedar bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari kebodohan, kemalasan, dan akhlak yang buruk. Maka jadilah pemuda yang mengisi kemerdekaan dengan ilmu, iman, dan karya. Kemerdekaan diwariskan oleh para pejuang. Tugas kita hari ini adalah menjaganya dengan akhlak, prestasi, bukan gengsi. Kita mewajibkan meneruskannya dengan akhlak yang baik. Jadilah pemuda yang bangga, tidak hanya bangga mengibarkan bendera, tapi juga mampu mengibarkan nama baik bangsa melalui karakter dan prestasi. Bukan aksi-aksi yang berlandaskan dengan visi-visi yang tidak berlisensi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada kata dan kalimat tidak pada tempatnya. Kami, saya dan kita semua adalah manusia biasa. Kepada kita semua kita mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz Desa malam hari ini. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi Ustaz Desa, tapi mungkin bisa di lain waktu kalau kita ketemu lagi.
0: Boleh, insya Allah.
1: Bertanya, ya sudah dihapus, sudah ditarik lagi.
0: Insya Allah.

0: Ini lain waktu kalau kita ketemu lagi ya para pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI underscore Pro 2 Padang. Kalau gitu Sadesep, setelah ini selamat menjalankan aktivitas kembali atau mungkin beristirahat, selamat sama-sama. Mungkin nanti di jalan hati-hati Ustaz dan
1: sama-sama Kak Fatan dan selamat mudah bertakwa di mana pun juga seperti itu. Mudah kita sehat selalu dan bisa bertemu lagi di lain waktu.
0: Amin. Kalau gitu selamat malam Sadesep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian teman Pro 2 kebersamaan kita pada malam hari ini di Muda Bertakwa, lagi-lagi pemuda merdeka dengan akhlak, maju dengan dakwah. Aku bakal lanjut nemenin kamu semuanya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat nanti. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap dengarkan kita di RRI Digital, streaming radio rri.co.id, dan juga kamu bisa menyaksikannya di atau mendengarkannya di 90,8 MHz.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Kalah lagi, bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
2: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba dengar di luar, suara apa itu?
1: Itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
2: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
1: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
2: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
3: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time. Ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.

0: Ada Risalah Cinta dari Yura Yunita featuring Dewa 19 92 malam hari ini. Mengalami kebersamaan kita di Kopstang Kopi Satanga yang bisa kamu dengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz, terus juga aplikasi RRI Digital, streaming radio rri.co.id, dan juga aku mau menyapa-nyapa teman-teman semua yang menyaksikannya melalui streaming YouTube. Ini udah ada, halo bang, aku Amara, halo Amara, selamat malam, anak magang LPU RRI, halo semuanya. Hai hai semuanya, malam hari ini kita bakal melanjutkan lagi kebersamaan kita ya teman Pro 2 ya. So untuk kamu semuanya, masih dengan kondisi yang kurang mengenakan. Gak tahu ya teman Pro 2 kenapa ya. Udah banyak usaha yang aku coba lakukan sih, tapi emang untuk obat kan gak selamanya aku harus mengonsumsinya, paling vitamin sih. Kan enak ya kalau yang vitamin C. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 habis kayak ke puskesmas atau juga habis kayak ya berobat di puskesmas sih. Biasanya tuh berobat di puskesmas atau ya dokter lah pokoknya. Saat kamu kecil kayak flu, terus batuk-batuk, pulang-pulang selain dikasih resep dokter, ibunya yang pasti nerima ya, ibu kita yang bakal nerima, tapi juga kamu sama dokternya dikasih spesial, itu vitamin C yang rasanya ya jeruk, manis, enak, tapi emang agak asem-asem gimana gitu. Tapi gak tahu kenapa kayak kecanduan aja. Tapi itu ini ya, vitamin ya, bukan obat-obatan terlarang ya. Yang pasti kan konsumsinya harus dibatasi teman Pro 2. Oke, malam hari ini tiba-tiba sudah ada yang menelpon saja. Seperti biasa ya, guys semuanya. Untuk kamu yang mau telpon di 0751-27482, terus juga di WhatsApp 0811-665-5908. Ini kalau ada yang melihat melalui TikTok, ini emang hidungku seperti mengembang. Enggak seperti biasanya teman Pro 2. Biasanya agak mancung agak ini. Enggak bercanda, emang biasanya gitu kok teman Pro 2. Oke, halo, selamat malam.
1: Malam Mbak Fakar.
0: Oh Bang Fitro bergabung kembali malam hari ini.
1: Iya, pegawai TikTok ya, nanti aku kesana ya.
0: Thank you Bang Tito. Eh Bang Tito gak tuh Bang Fitro.
1: Iya.
0: Malam hari ini
1: malam
0: hari ini lagi mau dengerin apa, lagu apa nih Bang Fitro? Oh, iya. Nih
1: sebelumnya bagaimana kabarnya Bang Fakar nih?
0: Kabarnya agak kurang baik Bang Fitro.
1: Iya, cuaca nampaknya hujan panas, kemudian demam.
0: Iya, kalau sekarang kan iya, alhamdulillah hujannya nggak ada. Tapi emang mungkin dampak yang kemarin tuh yang hujan 2 hari kalau nggak salah. Tuh.
1: Iya, itu dia Bang. Kemarin aja aku itu tampil di Taman Budaya hari Rabu itu, pulangnya langsung kecapean aku Bang. Kayak aku enggak magang aja kan, sampai-sampai aku tidak makan malam.
0: Waduh.
1: Kadang-kadang aku hari Abu kan ada acara di Taman Gaya Bang. Acara festival anak bahagia, seni anak bahagia Sabah Festiga.
0: Oh ada festival ya?
1: Iya, jadi kita mengampilkan kesenian-kesenian Minang.
0: Kesenian-kesenian Minang.
1: Dari Indang
0: Bang Fitro nampilin?
1: Tari Indang.
0: Tari Indang.
1: Iya.
0: Itu tari yang kayak gimana tuh, yang ada piring-piringnya? Bukan, beda lagi itu mah.
1: Bukan. Yang pakai Indang tuh pengen gak gue. Dinding mbak dinding.
0: Iya.
1: Di paya mang oi barat gadang. Pernah naik kan lagu kan?
0: Pernah dengar iya. sering.
1: Iya. Bari-bari bukan hijau. Aku hafal gak aku ikut, tapi kalau aku nyanyikan gak cocok.
0: Iya.
1: Pernah kan naik kan?
0: Gimana? Pernah. Dinding pak dinding, oi dinding pak dinding. Biasanya gitu dengernya sih. Cuma sebatas dinding pak dindingnya doang.
1: Ya banyak aku gaya solo nangka selayu kan banyak aku sambungan aku. Atau kembang peguam sih ada yang hafal, coba bikin lagu kayak Indang dari awal sampai akhir kan, kalau ada yang hafal. Ada, saya juga lupa gitu.
0: Oke, kalau gitu Bang Fitro, ini berarti menarik ya Bang Fitro ya. Habis festivalan nih pas hari Rabu berarti ya?
1: Iya, tapi aku bikin pemusiknya, bukan tim penarinya. Aku
0: yang mengiri penarinya.
1: Iya.
0: Berarti pakai alat apa tuh? Drum apa namanya?
1: Ada drum, ada gandang.
0: Gandang.
1: Ada tamburin, ging-ging kan? Yang kayak di kencing kelincingan kayak orang main-main banal kan.
0: Tahu.
1: Iya, pakai kebelaku yang di tamburinnya kan, atau giring-giringnya kan.
0: Oke, okay, kalau gitu Bang Fitro ya, ini menarik banget ceritanya malam hari ini.
1: Aku ada videonya, mau abang. Kok saya sudah aku kirim kemarin loh ke gua.
0: Aman Bang Fitro, nanti ya. Nanti kita coba lihat ya Bang Fitro ya.
1: Iya.
0: Boleh Bang Fitro malam hari ini mau mendengarkan lagu apa ini?
1: Ya, lagu kita hari ini. Ini abang, ini lagunya enak kali maaf ini.
0: Apa tuh?
1: Kulus abang, tapi bukan ke hijau lagi. Kulus itu yang judulnya ini abang, ada aku dapat rekomendasi judulnya Manusia Kuat.
0: Gimana?
1: Manusia Kuat.
0: Gimana Bang Fitro?
1: Manusia Kuat deh kulus abang. Soalnya kemarin aku di acara Kamang Budaya ada orang ku nyanyi lagu itu. Manusia Kuat
0: ya, ada terus. Ada Bang Fitro.
1: Nah ini enak pun lagunya kan.
0: Iya kita, Manusia
1: ini,
0: itu ya.
1: Kemarin kan waktu di acara kemarin tuh itu orang tuh nyanyiin lagu itu Bang.
0: Oke kalau gitu Bang Fitro, mungkin boleh salam-salamnya dong Bang Fitro malam hari ini.
1: Ya salam sama untuk Bang Fatan. Oh iya Bang, jangan lupa tanggal 22 Agustus ya, konser dulu ya Bang ya.
0: Nah itu Bang Fitro, kemarin aku sempat ngeluh gak bagian tiket. Terus mau nyoba lagi, uangnya belum ada. Pas uangnya ada, tiketnya kayaknya masih ada. Ternyata waktunya iya, tidak bang. Tepat.
1: Kemarin aku juga ingin Bang. Juga kayaknya kemarin waktu di Kambang Bugai ada salah satu MC-nya kan aku tanya, nih ala bari ke Angoma ni aku dia Angoma konser tulus patang aku ala bari bari mah tapi ala aku ingat gapek lah ya aku kapai dua kemar ala sama awak maka awak ala bari mah awak. Aku ngomong sama MC waktu di acara Rabu kan, katanya lah akak ala cari tapi ala habis ular baharai katanya. Malah nasib mah kecek. Kakak MC yang membawa ke acara Rabu kan, mana nasib awak mah. Yo, akak bah, yo, bagi sampai semua malam nak nasi kiko bang. Itulah.
0: Okay, jangan bang Fitro. Bang.
1: Tapi yeah. Aku juga masih cari kau bang.
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana pak caranya? Pokoknya aku ya ingin juga ikut bang. Bang.
0: Semoga dapat ya.
1: Iya.
0: Tapi Bang Fitro ingat ya, jangan sampai misalnya ada yang nawarin dengan harga yang nggak sesuai dengan yang resminya, itu nggak usah dibeli itu. Itu kan biasanya bang. Apa namanya tuh namanya?
1: Kayak penipuan bang.
0: Cuman... Bukan penipuan, ada lagi tuh yang dia beli tiket banyak-banyak terus jual lagi tapi dengan harga yang lebih mahal lagi. Aduh lupa lagi aku nomor.
1: Fishing.
0: Bukan fishing ya. Ya pokoknya itulah. Ntar kalau sampai yang nggak resmi itu jangan sampai dibeli.
1: Kemarin aku juga dapat infonya waktu di acara festival bang. Jadi yang ingin nonton konser tulus kan kalau ada yang tiketnya itu kalau misalnya dibeli terus dijual nggak ada yang lebih buah jangan mau karena kadang-kadang ya banyak kemarin nih bang waktu aku ikut acara kemarin tuh di festival budaya ada salah satu sanggar bang kemarin sanggar itu sanggar ya nggak ngomong saya sanggar Alang Babega bang jadi mereka itu kan tampil buatkan tari bang. Jadi kata mereka, mereka itu juga korban bang, salah satunya bang. Jadi salah satu dari tim sanggar yang ikut tampil ke bang itu salah satu korban. Beliau juga ini bang, dia beri tiket yang harganya itu lebih murah bang.
0: Iya.
1: Itu bang yang aku dapat cerita bang dari mereka yang ikut tampil kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dari situ kita dapat pelajaran dari kita ikut acara-acara aku. Kita ada pelajaran yang harus kita ambil kan. Yeah. Jadi untuk teman perdua jangan mau ditipu.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Fitro. Ya, kita lanjut dulu ke lagu berikut Bang Fitro ya.
1: Bermanfaat ya Bang ya.
0: Iya, amin.
1: Oke Bang ya. Mohon maaf kalau tanpa panjang kita berbicara, kalau selagi itu masih untuk kebaikan kita sampaikan Bang.
0: Betul banget.
1: Ya. Oke Bang, misalkan selamat tugas. Nanti aku nyusul ke ikut ya Bang ya.
0: Thank you, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu ke manusia kuat dari Tulus malam hari ini.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius.

0: keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

prodnya semakin malam semakin kerasa ya. Untuk kamu semuanya, mungkin malam hari ini karena udah jam 21, 22, 23, 24. Lu ngitung dulu ya. Ya Allah. Benar-benar anak. Gak semuanya sih, beberapa sih. Kadang-kadang yang belum terlalu bisa menghitung ya teman pro 2 ya, menghitung jam. Jam yang konvensional kayak, atau jam digital. Jadi ada beberapa orang tuh yang gak terlalu engeh gitu kan cara ngebaca jam digital. 21 itu bisa dibilang, makanya nih aku kadang-kadang harus dihitung dulu teman pro 2. Kan jam 1 siang itu dari jam 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, masih jam 8 ternyata. Belum terlalu malam banget ternyata. Nanti jam 21, 2, gimana sih 21, 22? Lah ya 22. Ini udah mau jam 9 berarti teman pro 2. Mungkin antara kamu udah ada yang mau beristirahat ya, karena memang agak lelah. Hari Jumat, besok ternyata akhir pekan. Sabtu, Minggu bergadang mungkin di antara kamu ya. Kayak, ada gak sih kamu tuh orangnya misalnya lagi sekolah, terus kepikiran, wih besok libur panjang nih. Akhirnya malam, dari sore, dari siang malah, siang, sore, malam tuh main aja sama temennya sampai malam, karena mikirnya besok libur panjang, nyantai aja lah. Kayaknya bukan hanya saat-saat masa-masa sekolah atau kuliah, saat kerja juga seperti itu kayaknya teman pro 2 ya. Asik banget kayaknya kalau udah kepikiran atau udah kebaca besok akhir pekan, ya udahlah hari Jumat ini puas-puasin dulu nongki bareng-bareng teman-teman atau main game, main PS bareng-bareng. Masih banyak aktivitas yang bisa dilakuin sih, khususnya untuk yang udah berkeluarga. Oh, kalau udah yang udah berkeluarga istirahat dulu, baru besok jalan-jalan rekreasi sama keluarganya, istri sama anaknya. Itu dia. Ini sorry ya kalau suaranya agak mendeng ya. Ini juga aku dengernya kayak mendeng banget. Menenggak tuh istilahnya. Tadi ngomongin sama Bang Fitro tuh calo, baru keingetan teman pro 2 calo. Jadi untuk kamu yang kayaknya belum gak kebagian untuk tiket yang tanggal 22 Agustus itu Agra Festival kalau gak salah, Sagra Festival kalau gak salah, yang ada Tulus, Versa Besarinya juga dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada yang nawarin, karena kamu gak dapet yang resmi ya di sagratiket.com kalau gak salah, terus ada yang nawarin di luar itu semua dan dengan harga yang lebih tinggi, itu gak usah diterima teman pro 2. Biar berikan mereka pelajaran. Ya harapannya juga gak bisa di refund ya tiketnya ya. Oke lah, ngomongin festival, tadi kan juga Bang Fitro ngisi acara tuh hari Rabu dia ceritanya. Ini aku juga baru malam tadi teman pro 2, ini kan juga spesial hari jadi Kota Padang ke-357 ya. Selamat-selamat untuk Kota Padang, sukses selalu dan semakin kotanya pokoknya top, mantep, top, markotop. Lebih banyak city lights-nya, terus juga semakin banyak dikenal dan aksesnya juga semakin mudah untuk kemana-mana, untuk keluar Kota Padang, keluar Sumbar juga. Ya harapannya gitulah pokoknya teman pro 2 untuk aku juga. Dan pastinya infrastrukturnya juga lebih mantap, apalagi kalau untuk ke arah-arah lebih modern, arah-arah lebih green apa? Go green gitu lah nomor 2. Itu harus ada jalur sepedanya kalau bisa. Tapi ya, semalam kan aku juga ngikut tuh teman pro 2, mengikuti rangkaian kegiatan festival telong-telong. Itu pertama kalinya aku ngelihat, soalnya tahun lalu nggak sempat ngelihat. Nah kali ini alhamdulillah bisa ngelihat. Seru banget, ramai banget, berbagai kecamatan dan kelurahan, khususnya Padang Timur. Tapi memang RRI kita nggak ikut ya teman pro 2 ya. Banyak banget Padang Timur, dari instansi juga ada, dari sekolah-sekolah juga ada, anak-anak luar biasa banget, ibu-ibu tuh iya ampun, mereka semangatnya luar biasa untuk menunjukkan kecamatannya. Tapi memang ya teman pro 2, ini kan untuk saat ini pemerintah juga kan fokus untuk gastronomi ya teman pro 2 ya. Kan kalau biasanya Kota Padang tuh dikenalnya sama rendang yang mendunia, sekarang ada target yang lebih besar. Jadi ini kan memang tujuan atau kayak target pemerintah Kota Padang yang sedang mempersiapkan diri buat jadi kota gastronomi UNESCO pada tahun 2027, tahun besok teman pro 2. Mungkin kita sering banget kota gastronomi, semalam juga dibawa-bawa tuh kan mobil-mobil yang ada rangkaiannya yang dibentuk
sedemikian rupa biar lebih terlihat festivalnya. Dan juga ada beberapa orang yang menggunakan kostum, itu yang aku malah mikir ini harusnya nih yang disebut pawai itu ada pernak-perniknya lah Tomorrow 2. Tapi ya semuanya juga bagus sih, pakaian-pakaian yang digunakannya. Nah kalau target ini bakal tercapai Tomorrow 2, Padang tuh gak cuma bakal dikenal sebagai kota yang punya makanan enak, tapi juga sebagai kota yang berhasil menjadikan kuliner sebagai bagian dari identitas budaya dan daya tarik dunia.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry, Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya, ini kan sekali-kali aja, Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya. Karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Free Me dari si ya, yang saat ini sedang kamu dengarkan teman Pro 2. Kita lanjut lagi, ini bahas gastronomi. BTW ini juga mau sapa-sapa lagi semuanya yang mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz, aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id malam hari ini, dan juga yang dari TikTok, halo semuanya. Tadi sempat nyoba-nyoba filter teman Pro 2 karena kayaknya ini kan gak selamanya aku bisa ngobrol ya teman Pro 2, karena kan ada settingan di audio on air aja. Soalnya kalau misalnya nggak pakai yang audio on air, kalau mau ngomong itu agak kekecilan teman Pro 2. Dan juga memang tujuannya agar kamu menikmati semua audio yang dihasilkan sama Pro 2 pada gua. Makanya daripada ntar enek kan ngeliat muka aku terus, pakai filter aja teman Pro 2. Dan tadi kan sempat bahas ya, kemarin aku udah ngelihat festival telong-telong, terus banyak makanan khas yang dibawa dalam festival tersebut, pawai tersebut. Khususnya memang ini kata-kata gastronomi. Mungkin di antara kamu udah ada yang tahu belum teman Pro 2 gastronomi, karena memang udah sering banget disebut. Aku udah sering banget denger tuh gastronomi. Gastronomi itu apa sih? Apakah kota dengan gas? Enggak juga teman Pro 2. Jadi sederhananya gastronomi itu bukan cuma soal makanan, karena kan memang identiknya kalau gastronomi pembahasannya itu tentang kuliner, makanan. Tapi ini bukan cuma soal makanan atau mencicipi makanan teman Pro 2. Gastronomi itu juga ngebahas tentang sejarahnya, budaya, tradisi, bahan-bahan lokal ini juga dibahas, sampai cerita di balik sebuah hidangan itu diceritakan di gastronomi. Jadi misalnya yang paling terkenal kan di Kota Padang itu rendang ya teman Pro 2. Dari luar pulau Sumatera Barat atau Kota Padang, itu biasanya kita yang dari Jawa itu tahu rendang ini dari Minangkabau. Tapi cerita di baliknya itu, dari mana asal rendang ini, terus kenapa ada yang namanya rendang. Jadi bukan cuma dinikmati, bukan hanya rasanya aja, tapi juga proses memasaknya, filosofinya juga yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana makanan itu jadi bagian dari budaya masyarakat Minangkabau itu dalam sebuah gastronomi diceritakan teman Pro 2. Perbedaan antara gastronomi sama wisata kuliner itu lebih simpelnya gini teman Pro 2. Gastronomi atau kota gastronomi, kota yang mampu untuk ngejaga terus juga mengembangkan sama kayak mempromosiin lah kekayaan kulinernya sebagai bagian dari budaya. Jadi bukan cuman kayak punya makanan yang terkenal nih, rendang, oh dikenal dari Minangkabau, terus juga ada tetalua terkenal dari Minangkabau. Bukan hanya itu doang untuk memproduksi, tapi ngejaganya, mengembangkannya, dan juga mempromosikan kekayaan, dan juga memanfaatkan kuliner untuk mendukung pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, sampai kesejahteraan masyarakat. Makanya status ini menjadi salah satu pengakuan bergengsi dari UNESCO melalui jaringan UNESCO Creative Cities Network yang lagi jadi target Kota Padang teman Pro 2 untuk tahun 2027.

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

90,8 FM RRI Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, FYI, ini informasi terkini yang sungguh-sungguh membuat kita semua bakal kecewa, teman Pro 2. Dimana Indonesia harus mengakui keunggulan Singapura, walaupun emang satu sama, tapi kan tetap aja teman Pro 2, akhirnya Indonesia berada di posisi ketiga klasemen dan tak mampu untuk melaju ke babak berikutnya di Piala AFF 2026 kali ini. Ya, lagi-lagi John Heldman diuji. Memang bukan tim utama, tapi tetap saja dipertanyakan kualitasnya kan. Yang akhirnya gak bisa tuh, dulu kan kita sempat sombong-sombong kan ke netizen-netizen Vietnam, netizen-netizen Thailand atau Malaysia. Udah hampir mau ke Piala Dunia nih bos. Sorry to say, ternyata kita masih kualitasnya di sini. AFF aja masih. Ya memang mungkin kamu bisa bilang atau ngomong, ya ini kan gak resmi dari FIFA. Tetap saja kita kalah dari Vietnam dan ditahan imbang sama Singapura. Dan lagi-lagi kita tidak mendapatkan Piala AFF. Oke lah, lanjut lagi lah, daripada kita lama membahas ini tambah kecewa nantinya. Ya kita harapan terbaik ke depan untuk timnas Indonesia. BTW ini ada yang nanya, request lagu boleh ya? Boleh, silahkan. Mau lagu apa malam hari ini? Langsung aja drop di live chat kita, atau mau sapa-sapa teman-teman, atau mau cerita nih malam hari ini. Karena kemarin kan aku juga udah sempat nonton Pawai Telong-Telong. Iya, Pawai Telong-Telong. Terus juga harusnya hari ini ada rangkaian lainnya, kayak yang dayung apa sih namanya, sampan tuh teman Pro 2, belum sempet, padahal mau banget itu tuh. Gak apa-apa, jauh-jauh lah, ntar naik sepeda gowes, yang penting ngeliat. Tapi sayangnya tidak jadi, tidak sempat, belum lagi dengan kondisi seperti ini. Sekali gowes air mengalir dari, gak usah dibahas lagi ya, takutnya lagi ada yang makan teman Pro 2. Jadi kamu bisa aja langsung drop lagu kamu yang mau kamu dengarkan malam Sabtu. Ya ampun, besok udah akhir pekan. Lagi-lagi selamat menikmati berakhir pekan besok ya teman Pro 2 ya. Ntar besok aku temenin lagi kok, tenang aja siang hari. Kamu bisa request di 0751274822 atau 0811665508. Kamu bisa langsung kirim pesan di 0811665508. Oke, lanjut ke gastronomi lagi. Jadi kan kenapa akhirnya Padang tuh kayak mau menuju ke gastronomi city? Ini karena memang Padang sebenarnya punya modal yang besar dan kuat teman Pro 2. Kalau bahas kuliner, Padang tuh bisa menjadi atau sering menjadi primadona orang-orang ngebahasnya gitu kan. Menjadi point of view yang paling sering dilihat dan dilirik. Karena punya rendang, sate Padang, soto Padang, lontong sayur, gulai kepala ikan, sampai jajanan tradisional lainnya yang udah dikenal luas. Belum lagi kekayaan rempah-rempah dan juga tradisi memasak yang diwariskan turun-temurun teman Pro 2. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa akhirnya Kota Padang tuh optimis bisa bersaing menjadi kota gastronomi dari UNESCO. Nah, yang ngebuat kuliner Padang semakin menarik itu yaitu keberagaman budayanya. Jadi kuliner di Kota Padang tuh berkembang di perpaduan budaya antara Minangkabau, Tionghoa juga, India juga, sama Nias juga teman Pro 2 ya. Semalam ada juga yang mengenakan pakaian khas India. Terus juga yang Tionghoa itu barongsai. Dan Nias juga ada teman Pro 2. Makanya semalam tuh wih keren banget. Hampir semua budaya hadir di sana. Satu sisi juga Jawa ada juga di sana teman Pro 2. Bentar. Aku mau batuk bentar ya teman Pro 2 ya. Ya ampun, bisa gitu ya. Tenggorokannya agak gatel teman Pro 2. Jadi benar-benar yang memang dihadir atau benar-benar yang sudah tinggal di Kota Padang ini itu udah beragam budayanya teman Pro 2. Ada juga kayaknya ngisi program di Pro 4 deh. Dia itu Sunda nah teman Pro 2.
suku Sunda kayaknya ya, aku lupa. Pokoknya lagi ngisi di Pro 4 tuh, bukan hari ini, tapi maksudnya ada beberapa program yang diisi sama itu. Nah itu kan banyak juga budayanya dari sana, kulinernya juga dari sana teman produk. Kenapa? Akhirnya yang membuat Kota Padang ini juga semakin kaya. Ya satu sisi juga aku harapannya ya, harapannya di sini juga ada tuh yang namanya bentar. Makanan dari Jawa yang banyak itu warteg. Nah itu dia yang aku harapin sih, warteg. Ya malum ya teman Pro 2, karena emang kan aku asalnya dari sana. Jadi satu sisi kayak kangen aja berharap ada warteg di sini. Walaupun ada juga makanan-makanan khas Sunda, restoran itu ya. Gak bisa buat harian. Bisanya seminggu sekali lah, jangan setiap hari makan di situ. Boleh-boleh aja, gak salah. Untuk kamu yang mau coba aja gak apa-apa. Kalau aku kan harus menyeimbangkan dengan finansial yang kumiliki. Aku belum financial freedom ya teman Pro 2 ya. Ayo ntar kita lanjut lagi, kita dengerin dulu ada Secret Everybody Knows. Ini BTW dari tadi belum dijawab juga nih, mau request lagu boleh-boleh. Yaudah kita dengerin dulu aja Secret Everybody Knows.

Selain kulinernya Temen Pro 2, Pemko Padang itu juga bakal jadiin kawasan Kota Tua nih sebagai salah satu andalannya untuk proses menuju kota gastronomi. Alasannya ya sederhana Temen Pro 2, karena Kota Tua itu bukan hanya menyimpan bangunan bersejarah, tapi juga jadi saksi berkembangnya berbagai budaya terus sama kuliner selama ratusan tahun ya. Jadi kedepannya nih kawasan Kota Tua ini diharapin menjadi tempat di mana wisata sejarah dan wisata kuliner bisa dinikmati dalam satu perjalanan. Nah, nanti tahun 2027 kalau akhirnya Kota Padang berhasil mendapatkan pengakuan sebagai kota gastronomi UNESCO, manfaatnya itu bukan soal prestis saja, bukan soal kebanggaan aja, tapi juga banyak yang bakal bisa dirasakan sama kita semuanya, sama teman-teman, khususnya UMKM juga. Jadi harapannya semakin banyak wisatawan yang datang, terus juga wisatawan dari luar negeri juga, khususnya bukan hanya dari Indonesia tapi dari luar negeri aja. Karena kalau di Kota Padang sendiri yang aku lihat ya, jujur ya, aku udah beberapa melihat wisatawan dari luar atau dari manca Temen Pro 2. Beda sama Bekasi, itu jauh banget ya. Kalau Jakarta itu sering karena memang ada yang sampai tinggal hidup di sana. Dan nantinya juga UMKM kuliner nih makin berkembang, lapangan kerja makin bertambah, dan juga produk-produk lokal punya kesempatan lebih besar dikenal sampai mancanegara nih. Makanya kayak kemarin juga obrolan sama yang membuat rendang tapi dibingkis gitu Temen Pro 2, bisa bertahan sampai berapa bulan gitu. Yang di Rangmudo Kreatif, lupa sama kak siapa, lupa mulu emang orangnya, lupaan ya, sorry ya Temen Pro 2 ya. Itu kan bisa aja sampai jadi buat bahan ekspor, itu kan bagus banget Temen Pro 2. Makanya semoga benar-benar harapannya Kota Padang bisa menjadi kota gastronomi dan diakui sama UNESCO. Aduh Zeze, sorry banget nih Zeze. Inilah kebersamaan kita pada Kopsang malam hari ini. Kebetulan juga lagunya nanti kita bakal sampein ya. Tadi juga yang Olivia Rodrigo, Happier. Sorry banget Zeze, untuk One Direction Strong juga kita gak ada nih MD-nya, nanti kita bakal sampaikan. Soalnya ada, kalau di One Direction ada Love You Goodbye sama History. So sad, sorry ya Zeze ya. Tapi persembahan terakhir di malam hari ini Kopstang, sebelumnya thank you banget untuk kamu yang udah stay tune terus di 90,8 MHz aplikasi RRI Digital, streaming radio rri.co.id, dan juga untuk live TikTok ini Pro 2 Bukit Tinggi dari tadi ikut-ikut terus. Kita beda ya, beda kasta, sorry ya Pro 2 Bukit Tinggi ya. Itu udah terera banget beda penontonnya, agak sedih ya. Soalnya kita masih merintis nih, baru beberapa kali kita TikTokan. Oh iya, BTW bukan hanya malam hari, kita juga biasanya pagi, karena pagi itu ada program terbaru di Pro 2 Padang, Sabana Pagi. Banyak banget, ada On Day to Day untuk informasi terkini yang hits, yang lagi dibahas sama anak-anak muda. Terus juga ada Gado-Gado, itu obrolan banyak banget. Khususnya untuk kamu yang mau ngucapin hari spesial, hari ulang tahun untuk someone, atau hari anniversary kamu, boleh banget. Sama Pikia-Pikia, pokoknya banyak banget nanti jam 6 sampai jam 10 kalau gak salah. Ntar kalau live TikToknya di jam 7 sampai jam 10. Kalau gitu thank you semua yang udah gabung. Bye bye Pro 2 Bukit Tinggi, bye bye. Ada Rehat, persembahan terakhir untuk aku malam hari ini, Kunto Aji.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik, sama-sama berujung lelah, yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, mimpi indah dan sampai jumpa. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ila yaumil qiyamah. Ya, kita lanjutkan yang sebelumnya tentang lelahnya, namun lelah itu akan menghasilkan sebuah pahala di sisi Allah. Yang keempat adalah lelahnya mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak, yaitu adalah sebagai amanah dari Allah. Ini ditujukan kepada orang tua. Yang mana di surah Al-Luqman ayat 14, kami diperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi orang tua ya memang sudah apa kodratnya, seorang ibu kodratnya apa, kodratnya bersusah payah dalam mengurus anak. Jadi kalau bilang saya gampang pakai pembantu, ya berarti dia bukan sedang mengurus anak. Yang mengurus anak siapa? Pembantunya. Saya gampang membesarkan anak pakai ini, asuhan gini-gini, ya berarti dia tidak sedang mengasuh anaknya. Karena seorang ibu fungsinya adalah mengasuh, membesarkan anak. Termasuk bapaknya juga ikut termasuk membesarkan, mengasuh dan merawat, mendidik anak-anaknya. Ya, kalau mendidik bukan orang tuanya, maka mereka gak dapat lelah. Padahal lelah itulah yang menjadikan dirinya menaikkan derajat di hadapan Allah. Justru lelah itulah menjadi ladang pahala di sisi Allah. Ya kalau tidak ada lelah dalam mengurus anak, tidak ada lelah dalam mendidik anak, tidak ada lelah dalam membesarkan anak, ya berarti dia sudah tidak sesuai dengan kodratnya yang Allah berikan. Ada sesuatu hal sehingga dia tidak ada lelah. Padahal lelah itulah memang sudah kodratnya, sehingga lelah itulah menjadi pahala. Pahala untuk orang tua. Karena capeknya, susahnya, letihnya dalam mendidik dan merawat dan membesarkan anak. Karena anak adalah amanah Allah. Yang selanjutnya adalah lelah dalam mencari, yang kelima adalah dalam mencari nafkah yang halal. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebaik-baiknya. Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ingatlah Allah sebanyak-banyak, ingat Allah agar kamu beruntung. Jadi ketika kita mencari nafkah, mencari, ya kalau sekarang uang lah ya, mencari uang, mencari pendapatan, ingatlah dalam mencari pendapatan itu ingatlah Allah. Jangan ingatnya apa? Ingatnya hal-hal yang buruk, ingatnya hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika mencari itu ingatlah Allah. Sehingga apa? Sehingga saat kita mencari pendapatan itu, mencari nafkah itu, maka yang halal yang didapatkan, yang dicari. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dalam mencari pendapatan. Tapi kalau ingatnya adalah keuntungan, dunia, laba dan semacam yang tidak akan pernah yang tidak pernah dapat ujungnya, yang diingat ikut terus, maka dia akan terus bertebaran sampai lupa kapan waktu untuk beribadah pada Allah, sampai kapan lupa waktunya halal yang fardu ain dia harus kerjakan, fardu kifayah yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena ketika dia bertebaran di bumi, yang diingatnya adalah untung. Tidak yang diingatnya adalah Allah. Padahal Allah katakan, carilah karunia Allah. Arti apa? Pendapatan kita, pekerjaan kita, gaji kita. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Bukan gak diingat Allah saat mencari karunia itu. Mencari karunia Allah kok gak ingat Allah? Ya gimana? Akhirnya apa? Ya akhirnya ya dia akhirnya terperangkap dalam jerat duniawi. Maka akhirnya ketika dia terjerat dalam sebuah duniawi yang dia cari untung,
maka dia tidak mikir lagi halal atau haramnya. Padahal lelahnya di sini adalah lelah dalam mencari nafkah yang halal. Kemudian yang keenam, lelahnya mengurus keluarga. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka, yang mana isi api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu, menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintah padanya. Pada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, ini siapa ini? Ini adalah berilah dirimu, keluargamu, dirimu dan keluargamu, baik itu seorang bapak ke anak atau ibu istrinya, baik itu seorang anak kepada ayah dan ibunya. Ketika dia lelah di sini mengurusnya, dalam sebuah din, lelahnya mengingatkan pada orang tua atau orang tua mengingat pada anak soal agama, soal tauhid, tentang akidah, fikih, yang mana itu akan melindungi dia dari api neraka, ilmu-ilmu itu. Ketika dia lelah dalam hal itu, maka itu mendapat pahala di sisi Allah. Namun jika tidak ada lelah sama sekali, karena apa? Karena tidak menyampaikan din kepada orang tua, tidak menyampaikan din dari orang tua ke anak tentang agama Allah, tidak diingatkan soal akidah, tidak soal amal soleh, ya, artinya tidak ada lelah dalam hal ini. Padahal lelah itu akan mendapat pahala di sisi Allah. Kemudian kita harus ingat, orang tua tidak cuma fungsinya mencari duit untuk anak. Orang tua tidak hanya mengurus anak, ingat itu. Tapi ada tanggung jawab, yaitu apa? Mengenalkan ayat-ayat Allah, mengenalkan tauhid. Maka ketika ada orang tua yang tidak mengenalkan tauhid, tidak mengenalkan ayat-ayat Allah, tidak mengenalkan amal soleh, tidak mengenalkan ilmu fikih kepada anaknya, ya, orang tuanya durhaka pada anaknya. Tidak cuma anak itu tidak cuma bisa durhaka kepada orang tua pun bisa durhaka kepadanya. Ketika apa? Ketika tanggung jawabnya dia tidak laksanakan. Ketika anak tidak melakukan tanggung jawabnya atas dari perintah orang tuanya, maka dia sedang durhaka pada orang tuanya. Tapi orang tuanya juga bisa durhaka kepada anak ketika pada tidak melepas tanggung jawab itu. Tanggung jawab dalam hal apa? Mendidik din pada anaknya, mengajarkan din pada anaknya, mengenalkan tauhid, mengenalkan amal soleh, mengenalkan fikih, mengenalkan yang hak dan mengenalkan yang batil, yang mana yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Nih. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

ke laut dulu. Nah, kayaknya sektor laut juga perlu dipantau gitu ya. Nah, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kepulauan Banda ini terus diperkuat ya, Tamu Periode, melalui gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan PSDKP yang berlangsung pada 5 sampai 8 Agustus 2026. Dalam operasi tersebut, kolaborasi pemuda untuk Banda Naira turut dilibatkan sebagai bagian dari edukasi lapangan dan penguatan peran generasi muda dalam mendukung konservasi laut. Nah, operasi terpadu dilaksanakan menggunakan speedboat pengawas Napoleon 051 milik Satuan Pengawas SDKP Seram Bagian Timur. Nah, kegiatan ini jadi bagian dari agenda rutin pengawasan di wilayah pengelolaan peringatan perikanan negara Republik Indonesia 714 yang meliputi Laut Banda dan wilayah sekitarnya. Dan Tamu Periode 2, operasi pengawasan ini turut melibatkan berbagai instansi ya, diantaranya Pelabuhan Perikanan Pantai Banda, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Pengelola Kawasan Konservasi Laut Banda, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Perairan dan Udara. Sinergi lintas lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan kawasan laut yang memiliki nilai ekologis dan juga ekonomi strategis yang tentunya mampu menunjang perekonomian di negara kita juga.